0: maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya
1: yang udah sampai pada. Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana, bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
2: Jam berapa tadi Mas?
1: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
1: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
4: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api Karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya untuk bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman Karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat, ini sangat membantu. Dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
2: Laporan khusus.
8: Kita harus siap menghadapi keadaan.
9: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
10: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Dengan ada bencana ini total 3 aman nggak
10: Pak? Aman.
12: Aman tuh gimana Pak?
10: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan.
12: Berarti masih sesuai target pemerintah?
10: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
9: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
8: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
9: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
9: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
14: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
15: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di Jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Musik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, Suara Perjuangan.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, kita kembali di Bengkulu pagi ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu menyapa. Temanya kenali desil, mengapa kategori masyarakat bisa berbeda. Ada tiga narasumber yang akan hadir. Bapak Sahranuddin SE MSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Sivanediusda Eshut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, dan Sukmawati dari Aliansi Emak-Emak Kota Bengkulu. Dan siaran kita juga bisa Anda simak di aplikasi RRI Digital dan bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Duh.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu, jamu!

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Siapa yang tidak kenal makanan tradisional jenis kerupuk yang satu ini? Kerupuk asal Cirebon yang berbahan dasar tepung tapioka ini memiliki keunikan dalam rasa, bentuk, hingga proses pembuatan. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang digoreng menggunakan minyak dalam wajan, kerupuk melarat diolah menggunakan pasir panas dari pegunungan sebagai bahan menggoreng atau disebut teknik sangrai. Asal mula dari nama unik ini adalah karena zaman dahulu, para pelaku usaha kerupuk melarat merasa kesulitan membeli minyak goreng yang ada pada saat itu. Oleh karena situasi itulah, para pelaku usaha berinovasi untuk menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
5: Pro 1

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pergar. Jumpa kembali kita di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Selasa 8 September 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan berdialog bersama dua narasumber. Ada Bapak Sahranuddin SEMSI PLT BPS Provinsi Bengkulu, lalu Bapak Swifane Diesut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Dan Pergar, kita akan berbincang-bincang temanya kenapa kenali gitu ya, desil mengapa kategori masyarakat ini bisa berbeda. Siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu, dan Anda bisa mengirimkan komentar pendengar di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya langsung. Sudah hadir Bapak Sahranuddin SEMSI PLT BPS Provinsi Bengkulu, lalu Bapak Swifane Diesut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Dan untuk Anda yang lagi menyimak siaran kita, Anda juga bisa menyapa kami. Layan telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Kita sapa terlebih dahulu ya, ada Pak Sahranuddin, PLT BPS Provinsi Bengkulu. Selamat pagi, Pak Sahranuddin.
2: Selamat pagi, Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Izin, saya Sahranuddin, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, berhadir di acara Pagi Menyapa ini.
1: Baik. Selanjutnya ada Bapak Swifane Diesut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi. Alhamdulillah, sehat walafiat untuk kita semua.
1: Sehat walafiat. Ini bicara tentang desi lagi ramai gitu ya di media sosial, perbincangan warganet ini macam-macam nih, Pak. Nah, kita ke Pak Sahranuddin terlebih dahulu. Ini hal yang paling mendasar kita mulai ini. Banyak masyarakat yang mendengar istilah desil ini tapi belum tentu memahami dengan baik gitu ya, Pak Sahranuddin. Sebenarnya apa itu desil dan mengapa masyarakat mengenal istilah ini baru beberapa pekan gitu?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Seperti kita ketahui ya, desil itu tidak istilahnya muncul asal-asal saja.
1: Tiba-tiba ya. Gitu ya, ya
2: tiba-tiba
1: Pak.
2: Tiba-tiba saja. Berarti tentu pemerintah kan dimulai, saya bercerita dulu ya, bahwa pemerintah pada dituangkan dalam Impres nomor 4 tahun 2025 terkait apa penyusunan data tunggal sosial ekonomi. Makanya kita kenal dengan DTSN ya. Yeah. DTSN adalah basis data terpadu nasional yang memuat informasi sosial dan ekonomi baik itu penduduk, keluarga di Indonesia. Yang digunakan sebagai salah satu fondasi utama pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan pembangunan dan program perlindungan sosial. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak tadi yang saat ini lagi rame terkait desil. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa desil itu tidak otomatis menjadi apa indikator untuk bansos. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat luas di Indonesia. Bahwa desil itu bukan adalah salah satu apa satu-satunya indikator dalam penentuan bansos. Desil DPS disusun berdasarkan 41 indikator ya atau 41 variabel. Tentu yang dalam 41 variabel itu harus semuanya kita penuhi dulu, baru kita bisa mau melakukan pemeringkatan di dalam desil itu. Nah, contohnya misalnya di dalam keterangan identitas keluarga itu memuat 5 variabel yang terdiri dari nama, NIK sampai dengan geotagi. Geotagi itu lokasinya di mana. Yang berikutnya terkait dengan keterangan perumahan yang memuat 18 variabel mulai dari jumlah keluarga sampai dengan foto rumah tempat tinggal. Ini yang menentukan kita di dalam menyusun desil itu. Kita belum bicara desilnya ya. Nah, terus yang terkait dengan kepemilikan aset yang terdiri dari 2 variabel. Di sana ada kepemilikan aset bergerak mulai dari tabung LPG, terus tabung 5 kilo, lemari es, aset dan emas, dan juga kepemilikan aset tidak bergerak lainnya, mulai memiliki lahan dan nilai perumahan dan asetnya. Yang berikutnya terkait dengan keterangan anggota keluarga atau individu yang terdiri dari 16 variabel ya, yang terdiri dari baik terkait jenis kelamin, terus pendidikan, terus apa namanya ijazah yang ditamarkan, bahkan pekerjaan utama dan juga terkait dengan penyakit kronologi. Nah, di dalam penentuan desil BPS seperti saya sampaikan tadi adalah menghimpun berdasarkan 41 kriteria tadi. Jadi 41 kriteria nanti akan terjadi pemeringkatan oleh BPS disusun pengelompokan penduduk Indonesia ini ke dalam 10 desil ya. Desil setiap desil itu ada 10 masyarakat yang kita kelompokkan di dalam desil 1 sampai dengan desil 10. Nah, desil 10 ini adalah desil apa desil satunya adalah desil yang dengan kriteria yang rendah yang tadi 41 tadi kan setelah kita peringkatkan yang sampai desil 10. Desil 10 adalah desil yang tertinggi di dalam istilahnya tingkat pemeringkatan kesejahteraan tersebut, Mbak.
1: Nah, ini menarik. Kategori desil 10 ini apa aja indikatornya, Pak? Mungkin masyarakat pengen tahu juga.
2: Oh iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita dalam menentukan desil tadi kan terdiri dari 41 variabel ya. Jadi 41 variabel itu nanti kita peroleh data baru diolah oleh BPS. Tapi sekali lagi, ini kerjaan bersama, bukan hanya kerjaan BPS ya. Nah, itu yang kita harus sampaikan bahwa menurut Impres nomor 4 tahun 2025, data yang kita gunakan itu adalah data dari paling tidak yang bertanggung jawab adalah 18 kementerian lembaga ya, mulai dari PMK Pemberdayaan Masyarakat, Kemendagri, Kementerian Sosial, juga Kementerian Agama dan BPS termasuk tim cyber. Nah, desil 10 itu kata Mbak tadi seperti apa gitu loh kriterianya. Tentu dari 41 tadi kita kelompokkan orang-orang yang dalam tanda kutip lebih semua. Baik itu asetnya, baik itu pendidikannya maupun istilahnya pendapatan dan pengeluaran yang lain-lainnya itu. Jadi bukan seperti di masyarakat sekarang, saya kok masuk desil 10 padahal dengan pendapatan 3 juta. Sebenarnya tidak begitu. Mungkin tadi di dalam desil juga kan ada istilahnya apa inclusion error dan exclusion error. Nah, inilah yang kadang-kadang kan ada yang seharusnya dapat sasaran tetapi dia tidak dapat menerima sasaran karena tadi data kita saat ini sampai saat ini perlu kita kami sampaikan kepada masyarakat baru di istilahnya dilakukan update itu sebesar 33,13%. Jadi masih banyak. Inilah yang istilahnya data detection ini kan, atau kita kan mengumpulkan data manusia. Tentu data manusia itu kan berubah, dinamis ya, sangat dinamis ya. Ada yang lahir, ada yang pindah, ada yang mati. Ini juga kan mempengaruhi. Nah, kita seharusnya kalau sudah baik itu kan data desainnya kan data administrasi ya. Tapi data administrasi sekarang jadi data sasaran. Nah, inilah data yang perlu kita istilahnya wujudkan bersama secara ya baik secara tusi kelembagaan maupun kepedulian dari individu masyarakat, itu Mbak.
1: Baik, baik. Jadi karena masyarakat khawatir ya Pak, misalnya ya, pegawai dia desil 10 kan tidak bisa dikompar dengan misalnya dia pengusaha besar, dia desil 10 begitu.
2: Ya, sebenarnya nggak begitu juga. Okay. Jadi kan misalnya kita jangan disamakan, misalnya kayak ya Pak, inilah ya Pak Kepala Dinas Sosial kan, iya, tentu mungkin peringkatnya di peringkat desil 10 gitu kan, atau 9 dengan jabatan. Tapi di desil 10 itu kan ada 10 kelompok masyarakat ya. Okay. Mungkin di sana masuklah Bung Rapi Ahmad, iya, masuk Nata Lilintar, tapi kita di 10%-nya itu di mana posisi kita? Okay. Jangan-jangan kita paling bawah gitu.
1: Iya.
2: Jadi bukan istilahnya orang yang masuk desil 10 tuh dia sultan semua atau apa istilahnya crazy rice, itu tidak. Tapi kan dikelompokkan oleh pemerintah ke dalam kelompok itu masing-masing 10%, tadinya desil 1 sampai dengan 10 itu. Nah, posisi kita di desil 10 itu misalnya, ya bukannya kita tuh setara dengan
1: sultan tadi ya Pak.
2: Itu tidak, tapi kita mungkin ya keberapanya gitu loh. Dari 10% penduduk Indonesia kan sekarang 281 juta ya. Penduduk Indonesia itu mungkin, nah 10%-nya masuk di sana, ya kan, ya berarti kan hampir 28 jutaan sekian ya. Tentu bukan kita urutan sama dengan misalnya para sultan tadi. Mungkin kita di posisi yang di mana atau berapa gitu, kan itu Pak.
1: Baik, kita juga membuka line telepon pendengar di 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Ada dua narasumber yang hadir, Bapak Sahranudin SMSI, PLT BPS Provinsi Bengkulu. Ada Bapak Sivanedi Eswood, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Semestinya ada Ibu Sukmawati juga dari Aliansi Emak-Emak Kota Bengkulu hadir, tapi karena ada berita duka gitu ya, jadi beliau tidak bisa hadir di pagi hari ini. Kita ke Pak Sivanedi ini Pak. Setelah kita memahami tadi desil ini merupakan bagian dari pengelompokan masyarakat dari kondisi sosial ekonominya, ini bagaimana posisi desil ini dalam pelaksanaan program sosial di daerah khususnya di Provinsi Bengkulu? Karena ada berita-berita yang berkembang tadi seperti yang Pak Sahranudin sampaikan, karena ini dinamis ya. Misalnya beberapa bulan dia dapat program bantuan bansos gitu ya dari pemerintah, tapi ketika perekonominya berubah, dia dengan sadar diri gitu ya mengupdate data kalau saya tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Ini seperti apa Pak Sivanedi?
3: Oke, terima kasih Ibu. Jadi memang ada tuh kejadian di lapangan, warga kita, masyarakat kita harus mendapatkan bantuan penerima manfaat.
1: Iya.
3: Tiba-tiba tidak dapat. Itu karena pengaruh perubahan desil.
1: Iya.
3: Jadi perubahan desil ini bisa menjadi satu contoh Bu, saya ambil mungkin pas petugas datang ke rumah dari 41 kriteria tadi, orang tidak ada, yang kosong data tersebut karena belum ketemu. Jadi itu bisa mempengaruhi karena nutrisi, bisa mempengaruhi 6 ke atas gitu. Dan juga pengaruh dari NIK kita. Mungkin ya kita tidak mampu desil sekian, tapi kita kredit motor. Itu bisa pengaruh di desil. Atau NIK kita digunakan orang lain. Contoh digunakan untuk kredit, satu digunakan orang untuk pembelian aset, digunakan untuk judol, pinjol, itu otomatis naik. Nah itu banyak kami temu di lapangan, mengeluh, Pak kok kami tidak dapat bantuan. Sedang kami desil 1, desil 2 tidak mampu. Pas dicek, rupanya ada salah satu keluarga yang menggunakan NIK itu judol. Nah itu, jadi itu kemarin otomatis naik Bu. Nah itu juga diberhentikan bantuannya gitu.
1: Jadi otomatis di stop
3: gitu ya Bu. Pak. Jadi,
1: baik, sudah ada Yan juga yang gabung di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Pak, kenapa banyak desil itu beda-beda? Padahal kalau dilihat dari sisi luarnya mungkin sama, bahkan ada yang lebih miris, desilnya malah jauh lebih tinggi, kan kasihan. Ini Pak Sahranudin kali bisa jawab ini.
2: Ya, seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu pemeriksa.
1: Ya. Baik, untuk Anda yang juga lagi dengerin siaran kita juga boleh gabung ya di line telepon 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Ada Bapak Saranudin SEMSI PLT BPS Provinsi Bengkulu, ada Pak Sivan Edi Esut Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Ini silakan Pak.
2: Ya, tadi ya kalau kita bicara kenapa berbeda-beda ya. Berdasarkan berbagai data yang kita terintegrasi ini berpengaruh. Jadi seperti saya sampaikan data tadi kan ada data. Tadi kan dalam DTSN ini kita membangunnya kan ada 3 data besar. Satu data DTKS, P3KE dan data Resosek. Nah, terkait dengan data yang disampaikan kenapa dia berbeda, seperti disampaikan data ini kan akan berpengaruh juga, dipengaruhi dengan data yang kita bersumber dari Samsa, perbankan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, My Pertamina segala dan sehingga apa yang terlihat dari luar ya belum tentu sama dengan data administrasi yang di apa yang tiap orang berbeda. Seperti sampaikan oleh Pak Kadis tadi kan, ternyata dia misalnya pinjam bank, tetapi misalnya dia ataupun sudah lunas atau belum lunas tidak update, atau tadi dia masih memiliki aset, misalnya dia masih mempunyai apa namanya kredit mobil, padahal misalnya mobilnya sudah dilepas, nah seharusnya kan itu juga di apa di update gitu loh. Nah inilah yang membuat orang jadi yang kasat mata dengan data administrasi itu belum belum tentu sama. Nah sama dengan sekarang misalnya berhadirnya kami dengan Pak Suevi. Ya Pak Suevi kan tadi pakai mobil mobil plat 2 digit kan, saya juga 2 digit, tapi kan itu kan bukan kepemilikan saya. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah itulah perlunya istilahnya update data baik itu individu maupun sebagai data TUSI kita kelembagaan masing-masing.
1: Baik, gitu. Ini Pak Saranudin, bagaimana untuk masyarakat awam mau mengupdate bagaimana caranya begitu ya?
2: Ya, terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, bagaimana individu maupun kelompok masyarakat melakukan habis, kita bisa lakukan dengan cek bansos. Nah itu sudah silakan ya, dan juga melalui aplikasi Farlinsos ya, yaitu Kemensos, GoID dari CNG. Nah itu bisa kita lakukan, dan juga BPS juga membuka ruang untuk melakukan update data ini terkait dengan DTSN stream form stream BPS GoID itu, tapi BPS masih sebatas terkait dengan program PIP, program terkait dengan beasiswa atau bantuan dari untuk pelajar. Nah sedangkan yang tadi terkait dengan masyarakat umum ya silakan lakukan dengan CNG melalui Sek Bansos dan Parinsos ya dari Kemensos tadi ya sampai ke BSOGD itu mungkin Pak Kadis bisa menambahi seperti apa jadi supaya masyarakat bisa berperan aktif sebenarnya untuk kita jadi tidak hanya menunggu petugas kita datang tetapi juga bisa melalui kanal-kanal tadi yang kami sebutkan. Mungkin Pak Kadis bisa menambahi seperti apa dari mungkin program pemerintah daerah juga ada terkait dengan ini.
1: Baik, silakan nih Pak Kasdis.
3: Oh, terima kasih. Jadi untuk pengambilan data kita setiap kelurahan, desa itu ada operator CNG. Jadi kita bisa menemui operator CNG atau pendamping PKH yang ada di kelurahan, kecamatan. Minta tolong diupdate. Nah, jadi memang ada standby di kantor, laporkan, dan nanti mereka akan survei kelayakan. Jadi untuk perubahan data itu membutuhkan waktu paling cepat 15 hari ya, atau 3 bulan. Nah, jadi kalau setelah kita melaporkan, insya Allah petugas kita akan datang. Karena harus dilaporkan di kelurahan atau desa. Ada Pak Operator, itu Operator CNG yang mengupdate data terbaru.
1: Gitu. Baik, seperti kata Pak Saranudin tadi ya, misalnya dia sebelumnya memang punya 3 kendaraan karena ada untuk suami, istri, sama anak gitu ya, untuk sekolah misalnya. Terus tiba-tiba sudah dijual tapi nggak update data gitu ya. Jadi dianggap, ini mampu gitu ya. Ini
3: sering kami temui itu, Bu. Jadi, Pak, kami kok putus PKH-nya, kami putus sembakonya. Ya karena datanya yang muncul terbaru, mereka udah naik desa 6. Mungkin faktor, ya ada cicilan tadi. Yang mengaku tidak, rupanya pas kita cek, di nikah kakaknya, dia itu ada salah satu keluarga yang menggunakan. Gitu.
1: Baik. Jadi masyarakat perlu tahu, jadi data yang dipunya pemerintah itu juga ternyata terkoneksi semua, begitu ya.
3: Hanya jadi, cek bansos kata Pak Surin tadi, harus cek bansos.
1: Jadi kita memahami ya bahwa desil ini bukan hanya bagian dari pengelompokan sosial ekonomi masyarakat, tapi juga menampilkan gitu ya bagaimana kondisi setiap rumah begitu ya. Baik, kita juga ada XAP, Pak, menentukan desil jangan cuma dilihat dari berapa pendapatannya saja, tapi juga dilihat berapa hutang dan tanggungannya. Silakan ini, Pak. Apalagi di indis ekonomi kata orang ya.
2: Ya tadi baik, saya akan menjawab ya. Seperti disampaikan tadi kan, kita tidak hanya berpedoman pada pendapatan. Makanya kita tadi kan tetap mengacu kepada 41 indikator tadi yang seperti saya sampaikan, mulai dari indikator terkait dengan NIK, keluarga, terus kondisi apa rumah tangga, termasuk juga terkait dengan apa namanya pekerjaan. Jadi kita tidak hanya istilahnya, kalau saya sebutkan itu banyak yang 41 itu. Jadi saya kelompokkan saja ya. Keterangan identitas keluarga seperti saya sampai di awal itu terdiri dari 5 indikator. Mulai dari nama, NIK, nomor KK, sampai dengan kesesuaian alamat dan geotagging. Geotagging itu posisinya. Jadi posisinya di mana?
1: Misalnya di kota atau di desa?
2: Misalnya kan dia tuh di RT mana, rumahnya di mana. Itu geotagging gitu loh. Nah terus ada juga kan istilahnya terkait dengan keterangan perumahan. Yang saya sampaikan tadi ada 18 variabel, mulai dari status kepemilikan bangunannya, terus berapa istilah daya PLN terpasang, juga terkait dengan apa namanya pengeluaran pulsa dan segala macam, termasuk rata-rata pengeluaran keluarga. Nah itu termasuk. Nah yang berikutnya terkait dengan keterangan anggota keluarga yang individu yang disampaikan oleh Pak apa namanya Pak Kadis tadi, misalnya ada keluarganya terapeliasi ya misalnya. Kan. Jadi dia tidak independen antara individu dengan keluarga. Jadi dia kan makanya kita selalu memadankan antara NIK dengan keluarga. Jadi salah satu misalnya keluarganya tanda kutip ya misalnya ada terkait dengan judol, maka otomatis seperti kata Pak Kadis tadi akan dilepaskan dari misalnya bantuan sosial itu karena dianggap ada gitu loh. Dan tapi sekali lagi kami juga tidak hanya melihat pengeluaran. Kita juga melihat pemilikan aset seperti yang kita sampaikan tadi. Ada orang tuh yang mohon maaf ya, dia tidak suka style gitu. Mohon maaf kalau di prinsip ya, bukan saya keturunan Cina ya. Orang Cina itu dia tidak akan makan sebelum laku. Begitupun dia tidak akan memakai celana panjang kalau di kantongnya tidak ada uang 1 juta. Nah jadi itulah yang kita kan apakah kita meraba-raba? Tidak. Kita makanya kita lakukan survei dan kita lakukan, silakan cek bansos tadi. Kita melihat dari 41 variabel tadi. Dan tadi kalau kita kasat mata misalnya kan kayak mohon maaf ya teman-teman kita misalnya yang perantau di sini dia cuma jual cilok di sini misalnya ataupun jual mohon maaf apa namanya sebagai supplier apa misalnya. Tetapi dia kan punya aset di luar. Misalnya dia punya rumah. Tidak hanya di sini boleh dia ngontrak. Tapi kan di saat kita tanya, kita probing, apakah Anda mempunyai aset di luar? Iya, kata misalnya. Dia punya aset rumah misalnya, aset apa sawah berapa hektar gitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan maupun pengeluaran saja. Jadi kita tetap berpedoman kepada 41 variabel dalam penentuan desil tersebut.
1: Berarti termasuk hutang dan tanggungannya tadi, Pak?
2: Nah iya, hutang dan tanggungannya juga. Makanya disampaikan di sana. Nah, kan, jadi kalau misalnya secara ini aja ya, kita tidak bicara istilahnya secara statistik maupun matematis. Secara istilahnya secara logika, orang mampu minjam 1 miliar berarti punya aset lebih dari 1 miliar. Ya kan, Bu? Masa kita minjam, masa bank mau minjamin kita 1 miliar tapi aset kita cuman misalnya tujuan 500, enggak begitu. Nah jadi kemampuan Anda itu diukur juga. Jadi seperti itu. Jadi tidak istilahnya, oh saya kan bayar hutang Pak. Tapi bayar Anda bayar hutang, mampu bayar hutang itu berarti Anda kan punya kemampuan. Ya gitu secara logika ya, jangan. Jadi sama dengan kami, dengan Pak Kadis nih, mungkin kami gaji kami di rata-rata kan hampir 20 juta ya.
3: Di bank ya.
2: Wah, tapi kan kami ada mampu. Nah ya, negara tidak tahu Anda punya utang gitu loh. Tapi Anda mampu membayar, berarti kan Anda punya penghasilan untuk pendapatan itu. Ya gitu, Mbak.
1: Baik. Kita rehat sejenak ya pendengar, nanti kita akan kembali di Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Untuk Anda yang lagi nonton siaran kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu juga bisa mengirimkan respon komentarnya, dan kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Bengkulu pagi ini
7: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar masih di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Selasa 8 September 2026. Kita kembali dengan tema Kenali Desil, Mengapa Kategori Masyarakat Bisa Beda. Ada Bapak Sahranudin SEMSI, PLT BPS Provinsi Bengkulu, dan Bapak Sivan Edi Esut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Kita ke pertanyaan kembali di kolom komentar channel YouTube. Izin bertanya, Bapak, gimana pendapat dari Bapak tentang data KTP dipinjam untuk pinjol sehingga yang pemilik KTP tidak dapat bantuan lagi, Pak Sivan Edi?
3: Ya, jadi gini, jadi memang setelah saya di awal saya sampaikan, itu banyak kejadian, Bu. Jadi makanya kita harus cepat melaporkan ke operator CNG kita atau ke pendamping PK kita yang bertugas di kecamatan dan kelurahan atau TKSK kita. Jadi dicek bansos itu bisa, kita cek. Buka aplikasi, cek bansos, masukkan nick, ketemu di server apa kita. Nah, kita memahami, kita cek dulu, kita ini masuk di server apa, kemampuan kita berapa. Dicek dengan 41 itu tadi
1: kategori
3: kriteria tadi. Varian tadi. Jadi apa? Di sini ketahuan. Ya kita sekarang laporkan. Emang itulah kejadian banyak itu, Bu. Kurang lebih kemarin 7 sampai berapa juta itu, Pak. Kami terakhir informasi itu seluruh Indonesia ini terindikasi seperti itu. Ya makanya kadang-kadang kan nicknya itu dipakai anaknya. Ya kasih ke ibu-ibu atau nenek-nenek. Tidak tahu menau, tiba-tiba enggak dapat lagi bantuan lansia, enggak dapat lagi sembako. Lapor sama kita. Pasti cek negresil 6. Ternyata dicek lebih detail lagi. Terindikasi judol, pinjol. Nah itu makanya kita mengimbau kepada masyarakat, apabila itu terjadi, segera melaporkan ke kelurahan atau ke desa, ke operator CNG yang ada di desa atau kelurahan, atau ke petugas PKH kita yang ada di kecamatan. Gitu.
1: Pak Swifendi, jadi ketika sudah masyarakat melapor, misalnya ada indikasi misalnya KTP-nya dipinjam tadi, apakah ini bisa berubah?
3: Itu kita kaji. Jadi kita akan kaji ulang, kalau harus supaya lagi ke lapangan, dan itu akan diberhentikan. Tapi kalau masih berlanjut, kita tidak bisa, Bu. Gitu.
1: Makanya, jadi tidak ada tawar-menawar untuk pinjol?
3: Iya, tidak ada tawar-menawar untuk pinjol dan judol gitu.
1: Termasuk gitu. Sebenarnya KTP ini dipinjam?
3: Iya.
1: Baik. Untuk Anda yang ingin gabung, pendengar, silakan di kolom komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu, atau juga bisa bergabung di line telepon kita 0736 7321995, atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Jadi langkah preventifnya, jadi benar-benar harus dijaga KTP-nya ya, iya. Jangan dengan sembarang dipinjam, apalagi KTP-nya misalnya ketika Anda baru mendapatkan KTP dipamer di medsos itu.
3: Iya.
1: Benar-benar jangan ya.
3: Karena sekarang ini Bu, gua butuh foto KTP-nya, nick-nya.
1: Iya.
3: Ketahuan nick-nya sudah. Makanya kan seperti Telkomsel, mau mendaftar nomor, seluruh itu kan harus pakai nick.
1: Iya.
3: Nah, itu takutnya di situ disalahgunakan.
2: Baik. Saya tambahkan sedikit, Pak.
1: Ya.
2: Jadi kadang-kadang ada juga pandangan masyarakat dengan dia langsung, misalnya seperti kata Pak Kadis tadi, ke update data CNG, langsung berubah. Tidak begitu. Ada proses, Bapak Ibu semua. Jadi data yang dari saya sampaikan tadi, yang diupdate misalnya melalui cek bansos, CNG-nya, itu diproses dulu, kata Pak Kadis tadi, kan diverifikasi benar, kebenaran atau tidak. Nanti data itu kan diolah oleh BPS, dan oleh BPS itulah akan melihat dari update data-data tadi. Jadi bukan misalnya hari ini Anda lakukan cek, langsung besok berubah, tidak. Tentu kita akan harus misalnya tadi Pak Kadis tadi sampaikan memproses ya, tadi memproses verifikasi itu. Nah, BPS melakukan tarikan data itu, pengolahan itu sekitar 3 bulan. Jadi tidak istilahnya langsung ya, kita bukan juga tukang obat ya. kasih kepala sakit langsung kasih mudah sembuh, enggak begitu. Jadi ada prosesnya. Makanya tapi tadi harapan kita ya masyarakat proaktif melakukan perubahan-perubahan itu apabila ada perubahan ataupun kata Pak Kadis tadi atau kata Mbak tadi IK-nya bisa digunakan, ya laporkan segera, jadi supaya ke depan kita istilahnya bisa sama-sama untuk memverifikasi maupun istilahnya mengupdate data tersebut.
1: Baik, ini ada Rohil juga bertanya, tanya Pak, pada waktu sensus kan petugas minta nomor PLN ya, kita buat apa ya Pak?
2: Nah ya, tadi ya seperti saya sampaikan tadi, dalam sensus ekonomi 2026 ini, kita tidak hanya mendata terkait dengan ekonomi ya, terkait juga terkait dengan data sosial untuk sedikit membantu update data DTSN ini sebenarnya. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda, kenapa ditanya terkait dengan ID PLN ya? Nah, kita juga kan melihat di sana itu salah satu variabel dalam 41 variabel menentukan pemeringkatan desil tadi adalah ID PLN tadi. Jadi kita mau lihat jangan, tapi kadang-kadang kan tadi di lapangan ditanya berapa meteran terpasang, 450. Tapi jangan cepat dulu apa namanya masyarakat ataupun petugas kami stop di situ tanya berapa yang terpasang.
1: Iya.
2: Kadang-kadang kan ada, Mbak. Maaf ya, saya juga kemarin monitor pelaksanaan sensus ekonomi ini. Dibilang berapa ID PLN terpasang? Pak, yang di depan 1450, di belakang 1450, di belakang lagi 1450, kan berarti kan sudah 1200 gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang jadi tidak serta-merta IDPLN itu istilahnya apa namanya jadikan langsung indikator itu. Makanya kita harus tetap melihat dulu dia apakah, nah yang persalu satu yang perlu dibantu oleh pemerintah itu adalah terkait dengan penggunaan IDPLN yang 450 watt itu.
1: Karena itu dianggap untuk yang bersubsidi ya, ya Pak ya. Baik. Ada dari Rudi ini, izin bertanya Bapak, gimana pendapat dari Bapak tentang data KTP? Oh, ini tadi sudah ya. Terus juga pada waktu sensus, izin bertanya Bapak, bagaimana cara memastikan pembagian desil masyarakat ini dilakukan secara adil? Dari Ica.
2: Ya ya, sensus ekonomi masih berproses Bapak Ibu semua, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi saya juga menghimbau ya melalui forum ini untuk melakukan tadi ya, TIR ya. Kalau kami menyebutnya TIR, satu terima petugas kami juga memberikan informasi yang sejujurnya. Yang ketiga rahasia akan dijamin. Jadi saat ini bahkan saya di-share dari forum RT RW Kota Bengkulu terutama ya. Kota Bengkulu itu sudah meng-share melalui instruksi dari wali kotanya agar masyarakat yang belum dilakukan sensus akan melapor kepada, bisa kepada perangkat perangkat setempat yang terkecil misalnya RT RW untuk disampaikan kepada petugas kami untuk dilakukan sensus gitu loh. Nah jadi ini sangat juga berperan untuk kita mengupdate data terkait dengan data sosial ini, sosial keluarga. Seperti saya sampaikan tadi, sensus ekonomi ini bukan hanya mendata terkait dengan karakter ekonomi, tetapi juga terkait dengan sosial keluarga kita.
1: Baik, jadi untuk manfaat bagi keluarga yang bersedia di sensus ini apa ini Pak?
2: Iya tadi ya, pemerintah itu kan dalam perencanaan ke depan kan butuh data gitu loh. Nah sedangkan sensus itu dilaksanakan oleh BPS kan 10 tahun sekali. Ya. Saya sampaikan juga di sini, yang berakhiran dengan angka 0 adalah sensus penduduk. Yang berakhiran dengan angka 3 adalah sensus pertanian. Yang berakhiran dengan angka 6 tentu adalah sensus ekonomi. Nah tentu pemerintah pengen tahu karakter ataupun istilahnya struktur ekonomi kita. Tentu kan di dalam sensus ekonomi itu kan berbeda. Ya 2016 kita tidak mengenal istilahnya apa namanya itu ekonomi digital. Ya, ekonomi digital misalnya sekarang orang jangankan istilahnya supermarket, bahkan di jalan saja sudah ada pembayaran bayar kris digital. Jadi sedangkan dulu belum tentu portrait itu. Nah, jadi kita melakukan sensus ini adalah untuk melakukan database untuk ekonomi perencanaan ke depan. Karena pemerintah butuh perencanaan ke depan. Perencanaan ke depan ya dari database yang dikumpulkan. Jadi sekarang itu kan banyak ya istilahnya yang di 2016 itu tidak kita tangkap. Seperti saya sampaikan tadi, ekonomi digital, terus investasi, terus juga terkait dengan ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif sekarang itu kayak seperti yang mungkin sekarang teman-teman para sultan itu kan banyak criticize itu kan ya dari konten kreatornya. Nah kita harap dari peran masyarakat itu menyampaikan itu. Dan sekali lagi saya sampaikan pemerintah pengen menjadikan misalnya sensus itu sebagai database untuk perencanaan ke depan untuk memotret kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah makanya di dalam data, saya sambung lagi nih Mbak ya. Untuk menentukan data berkualitas itu paling tiga modal utama. Satu, terkait dengan kejujuran daripada responden tersebut dalam memberikan jawaban. Kedua, terkait dengan metode kami yang kami gunakan. Ya kalau dulu mungkin kami menggunakan istilahnya catat-catat saja gitu loh. Sekarang kan tidak, petugas dengan menggunakan Android dengan aplikasi kami langsung terhubung ke sentral di Jakarta. Nah yang ketiga, ini paling tidak alat olah kami yang sama dengan kita sekarang. Kita istilahnya kalau kita berkaca mungkin ya kita menurut kita cantik saja, kita ganteng saja. Tetapi menurut orang kan belum tentu. Nah ini alat olah inilah yang kami juga ya metodologi yang kami gunakan. Misalnya yang selalu menuju ke penyempurnaan gitu loh. Makanya kita tadi seperti tadi yang saya sampaikan, kita bicara mundur sedikit. Detesan awal itu cuma ditentukan oleh 22 variabel. Yeah. Nah, DTKS itu ditentukan oleh 12 indikator, sedangkan istilahnya P3KE itu kan apakah saya terbalik 9 kan.
1: Iya.
2: Jadi nah ternyata setelah dikaji oleh metode kayaknya enggak pas deh. Makanya sekarang dengan DTSN versi 3 kita menentukan, untuk menentukan desil atau mengelompokkan masyarakat tadi kita menggunakan 41 variabel itu.
1: Baik. Ini sayang sekali Aliansi Mama nggak bisa ikut hadir ini Pak ya, barangkali mereka juga akan curhat gitu ya. Kalau ke pasar dulu duit 100.000 itu bisa dua kantong penuh besar gitu ya, plastik, tapi sekarang sedikit sekali yang bisa dibawa pulang gitu ya. Kalau dari pasar kita ke Pak Sivanedi. Pak Sivanedi, ini kalau bicara tentang desil, desil 1, 2, 3, apakah ini akan otomatis gitu ya, masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial?
3: Iya Bu, jadi bansos itu maksimal desil 4, ya 1-4 dapat, baik itu sembako, lansia dan yang lainnya. Jadi juga desil 5 itu jadi pertimbangan dengan kondisi.

0: Adis.
1: Jadi kita udah mengajak seluruh kabupaten kota untuk memberikan informasi melalui kecamatan dan desa, lurahan, memberitahukan bahwa termasuk dari BPS sudah menghimbau kepada masyarakat untuk sensus ekonomi, untuk melaporkan juga ke petugas kita bahwa kita di sini menggunakan DTSN berdasarkan data kita, termasuk yang kata Pak Kepala BPS tadi, 41 variabel tadi, yang awal 39 Pak ya, naik 41. Makanya kita siap di rumah Bu, menunggu kalau memang ada mau disurvei atau mau dicek. Petugas kita juga siap kalau diminta dengan data langsung.
0: Baik. Pak Kadis, ini terkait teman-teman disabilitas, kan mereka juga punya bantuan. Sempat dapat informasi ketika usia begitu ya Pak, ini bisa kasih penjelasan ke masyarakat.
1: Oh jadi Bu, jadi gini, untuk kawan-kawan ini gak mau lagi disebut disabilitas, difabel gitu.
0: Difabel.
1: Jadi ya. Difabel ini
0: different ability ya Pak.
1: Iya. Kalau disebut itu kan keterbatasan.
0: Iya. Ya.
1: Mereka gak mau lagi, mereka mampu Bu untuk bersaing gitu.
0: Cuma caranya berbeda.
1: Caranya gitu. Berbeda. Baik. Jadi mereka mesti dapat bantuan. Jadi tergantung juga kita kembali ke desil mereka juga Bu. Ada juga dari yang difabel yang orang tuanya mampu semuanya itu mungkin itu jadi pertimbangan. Dan mereka dikhususkan juga. Contoh kita di Solebar ini Bu, ada difabel kita mengolah sampah menjadi produk. Okay. Nah, bagaimana kita buka kursus-kursus seperti itu. Dan mereka juga sudah banyak komunitas yang memang bersifat positif. Jadi mereka juga masih kita bantu, dari pemerintah juga ada, dan juga dari pusat juga ada. Gitu. Memang kita pantau itu Bu.
0: Baik, untuk Anda pergerak ini bisa bergabung bersama kami ya. Line telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Di kolom komentar channel YouTube juga sudah ramai. Untuk Anda yang ingin gabung bisa mengirimkan pertanyaan atau juga komentarnya di kolom komentar kita. Di tema pagi hari ini, kenali desil, mengapa kategori masyarakat ini bisa berbeda. Kita ke Pak Swifan yang lagi ini masih ada masyarakat mengatakan saya masuk desil rendah tapi kok tidak mendapatkan bantuan. Jadi apa sebaiknya yang dipahami masyarakat, apakah ada faktor lain gitu yang untuk menentukan penerima manfaat ini Pak?
1: Jadi gini Bu, memang itu yang kami sering temukan di lapangan. Makanya kita bilang kalau memang ada di desil 1, desil 4 tidak mendapatkan bantuan, segera laporkan. Makanya graduasinya segera kita update terus. Kita lakukan dengan pihak Kemensos. Kenapa? Ya kita di plot bantuan ini sudah ada, tetapi berkurang yang menerima. Okay. Itu faktor itu Bu. Faktor dari kita tidak melaporkan kalau ada perubahan kita sendiri.
0: Baik, sudah ada yang ingin bergabung di line telepon. Selamat pagi RRI.
2: Iya, pagi Mbak.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Pak Toto di Solebar, Mbak.
0: Pak Toto Solebar, silakan pertanyaannya Pak Toto.
2: Oh, enggak live ini, Pak.
0: Iya, lagi live. Silakan, ini temanya kenali desil.
2: Kenal, oh iya.
0: Mengapa kategori masyarakat ini bisa berbeda? Silakan, Bapak.
2: Oh iya. pertama ini, Mbak, ya. Saya sebagai masyarakat awam ya, tadi mendengar penjelasan dari Pak Kepala Dinas Sosial sama BPS. Pak PLT Kepala BPS ya, ternyata tidak seseram itu yang di kami baca-baca, kami lihat-lihat di media sosial Pak ya, Bu, Mbak ya. Ternyata persoalan desil ini ada mekanisme sanggah segala macam gitu ya. Saya menangkapnya tadi Mbak. Selama ini kalau saya melihat, mendengar di media sosial itu kan seolah-olah BPS ini salah benar ya, Dinsos ini salah ya, orang yang nggak harusnya nggak terima tiba-tiba terima ya. Ternyata kalau mendengar penjelasan dari kedua narasumber tadi, ini mereka bisa ini Mbak ya, bisa apa? Ada sesuatu yang selama ini terpendam, orang yang seharusnya tidak berhak ternyata dengan adanya DTSN ini malah lebih tepat sasaran seperti itu. Itu mungkin yang belum diangkat Mbak. Nah saya sebagai masyarakat mungkin bagaimana ya kalau seandainya kita seharusnya melihat masyarakat kita harusnya dapat gitu.

0: Atau desilnya rendah, tapi desilnya pas dicek desilnya tinggi gitu. Bagaimana Angga, ada nggak mekanisme sanggahnya seperti itu Mbak ya? Mekanisme sanggah atau tata cara kalau kita melakukan usulan perubahan desil seperti itu Mbak. Itu saja Mbak ya.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa ya pertanyaan. Silakan ditanggapi okay. Pak Saranudi.
2: Tadi siapa namanya Pak? Siapa?
1: Pak Toto.
2: Ya Pak Toto, terima kasih Pak Toto sudah berinteraksi dengan kita ya. Tadi seperti saya sampaikan, masyarakat ataupun lingkungannya bisa melaporkan terkait istilahnya kenapa yang bersangkutan masuk desil sekian, ya kan? Nah, padahal realitanya di lapangan tidak begitu. Jadi sampai oleh Pak Kadis juga ada tim PKH, ada pemerintah setempat yang bisa melakukan, baik itu terkait langsung ke cek bansos gitu kan, ada juga kanal paridinsos.kemensos.go.id, nah bisa di sana juga terkait dengan PIP misalnya, nah bisa langsung ke BPS dengan membuka DTSN strip from strip BPS.go.id, nah jadi itu merupakan kanal, ya atau tadi seperti kata Pak Kadis bisa langsung ke petugas atau sampaikan ke pemerintah setempat bahwa misalnya tetangga saya memprihatinkan. Tapi tadi Pak, Bapak Ibu semua ada yang harus dibawa, dilengkapi terkait dengan apa saja yang dibutuhkan dalam update tersebut. Mulai dari KTP-nya, terus ada foto, apa namanya, foto rumahnya, juga istilahnya yang faktor lain yang juga mendukung dari 41 variabel tadi. Nah, itu yang harus di apa istilahnya dilengkapi dulu supaya jangan sampai ya seperti saya sampaikan tadi ada yang kalau di kami itu yang tidak mempunyai desil. Karena informasinya tuh kalau bahasa kita tuh sepotong-sepotong. Oh, dia baru pindah misalnya kan. Dia baru pindah cuman tercover namanya saja. Alamat saja, tetapi dia tidak tahu apa namanya pekerjaannya apa, terus apa namanya terkait dengan penggunaan aset segala macam. Nah, inilah yang kita masih ada di kita yang belum istilahnya ya tanpa desil.
1: Berapa persen itu, Pak?
2: Ya, kalau kita dilihat di untuk Provinsi Bengkulu ya untuk sampai dengan kondisi versi 3 ini di Juli 2026 ini ya sebanyak 3,40%. Dia lumayan masih banyak istilahnya kita. Tadi karena tadi misalnya dia baru datang, dia cuman istilahnya sudah baru diketahui namanya saja oleh warga, ataupun istilahnya yang apa namanya orang-orang yang tanda kutip di dalam sana tuh ya mungkin sekedar bisa cuma dilihat saja, baru belum tapi belum melaporkan secara utuh dari 41 variabel tadi. Nah jadi kita ya belum bisa mendefinisikan istilahnya dia kemana, ada seberapa gitu loh, kayak gitu.
1: Baik, baik.
2: Itu Pak Toto ya, terima kasih Pak Toto. Mungkin Pak Kadis mau nambahkan
1: silakan. Pak Kadis silakan Pak Kadis.
3: Oke, terima kasih.
1: Ini tentang mekanisme sanggah.
3: Iya, bisa itu bisa langsung, Pak. Jadi Pak Toto bisa menghimbau kepada warga kita, sekitar warga kita juga silakan langsung ke perangkat yang ada di sekitar kita sesuai dengan kata Pak Palu PPS tadi. Di sana kan kita ada di setiap kelurahan, kecamatan ada petugas dari kita Kemensos, baik TKSK maupun PKH. Dan mereka yang akan mengupdate data kita tersebut. Dia yang sesukan untuk melaporkan. Kalau memang terindikasi ada judol, laporkan sebaik-baik mungkin. Sampaikan, jangan ditutupi. Kalau memang ada indikasi kita, NIK atau KTP kita digunakan orang lain untuk pembelian aset, laporkan segera. Jangan sampai nanti kita marah-marah sama pemerintah, tidak dapat ini, tidak dapat itu. Ternyata memang kejadiannya yang sedang kita cek seperti itu. Jadi kita harus berani membuka diri untuk melaporkan apa yang terjadi gitu.
1: Baik, jadi jangan sampai curhatnya ke media sosial.
3: Betul.
1: Gitu
3: ya.
1: Baik, ini kita hampir di penghujung gitu ya di Dialog Bengkulu Menyapa. Kalau boleh Pak Saranudin, ini PLT BPS Provinsi Bengkulu, menyampaikan apa yang paling perlu penting gitu ya dipahami tentang desil ini.
2: Ya, terima kasih Mbak. Seperti disampaikan, pertama desil kita harus apa istilah headline ataupun sampaikan bahwa dia bukan merupakan indikator dalam penentuan bansos. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, walaupun Pak Kadis sampaikan yang mendapat bansos itu adalah desil 1 sampai 4. Tapi sekali lagi kami sampaikan, desil bukan indikator dalam penentuan bantuan sosial. Desil adalah metode BPS dalam mengelompokkan masyarakat itu ke dalam 10 kelompok 10% per desilnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anda di desil 10 bukan berarti Anda sama dengan sultan. Tapi Anda peringkatnya di sultan keberapa gitu loh. Tetap ada sultan, tapi mungkin 10%-nya dari misalnya penduduk Bengkulu kan di 2.200.000 ya. Ya misalnya ya 10%-nya ya anggaplah 200-an ya. 200 orang, tapi Anda yang keberapa gitu kan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang ini berbeda setiap apa namanya, setiap orang, baik itu ekonomi maupun sosialnya. Nah, tetapi BPS mengelompokkan itu melalui 41 kriteria tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti kami sampaikan, banyak kanal untuk kita melakukan update ini. Seperti Pak Kadis sampaikan, ada timnya, tim Kementerian Sosial, ya adanya tugas PKH melalui istilahnya CNG, melalui aplikasi cek bansos, melalui Parlinsos, Kemensos, dan juga terkait dengan PIP, silakan kepada istilahnya kanalnya BPS, DTSN, Strip, Prom, Underscore BPS, ada apa bukan Underscore ya, apa istilahnya Strip BPS, Go ID. Nah, jadi itu. Istilahnya jangan sampai sekarang kita harus menyadarkan ataupun saling memberikan literasi bahwa desil bukan satu-satunya yang terkait dengan penentuan bansos. Jadi jangan risau. Soalnya ini kan kalau udah masuk desil 5 atau 6, wah kayak enggak dapat kami. Seperti sampaikan tadi.
1: Kadang kecemburuan sosial.
2: Iya, ada kecemburuan sosial. Gitu. Ya, kita kan punya istilahnya apa namanya? Kepekaan sosial semua. Ya kayaknya oh bapak ini nggak pas gitu kan ya, tapi jangan sekali lagi jangan saling serang, sampaikanlah dengan arif. Sepertinya data kita seperti yang saya sampaikan tadi baru 33,13% yang terupdate. Jadi banyak di sana inclusion error maupun exclusion error yang harusnya mendapat tetapi karena dia tidak terupdate ya tidak mendapat. Nah, inilah yang sama-sama harus kita pahami kepada masyarakat. Sekali lagi kami mengajak kita bahwa apabila Anda masuk desil 6, ya kan, desil 5, ya sekarang ya seperti kata Pak Kadis, silakan diupdate. Kalau Anda merasa, istilahnya ada kita merasa kayaknya saya nggak pas di sana. Tetapi sekali lagi jangan memaksakan diri. Jadi memaksakan diri misalnya begini, kita tahu bahwa yang kata Pak Kadis saya dapat apa istilah itu program dari pemerintah dan desil 1-4, semuanya masuk desil 1-4. Ingat, kita kan misalnya tetap misalnya pada pedoman kepada 41 variabel. Iya. Jadi tidak semerta-merta orang yang masuk desil 1 nanti dibantu semua, desil 2 dibantu semua sampai desil 4. Tetapi paling tidak terkait dengan program pemerintah ini adalah orang-orang yang memerlukan bantuan adalah pada masuk pada desil 4 ke bawah. Iya. Nah, termasuk kami juga misalnya kayak kemarin kami membantu, mohon maaf ini kepada Kementerian Sosial terkait dengan misalnya apa namanya sekolah rakyat itu ya, kita cek masuk tidak di dalam desil itu. Nah, itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Baik.
1: Terima kasih banyak Pak Saranuddin. Kita ke Pak Svevanedi. Ini kan banyak juga akhirnya dijadikan konten ke para influencer gitu ya, ketika pesta gitu gayanya glamor, tapi ketika ada bantuan sosial tiba-tiba outfitnya berubah gitu ya. Ini kan banyak juga terjadi di masyarakat yang biar dapat bantuan sosial jadi pura-pura miskin gitu dalam tanda kutip. Ini apa yang mesti disampaikan ke masyarakat nih Pak Svevanedi mengenai data yang benar-benar valid, terus juga kalau perubahan data seperti apa?
3: Oke, kita juga mengajak Bu ya, mengajak mengimbau kepada masyarakat kita Provinsi Bengkulu benar-benar mengakui data kita tersebut. Dan jangan mengakui kita mampu dan tidak mampu. Contoh ada beberapa kejadian di Kepayang, itu kepala dinasnya kan memasang mobil ada semua ada pas dalam bantuan ya, dipasang miskin nggak mau. Jadi gitu, makanya kita minta kesadaran diri kita untuk data yang kita gunakan itu benar-benar data real kita. Jangan menggunakan data orang untuk mendapatkan bantuan. Satu. Apalagi sekarang pemerintah benar-benar banyak program membantu. Contoh, bedah rumah, listrik gratis. Itu khusus desa 1 sampai desa 4. Nah, jadi maksud kita mentang-mentang modal bantuan kita mengakunya miskin. Tidak mampu. Nah, makanya kita juga selalu dengan BPS ini, Bu, mengupdate datanya terus. Saya berulang-ulang nih dengan BPS nih.
1: Komunikasi
3: Pak,
1: terus
3: data, ya. Pak, minta. Kenapa? Kita mau cross check. Ini layak tidak dapat bantuan karena ada yang butuh kata Pak. Pak tadi belum terupdate mereka ini masuk desil. Nah, jadi kami mengajak, menghimbau kepada masyarakat kita untuk menerima petugas kita baik dari BPS atau Kemensos yang melakukan pendataan. Semua supaya kita tahu kelayakan kita dapat atau tidak. Jangan kita selalu mengaku saya mendapat bantuan. Sedangkan mereka mungkin desilnya lebih dari yang kita harapkan.
1: Baik, ya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sarenudin, terima kasih juga Pak Sivanedi, pendengar pemirsa RRI Net Bengkulu. Perbincangan kita pagi hari ini memahami desil bukan hanya sekedar angka, apalagi label gitu yang menentukan strata sosial seseorang. Desil ini merupakan bagian dari pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat berbeda, tentu banyak faktor. Dan mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa membuka cakrawala kita mengenai desil gitu ya. Jadi tidak ada lagi nih perdebatan gitu ya. Ini desil di media sosial, terus juga di warung-warung atau di perkumpulan gitu ya. Rizka pamit untuk Dialog Bengkulu menyapa pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan isu.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pergar, sisa makanan, kulit buah, bahan organik lainnya mungkin terlihat tidak berbahaya karena dapat terurai secara alami. Namun ketika sampah organik terkubur, terurai tanpa oksigen di tempat pembuangan, proses tersebut dapat menghasilkan metana yang berkontribusi terhadap pemanasan bumi. Metana merupakan gas rumah kaca yang kuat meskipun memiliki masa hidup di atmosfer lebih pendek dibandingkan karbon dioksida. United Nations Environment Program menyebut efek pemanasan metana lebih dari 80 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida dalam 2 dekade pertama keberadaannya di atmosfer. Dan dikutip dari laman United Nations Environment Program, pada Sabtu 5 September 2026, sektor limbah ini menyumbang sekitar 20% emisi metana akibat aktivitas manusia, dan emisi tersebut antara lain terbentuk ketika limbah organik mengalami proses penguraian termasuk di tempat pembuangan akhir dan lokasi pembuangan terbuka. Dan berdasarkan informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Besar ke Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
2: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
3: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
4: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
1: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
4: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
3: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

Mendengar sebanyak 11 UMKM kopi Bengkulu dengan produk kategori premium dan fine ini mendapat pembinaan dari Bank Indonesia Provinsi Bengkulu sepanjang 2026. Pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus memperkuat kualitas dan daya saing kopi Bengkulu. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu Wahyu mengatakan, pengembangan UMKM kopi tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, penguatan sumber daya manusia, kualitas produk, kemampuan barista hingga akses pemasaran juga menjadi bagian dari program pembinaan. Menurutnya, bergerak sejumlah produk kopi Bengkulu telah dibawa, ikuti berbagai kompetisi di sejumlah daerah, beberapa produk bahkan berhasil meraih prestasi sehingga semakin memperkuat posisi kopi Bengkulu di tingkat regional. BI juga mendorong peningkatan kemampuan barista dengan mengikutsertakan perwakilan barista Bengkulu dalam kompetisi tingkat regional Sumatera, dan langkah ini diharapkan ikut memperkuat kemampuan SDM sekaligus memperkenalkan karakter kopi Bengkulu. Owner Bermani Coffee, Adi Negoro, mengatakan pembinaan BI membantu produknya memperluas pemasaran hingga keluar Bengkulu. Saat ini produk Bermani Coffee telah dipasarkan ke sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan. Untuk informasi lengkapnya, pendengar, itu bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RRInet dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali hadir di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Udah lama sekali nggak berjumpa ya. Dan ini spesial edisi Ramadan. Biasanya emang kita sedia ini minuman atau mungkin cemilan. Tapi kayaknya kalau agak serek-serek mohon dimaklumi ya. Pemirsa, bicara soal generasi muda atau Gen Z tak lepas dari era digital. Sekarang layanan keuangan di era digital semakin mudah, mulai dari dompet digital, ya, pay later, terus ada investasi online bahkan finansial. Tapi di balik kemudahan justru pasti ada kesulitan. Mungkin anak muda sekarang ada yang punya keuangannya dengan baik gitu ya, tapi kan belum tahu ya, belum tentu dan juga belum pasti bisa mengelola dan juga merencanakan serta menggunakan uang tersebut dengan bijak. Nah, di literasi keuangan kali ini, apakah Gen Z itu benar-benar melek terkait dengan hal tersebut? Apalagi ini kaitannya dengan membangun masa depan mereka secara finansial gitu kan. Karena itu tema kita di pagi hari ini, siang ataupun sore ya, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, dengan tema ekonomi untuk generasi Z, melek uang, melek masa depan. Untuk itu, kita bakal hadirkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio podcast kali ini. Ada Tiara Olivia SAK, selaku Duta Literasi OJK Bengkulu, yang akan berbagi wawasan kita hari ini. Halo, Tiara, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tiara, ini background-nya sekarang apa sih? Sudah bekerja atau masih kuliah atau gimana?
1: Kalau organisasi di luar kampus itu aku ikut Putra-Putri Kebudayaan. Lalu ada Genius Bengkulu, Mbak. Jadi OJK itu juga punya organisasi atau komunitas di bawahnya nih, Mbak. Namanya itu Genius, Generasi Inovatif untuk Literasi Keuangan. Nah, itu di bawah OJK juga, Mbak. Jadi buat nanti mungkin ada generasi yang ingin generasi muda Bengkulu yang ingin bergabung untuk lebih memahami literasi dan inklusi keuangan Bengkulu, bisa bergabung di Genius Bengkulu.
0: Oke, berarti ikut Duta dulu baru Genius atau Genius dulu baru?
1: Duta dulu baru Duta Genius. Dulu kebetulan baru Genius ini baru, Mbak, baru dibentuk 1 tahun di bawah OJK.
0: Baik. Ini kalau Tiara sendiri selain aktif di kampus, terus juga ikut organisasi, tapi sebagai Duta Literasi OJK ini kegiatannya apa sih sebenarnya?
1: Ya, Tiara juga aktif itu membuat konten-konten tentang keuangan. Ya, di sosial media bisa cek di TikTok atau di Instagram Tiara sendiri. Dan juga selain itu Tiara juga ikut membuat konten aktif di IG OJK Bengkulu. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang mau lebih melek keuangan, boleh banget pantengin Instagram OJK Bengkulu. Di situ banyak banget tips-tips keuangan pastinya, Mbak.
0: Wajah Tiara paling banyak ya? Enggak ya?
1: Enggak juga sih.
0: Tapi kemarin kenapa tertarik ikut Duta Literasi Keuangan sama Duta Literasi OJK?
1: Ya, kebetulan kan background aku di akuntansi ya, Mbak. Jadi lumayan melek soal keuangan, soal akuntansi. Jadi menurut aku lumayan fashion aku mengarah ke sana kan, Mbak. Makanya untuk lebih mengasah tadi aku mengikuti duta-duta ini untuk mengasah pengetahuan aku yang pertama, dan juga aku bisa menyebarkan pengetahuan yang aku dapat kepada masyarakat banyak dan teman-teman semua gitu.
0: Iya. Kenapa sih suka akuntansi? Hitung-hitungan kan ya? Pusing banget kan ya hitung-hitungan?
1: Iya, kebetulan sih aku lumayan suka ngitung nih. Dari kecil emang suka matematika kan. Jadi dari SMK pun aku udah ngambil akuntansi nih, Mbak, kebetulan. Yeah. Jadi memang benar-benar ketertarikan mengarah ke sana kan. Jadi udah dari SMK, oh ternyata cocok nih. Jadi di kuliah dilanjutin lagi nih sama akuntansi. Dan juga kan maunya karirnya nanti di bidang keuangan juga, Mbak.
0: Iya, gitu. Gak berat ya kuliah akuntansi ya?
1: Lumayan berat, tapi lumayan enjoy berat. Kok.
0: Karena kalau kata orang, kalau kita milih jurusan tuh harus sesuai dengan keinginan, iya, gitu kan. Bener. Karena nanti ketika dijalani, gak sesuai keinginan tuh berat rasanya ya. Apalagi sampai lulus nantinya. Nah, ngomong-ngomong soal literasi keuangan, tapi kalau gambaran umum ya, literasi keuangan tuh apa sih menurut Tiara? Apakah cuman pandai mengelola keuangan, terus merencanakannya doang, atau sebenarnya artiannya itu luas banget gitu?
1: Oke, jadi literasi keuangan itu kan bisa kita artikan pemahaman seseorang, Mbak, bagaimana dia mengelola, bagaimana dia mendapatkan. Nah, jadi sebagai Gen Z ini kan di era sosial media, era digital ini kan sangat banyak nih, banyak produk-produk digital dan juga cara mencari cuan digital itu juga banyak banget kan Mbak.
0: Benar.
1: Nah, banyak Gen Z itu lebih berfokus mengumpulkan uang gitu. Kita kumpulkan sebanyak-banyak uang, padahal mereka nggak sadar tanpa adanya pengelolaan yang baik, uang itu tadi nggak bisa bermanfaat sampai ke hari tua. Nah, jadi dengan literasi keuangan ini kita bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Misalnya kita mulai dari budgeting nih Mbak, gimana kita catat pemasukan kita apa aja, pengeluaran kita apa aja, jadi lebih terencana dan kita bisa bebas finansial itu lebih cepat menurut Tiara segitu Mbak.
0: Tiara sendiri kesehariannya memang kayak gitu, mencatat pengeluaran dan juga pemasukan gitu ya.
1: Iya, Tiara dari SMA kayaknya yang lebih teratur itu di kuliah sih Mbak. Tiara itu terbiasa mencatat keuangan budgeting, jadi kalau Tiara sendiri itu pakai yang 50-30-20-10.
0: Itu maksudnya gimana tuh?
1: Nah, jadi untuk biasanya kan Tiara dikasih bulanan nih sama orang tua, uang jajan. Nah, jadi 50% itu Tiara alokasikan untuk kebutuhan, Mbak, ya. Mungkin makan, jajan, transportasi gitu sih, Mbak. Dan 30% itu biasanya, 30% itu untuk tabungan dan dana darurat. Jadi tabungan itu 20%, dana darurat itu 10%. Dan 20%-nya lagi itu untuk keinginan, misalnya mau beli tas baru atau sepatu baru gitu sih Mbak.
0: Oke, itu memang diterapkan dari didikan dari orang tua atau dari Tiara sendiri sih yang tahu soal mengatur keuangan gitu?
1: Iya, sebenarnya Tiara itu lebih ke belajar otodidak, biasanya lihat-lihat podcast, lihat-lihat konten-konten yang tentang keuangan gitu sih Mbak, dan Tiara terapkan di kehidupan sehari-hari gitu.
0: Oke, Tiara ini aslinya orang mana sih?
1: Aslinya ayah itu asli Bengkulu Selatan dari Padang Guci, Mbak.
0: Dari Padang Guci. Jadi di Bengkulu waktu kuliah ngekos ya?
1: Kebetulan orang tua udah pindah ke Bengkulu juga sih. Iya, jadi udah sama orang tua di sini.
0: Iya, tapi kalau masih sama orang tua tuh kita nggak pusing mikirin makan gitu ya.
1: Iya, makan sehari-hari masih makan sama sehari-hari. Orang tua.
0: Tapi kalau yang kuliah kayaknya butuh banget nih ya ngatur uang dengan cara Tiara tadi. Bener. 50 30
1: 20.
0: 20 gitu. Tapi kalau pandangan Tiara sendiri selama berkuliah gitu ya. Kelahiran tahun 2003. 2003 ya. Ini untuk Gen Z sendiri gimana soal literasi keuangan, apakah mereka sudah melek sekarang atau bahkan enggak juga tuh?
1: Sebenarnya udah lumayan melek Mbak, karena kan dengan dunia yang digital ini banyak banget konten kreator itu yang menerapkan, memberi solusi bagaimana sih cara pengaturan keuangan yang baik. Nah, jadi Gen Z itu memanfaatkan hal itu dengan cukup baik sih Mbak menurut Tiara. Jadi dengan kemudahan informasi, jadinya Gen Z itu lebih melek keuangan dibanding mungkin generasi sebelumnya gitu sih,
0: Mbak. Iya. Dalam hal apa sih biasanya? Mungkin bisa dikasih contoh.
1: Iya, dari pengelolaan keuangan dan juga melek soal investasi. Jadi Gen Z itu banyak banget yang mulai investasi sekarang Mbak, bahkan kan investor muda pun banyak dari Gen Z sekarang Mbak.
0: Keren juga ya. Tapi nggak tahu kalau di lingkungan aku ya. Tapi banyak juga orang yang berpikiran kayak, apalagi mungkin yang udah kerja gitu ya, kan Gen Z itu dari 97 ya sampai 2009
1: atau 2010 gitu
0: ya. Iya, lupa gitu ya, mungkin bisa dikoreksi buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman aku pribadi tuh ya, kebanyakan tuh dari kalangan aku ketika mereka udah bekerja gitu kan, uangnya udah mulai habis nih, misalnya di akhir bulan gitu ya, tapi ada tabungan, ya udahlah ambil tabungan dulu, toh juga awal bulan nanti gajian gitu kan. Nah, ini gimana nih mengubah mindset orang-orang seperti itu gitu biar bisa berubah ya mindsetnya ya.
1: Oke, nah itu tadi pentingnya budgeting tadi Mbak. Jadi kalau dari awal kita udah sisihkan 50% nih untuk kebutuhan, jangan lebih, berarti kita udah posisiin nih 50% dan 30%-nya untuk tabungan dan dana darurat, 20% tabungan, 10% dana darurat. Apa sih beda dana darurat sama tabungan? Nah, kalau tabungan itu kan bisa kita buat jadi investasi tadi Mbak, mungkin kita jadikan reksadana atau obligasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dana darurat itu tabungan kita yang mudah kita akses. Jadi misalnya kita sakit, jadi kita bisa mudah akses dari dana darurat itu tadi. Nah, yang terakhir tadi yang 20% untuk keinginan. Untuk memenuhi itu, mungkin kita harus perlu nih catat pengeluaran tadi. Jadi selalu kita catat apa aja yang masuk, apa aja yang keluar. Udah kita buat budgeting, catat dan atur pengeluaran. Dan terakhir nanti di akhir bulan kita evaluasi nih Mbak. Kita lihat apa sih pengeluaran kita yang besar. Nah, mungkin ini perlu kita kecilin nih, misalnya ada pengeluaran yang lebih besar, mungkin harus dikecilin. Atau misalnya, oh kayaknya belum bisa nih nabung di 20%, mungkin kita bisa kecilin lagi persentase nabungnya, kita kurangi 5%, kita pindahkan lagi ke kebutuhan. Jadi itulah pentingnya evaluasi di akhir bulan tadi, Mbak.
0: Mungkin karena background TR akuntansi gitu ya, jadi paham benar gitu kan hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang mungkin dari jurusan lain, apalagi mungkin mereka yang suka nongkrong gitu ya, mereka yang suka jajan, baik itu jajan baju, skincare, perempuannya kan banyak banget pernak-perniknya ya, pasti agak susah gitu ya, agak sulit gitu ya. Tapi kalau Tiara sendiri lingkungannya suka nongkrong juga nggak nih? Kan boncos juga kali ya, sekali-sekali nongkrong di kafe gitu kan, ngeluarin uang berapa gitu.
1: Ya kalau nongkrong sih enggak terlalu sering, Mbak, tapi ya sesekali tadi, jangan sampai over budget, karena Tiara kan udah budgetin nih, Mbak. Kalau bisa jangan sampai over budget, dan ya kalau bisa seminim mungkin, tapi kan untuk budgeting itu kan kita bisa sesuaikan sama kebutuhan, Mbak. Kalau memang kebutuhan kita lebih banyak, mungkin tabungannya di 5% aja atau 10% aja itu enggak apa-apa, tapi harus ada tabungan nih, Mbak. Jangan sampai enggak ada tabungan, dan tabungan itu kita sisihkan di awal gajian, Mbak. Jangan di akhir, sisa nanti baru ditabung. Nah, itu yang sering salah tuh, Mbak. Karena kalau kayak gitu, nanti akhir ujung-ujungnya kita enggak jadi nabung, karena uangnya udah keburu habis. Nah, jadi lebih baik pada saat uang itu didapatkan, kita alokasikan dulu untuk tabungan tadi, Mbak. Begitu.
0: Jadi ketika udah dapat uang nih, baik itu dari orang tua atau mungkin dari gaji kamu gitu ya, langsung sisihkan dulu. Kalau untuk mungkin yang udah berkeluarga, biasanya nih mereka langsung sisihkan untuk keperluan dulu ya, keperluan keluarga dulu baru mikirin nabungnya gitu kan. Tapi kalau untuk kita mungkin belum mikir ke sana gitu ya. Oke, tapi kalau tantangan terbesar Gen Z nih dalam mengelola keuangan itu dari segi apa aja sih? Apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi? Biasanya kita kan kalau misalnya kuliah tuh teman-teman ikut nongkrong, gak mungkin kita gak nongkrong gitu ya. Gimana Tiara?
1: Ya, yang pertama pasti ya menahan hasrat tadi ya, Mbak. Hasrat mau nongkrong, entah itu FOMO. Biasanya Gen Z itu FOMO banget kan, Mbak. Jadi lihat barang bagus, di review sama influencer, langsung pengen. Nah itu benar-benar kita harus bisa punya pengendalian diri yang tinggi nih, Mbak. Kita bisa, tujuan kita ini untuk apa sih? Apakah kita ada tujuan ke depan mau beli ini, atau kita mau bebas finansial di umur berapa? Jadi kita harus punya tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan, kita bisa lebih menahan diri tadi dari godaan FOMO dan mungkin ajakan-ajakan temen tadi, Mbak. Dan juga kan salah satu tantangannya juga tuh kayak kemudahan akses digital nih, Mbak. Kayak sekarang kan udah curious, jadi kayak lebih mudah, nggak berasa uangnya hilang. Biasa kalau kita ngeluarin uang di dompet tuh kayak berasa sakitnya ya, Mbak, gitu kan. Kayak aduh, tinggal 50.000 nih, kayaknya jangan deh. Nah kalau masih di bank, di curious itu kayak nggak berasa, karena cuma sekali tap-tap aja udah keluar. Nah itu tantangan banget nih buat Gen Z pastinya. Bener-bener.
0: Dulu ya kalau kita belum kenal e-banking tuh mungkin kita gak usah banyakin uang cash gitu ya. Jadi kita bisa manage diri kita, oh gak usah jajan banyak-banyak. Tapi sekarang meskipun kita gak banyak uang cash, ya bisa pakai e-banking gitu. Bener. Itu sulitnya gitu. Nah sekarang kan seperti yang disinggung di awal ya, serba digital ya, zaman Gen Z ini, dompet digital, pay letter, investasi online. Tapi Gen Z ya, dengan kedekatan era digital sekarang, apakah membuat mereka semakin cerdas gitu kan, apalagi dalam soal investasi gitu ya? Sekarang kan banyak kan ya investasi bodong yang gak diawasi OJK, karena bahkan ada pinjol juga kan ya, apalagi mereka lagi kepepet gitu kan. Itu gimana tuh?
1: Ya sebenarnya aku bilang tadi kan, Mbak, Gen Z itu sangat tertarik sama investasi, Mbak. Tapi terkadang mereka itu kurang riset nih, Mbak, gimana cara investasi yang baik, gimana cara kita milih instrumen yang sesuai sama keuangan kita. Jadi mereka itu FOMO biasanya karena ada influencer, ini aku flexing, udah punya ini, udah punya itu, dengan cara investasi di sini mereka FOMO langsung ikut, sampai misalnya biar bisa ikut pay later demi bisa ikut investasi. Nah itu tuh kesalahan Gen Z, mereka itu enggak riset dulu apakah ini nih real enggak sih investasinya, diawasin OJK atau enggak sih investasinya, padahal itu kan penting banget ya. Apalagi kalau investasi itu, kalau kita di OJK itu diingatin 2L, Mbak.
0: Apa itu?
1: Legal dan logis, Mbak. Nah jadi kita harus pahami dulu ini berbadan hukum enggak, secara legal enggak, dan yang kedua itu logis nggak. logis itu dalam artinya misalnya dia memberikan keuntungan dua kali lipat, itu nggak logis kan, Mbak? Nggak mungkin, nggak ada apa-apa tiba-tiba dalam satu bulan dikasih keuntungan dua kali lipat. Tapi kan itu buat Gen Z tertarik banget nih kan. Oh, cuma sebulan bisa dapat dua kali lipat. Nah, padahal itu hal yang salah tuh, harus kita perhatikan. Kalau memberi keuntungan secara tidak logis itu udah dipastikan investasi bodoh, Mbak.
0: Jadi udah mulai cerdas belum nih Gen Z?
1: Ya, menurut Tiara sebagian udah ada yang cerdas, sebagian juga ada yang ketinggalan.
0: Iya,
1: karena yang mau riset itu mereka melek, tapi yang nggak mau riset mereka ketinggalan gitu, Mbak. Jadi banyak yang tertipu itu biasanya yang FOMO-FOMO itu sih, Mbak.
0: Oke, seberapa penting sih investasi untuk anak muda, apalagi Gen Z? Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum tahu gimana cara investasi, pilih di laman mana gitu kan, mungkin bisa Tiara jelasin gitu.
1: Menurut Tiara sih penting banget ya, Mbak. Apalagi kalau sekarang kan inflasi ya, Mbak. Kalau cuma ditabung aja uang kita tuh kan sayang banget ya. Lebih baik kita investasikan. Nah, kalau investasikan itu pasti menambah keuntungan. Jadi menghindari inflasi gitu kan. Jadi penting banget untuk investasi sejak dini. Dan juga itu bisa mempermudah kita untuk lebih cepat financial freedom, Mbak. Jadi kita di umur 40 mungkin udah bebas nih, bebas keuangan gitu. Udah bisa santai, biarkan uangnya bekerja untuk kita gitu kan. Nah, jadi itu perlu kita pelajari dari muda nih, Mbak. Apalagi di umur 20-an ini lebih banyak riset untuk investasi. Investasi apa yang mungkin kalau awal-awal milih, kita carilah dulu yang investasi yang masih aman, yang resikonya kecil. Misalnya kayak reksadana saham gitu ya, Mbak. Nanti semakin kita pelajari lagi, kita pelajarin lagi, bisa kita naik lagi mungkin ke level mana gitu kan, kripto atau dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma tentang investasi, tapi juga kita investasi ke otak nih, Mbak. Jadi kita perlu riset-riset juga nih, apa aja investasi yang bagus, bagaimana cara pengelolaannya. Jadi perlu kita belajar mungkin sambil ya lihat podcast gitu sih, Mbak.
0: Oke, investasi yang tepat itu kita salurkan ke mana baiknya, Tiara? Ada orang yang bilang kayaknya ke emas gitu kan, kayaknya ke tanah gitu, kayaknya ke bangunan gitu. Tapi kalau dari pandangan Tiara sendiri, sebaiknya kemana gitu?
1: Sebenarnya itu tergantung kebutuhan sih, Mbak. Jadi kalau memang kita punya uang yang bisa nganggur lama, bisa mungkin ke saham tadi kan, bisa jangka panjang, bisa 2 tahun, 3 tahun gitu kan, atau 10 tahun. Nah, kalau memang nggak mau jangka panjang, bisa juga trading tadi, Mbak. Trading saham juga bisa. Jadi beli saat harga rendah, kita mengejar capital gain. Jadi kita beli saat harga rendah, nanti kita jual di harga tinggi. Jadi itu kan nggak lama prosesnya, nggak sampai bertahun-tahun. Dan juga bisa kalau emas itu sebenarnya menurut Tiara untuk yang jangka sedang, ya lumayan lama gitu. Karena kan emas nggak bisa kita beli bulan ini, bulan depan udah jual. Itu kan biasanya kadang rugi kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau punya emang uang tabungan yang bisa, namanya uang dingin mungkin yang kita bilangnya ya, uang tabungan yang benar-benar untuk ditabung jangka waktu lama, itu juga bagus nih, Mas, Mbak.
0: Iya, tapi enaknya emas yang dalam bentuk fisik atau online? Kita juga takutnya kalau bentuk online itu kan, apakah memang nanti bisa dicetak gitu kan dalam bentuk fisik atau gimana gitu.
1: Iya, sekarang udah banyak banget sih emas yang online kan, Mbak. Beberapa aplikasi gitu kan. Dan apalagi kalau dibawa perbankan biasanya itu aman sih, Mbak. Jadi kalau tergantung, kalau teman-teman di rumah nih berani nyimpan uang, nyimpan emas banyak di rumah nih, nggak takut dicuri, ya nggak apa-apa dalam bentuk fisik. Tapi yang mungkin agak waspada, takut nanti ada maling atau takut kehilangan, takut kececer, lebih baik sih dalam bentuk digital. Dan lebih memudahkan, bisa kita lihat terus setiap hari di aplikasi pergerakan atau naik atau turun kan, jadi lebih mudah sih, Mbak. Menurut Tiara, Tiara sih lebih milih aplikasi sih, Mbak.
0: Iya, benar sih, apalagi mungkin buat yang daerah rumahnya rawan gitu ya, rawan kemalingan misalnya, belum lagi misalnya di rumahnya sering jadi tongkrongan teman-teman nih ya gitu kan, kita jadi merasa takut gitu ya. Jadi enaknya dalam bentuk online gitu ya. Tadi kita singgung soal investasi online gitu ya. Dari sekarang itu kan banyak banget ya iklan-iklan di YouTube gitu kan, terkait pinjaman online gitu ya. Pinjaman online dengan bunga yang kecil gitu ya, diawasi OJK kata iklannya gitu. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita milih pinjaman online yang terpercaya dari OJK gitu? Ada nggak sih kayak ciri-cirinya kriterianya gitu?
1: Oke, mungkin yang pertama mungkin kita harus pastikan dulu nih Mbak, kita buat pinjaman ini pastikan untuk kegiatan yang produktif, bukan untuk konsumtif. Jadi kalau mau untuk kegiatan konsumtif itu lebih baik jangan deh pinjaman, karena itu kan berbunga ya Mbak, jadi lebih baik hindarin. Tapi kalau memang harus untuk kebutuhan produktif, misal usaha atau sebagainya, mungkin boleh nih kita pinjaman. Nah, untuk pinjaman online itu sendiri kan ada yang diawasi OJK, ada yang di tidak yang diawasi OJK. Nah, kalau yang sering kita kenal dulu itu namanya pinjol, itu biasanya nggak diawasi OJK, Mbak. Jadi sekarang itu kalau OJK itu namanya pindar,
0: Pindar.
1: pinjaman
0: Oh,
1: daring.
0: pinjaman daring
1: Iya,
0: ya.
1: di OJK itu pindar namanya, Mbak. Nah, jadi untuk melihat itu legal atau enggak, sebenarnya bisa langsung cek di website OJK itu ada Mbak, pinjaman-pinjaman apa aja yang legal, atau bisa di kontak WhatsApp OJK, nanti langsung ketikin aja nama pinjamannya apa, nanti langsung keluar tuh chatnya, apakah dia ini terdaftar dan diawasi OJK atau enggak gitu. Jadi mudah banget sih kalau mau tahu itu, bisa langsung chat di kontak OJK atau cek di website OJK. Dan juga biasanya kalau dari segi aplikasi nih Mbak, kalau pinjaman yang ilegal itu biasanya mereka itu minta akses ke segala ponsel, entah itu kontak, galeri. Nah, itu salah. Yang benar itu cuma camilan kalau nggak salah, ke kamera, mikrofon, apalagi ya? Camilan.
0: Camilan ya.
1: Iya, jadi
0: Jadi kriterianya itu lebih sedikit gitu ketimbang
1: iya,
0: yang
1: nggak semua
0: ilegal.
1: akses HP itu diminta Mbak, jadi hanya beberapa aja, jadi nggak sampai ke galeri pun diminta kan, itu salah banget, karena biasanya kan pinjol itu diambil fotonya nanti kan disebarluaskan, ini yang pinjam ke semua kontak kita kan, itu bikin malu banget ya Mbak. Nah, jadi jangan sampai salah pilih pinjaman itu Mbak.
0: Iya, tapi sebaiknya sih nggak usah pinjam ya.
1: Iya,
0: daripada pinjam.
1: Kalau bukan untuk kegiatan yang produktif,
0: bener,
1: lebih baik nggak usah pinjam.
0: Lebih baik nggak usah pinjam gitu ya. Berarti ternyata bisa kita cari tahu gitu ya, apakah pinjaman daring tersebut diawasi OJK atau tidak gitu ya. Dicek di mana tadi?
1: Di website OJK,
0: di website OJK
1: atau
0: langsung
1: kontak
0: ya.
1: OJK 157.
0: Oke, kita break dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk podcast kali ini. Tetap bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak podcast Asta Cita dengan tema ekonomi untuk generasi Z, melek uang, melek masa depan. Dan mari kami hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan siang ini rangkaian lagu-lagu hiburan serta informasi-informasi menarik yang terus kami update ke ruang dengar Anda dengan berbagai macam informasi lainnya. Nanti pukul 11 kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Pendengar Anda Gaca dengan Dr. Livie dan berita ke 10.45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar Bandar Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Husein Sastranegara Bandung dibuka kembali. Usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Dan pihak bandara juga menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber resmi. Dan tentunya pendengar, Anda bisa menghubungi kontak center In Journey Airport 172. Dan dua bandara lain juga dinyatakan kembali beroperasi setelah ditutup karena terdampak abu vulkanik. Dan kedua bandara tersebut yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta serta Bandara Husein Sastranegara Bandung. Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti juga sebelumnya mengatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup. Penutupan dilakukan hingga Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan hasil paper test abu vulkanik sebenarnya dinyatakan negatif, di mana paper test adalah metode pengujian visual sederhana untuk mendeteksi apa tidaknya endapan abu vulkanik di permukaan tanah. Dan Menteri Dudi sebelumnya menjelaskan pertimbangan memperpanjang penutupan Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan hasil evaluasi yang dilihat dan diputuskan untuk memperpanjang penutupan sementara bandara. Dan pendengar, 7 bandara ini ditutup sampai dengan Senin 7 September lalu, dan dikatakan juga bahwa berdasarkan informasi BMKG, saat ini arah angin terlihat ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot, dan disebutkan juga bahwa bandara di sekitar Gunung Anak Krakatau dapat dibuka jika arah angin abu vulkanik telah bergeser menjauh. Ya, informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kali ini kami sudah terhubung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabupaten Natuna terkait dengan pembelajaran jarak jauh.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Nasria.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, Pak Nasria, kabarnya sampai saat ini anak-anak masih PJJ ya? Jadi sudah berapa lama ini PJJ, Pak?
2: Kita ini kan ada dua klaster PJJ ya. Yang pertama Kecamatan Serasan, Serasan Timur, Pulau Panjang, Subi, itu udah PJJ kita sejak dua minggu yang lalu, dan masih berpanjang. Terus yang minggu ini tahapan PJJ kita dari tanggal 8.

0: tahun kemarin sampai tanggal 9 besok, terus kita evaluasi lagi. Jadi ada pembagian, ada dua wilayah yang terpapar parah asapnya dan yang terpapar yang satu apa dari sejak hari Minggu kemarin gitu. Maka kita ambil langkah-langkah untuk PJJ dari yang di kecamatan yang di 13 kecamatan yang baru terpapar gitu, Mbak. Sampai tanggal 9 besok pun kita akan evaluasi karena hari ini, tapi Pak, hari ini kondisi udara pun dalam jarak pandang kita kan masih agak ini ya. Walaupun tidak separah yang hari Minggu kemarin, tetapi sudah agak lumayan. Tapi kita koordinasi dengan Kepala Puskesmas sama Camat Bunguran Timur tadi, mereka masih dengan kondisi udara yang seperti itu masih menyarankan kita ke Dinas Pendidikan ini untuk tetap mengambil langkah melanjutkan PJJ. Tapi kita melihat nanti kondisinya, Mbak, kondisi besok, karena terakhir kan PJJ kita kan sampai besok seperti itu. Kita lihat kondisi udara besok. Kalau misalkan kondisi udara besok ini sudah stabil, bagus, kita akan aktifkan kembali anak-anak untuk bersekolah.
1: Oke. Okay. Kalau melihat ya cuaca saat ini, mungkin boleh cerita sedikit seperti apa sih di sana? Jarak pandang kan kemarin masih terbatas ya, Pak Nasria. Kalau pagi ini seperti apa?
0: Pagi ini waktu saya jalan di kantor tadi masih ini, Mbak, jarak pandangnya masih ini, Gunung Ranai biasanya dari rumah saya itu terlihat dengan jelas, hari ini berkabut semuanya. Biasanya jarak pandang sebenarnya semalam itu agak lebih baik dan hari ini lebih parah lagi. Kalau semalam itu karena ada curah hujan ya, ada curah hujan sebentar kemarin malam kemarin itu, terus semalam itu bagus, hari ini udah agak berkabut lagi dari rumah satu Gunung Rana itu udah ini, artinya dia lebih parah dari kondisi yang sebelumnya jarak pandangnya.
1: Oke, berarti memang sebenarnya masih sulit ya kalau harus ada pembelajaran langsung ya, sehingga PJJ memang opsi yang paling baik ya. Tapi setelah 2 minggu ada keluhan ataupun juga ada laporan-laporan seperti apa dengan PJJ, Pak Nasria?
0: Sampai hari ini untuk dari teman-teman guru ya, kepala sekolah, guru belum ada menyampaikan keluhan bagaimana PJJ. Terus biasanya ada orang tua juga ngeluh, biasanya dalam hal berdampingan anak-anak dan belajar di rumah. Belum ada keluhan seperti itu, Mbak. Belum ada keluhan seperti itu sampai kepada kita sampai pada hari ini. Gitu. Okay. Artinya masyarakat atau orang tua siswa memaklumi dan kondisi kita hari ini, siap mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dari rumah, karena kita sampaikan kepada teman-teman guru, kepada sekolah agar membuat materi pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin. Seperti itu. Bagaimana membentuk inovasi pembelajaran saat anak-anak belajar di rumah dan bagaimana pembelajaran di sekolah langsung. Seperti itu kita masing-masing guru kita berharap memang ada inovasi tersendiri sehingga anak-anak di rumah itu tetap giat belajar, tetap semangat belajar, dan orang tua mendampingi anak-anak dalam belajar itu tidak dalam kesulitan mendampingi anak-anak, seperti itu.
1: Oke. Kalau misalnya kondisi ini masih belum bisa sepenuhnya begitu ya dianggap aman untuk anak-anak ke sekolah, artinya ini kan akan lebih panjang ya. Ada antisipasi-antisipasi yang sudah disiapkan karena secara kualitas belajar untuk PJJ sama belajar langsung ini kan berbeda ya, meskipun kita sudah punya pengalaman dari waktu COVID misalnya kemarin begitu ya, Pak Nasria, bagaimana?
0: Yang jelas kita tetap mengevaluasi kondisi cuaca dulu, karena kita kesehatan itu akan lebih utama ketimbang anak-anak diterpa sakit. Maka itu kita amankan dulu, kita lebih memihak, akan tetapi hak belajar anak tetap kita kasih. Walaupun kita pahami bahwa hak belajar anak melalui pembelajaran jarak jauh ini tidak begitu efektif atau efisien, tetapi kita berharap ini jalan terbaik. Terus kita juga menyarankan kepada teman-teman guru agar melakukan kunjungan ke masing-masing rumah anak, walaupun tidak semuanya melakukan kunjungan, untuk melakukan monitoring terhadap pembelajaran anak gitu. Terus kita juga kepada kepala sekolah kemarin kita di edaran kita sampaikan agar kepala sekolah membagi guru yang WFH dengan guru yang hadir di sekolah. Yang WFH ini kita harap mereka bisa mendampingi anak-anak ke rumah anak-anak, melihat perkembangan pembelajaran anak-anak di rumahnya langsung, walaupun tidak semua mungkin karena siswa yang ramai, minimal ada yang antara guru memantau kondisi perkembangan anak, bagaimana misalkan anak yang punya kemampuan belajar, anak yang tidak punya kemampuan belajar, semuanya kita dampingi. Kita berharap guru juga turut serta mendampingi untuk dengan hadir di apa di rumah anak-anak walaupun tidak semuanya seperti itu, Mbak.
1: Oke. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan terakhir sebagai himbauan, silakan Pak Nasriah.
0: Baik, yang jelas kita memaklumi kondisi lingkungan kita hari ini kita berharap kepada semua masyarakat, semua orang tua anak-anak agar bisa mendampingi dan mengasuh putra-putrinya dan melaksanakan kegiatan belajar di rumah agar anak-anak juga tidak mentang-mentang ini BDR misalkan belajar di rumah ya udah guru nggak ada jalan-jalan. Jadi kita menyarankan orang tua untuk menjaga aktivitas anak-anak di luar rumah. Nah, walaupun misalkan harus keluar rumah, pastikan anak-anak menggunakan masker, mengonsumsi banyak air putih, serta misalkan intinya orang tua mendampingi anaknya hari ini, karena ada saatnya guru, ada saatnya orang tua, saat orang tua mendampingi anak-anak seperti itu. Kita berharapnya gitu.
1: Baik, kalau begitu, Bapak terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan juga cuaca dan udara di sana semakin baik sehingga anak-anak bisa kembali belajar seperti biasa. Selamat pagi, Pak Nasriah.
0: Terima kasih.
1: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Nasriah, dan pendengar, kita masih akan hadirkan beberapa informasi setelah dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dan kita masih akan hadirkan beberapa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Satu tujuan,
1: satu impian. Dan terima kasih kepada PT Liga Indonesia Baru, ya Alik, yang telah menjalankan dengan baik pembukaannya kali ini. Saya juga tadi lihat kalau dari sisi technical football-nya LOTG baru diterapkan dengan baik, ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak menyadari, tapi kalau kita lihat secara lebih deep, itu adalah salah satu poin yang terpentingnya dari PSSI. Kita konsepnya menjaga permainan sepak bola seperti apa.
0: Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. Tisi ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CE 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026. Belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya, dan kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya, yaitu pendaftaran 3-8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9-10 September, dan tahap wawancara sampai 11 dan 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi di Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda para pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang. Beberapa topik yang sudah kami siapkan untuk Anda diantaranya adalah rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai pengganti alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta yang menuai dukungan. Sementara sejumlah gunung api berstatus siaga dan bagaimana membaca perbedaan resiko dan kesiapan menghadapi erupsi. Termasuk juga update terkini dari Bandara Raden Inten 2 Lampung pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Imbas erupsi Anak Krakatau, sejumlah wilayah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan juga dari informasi olahraga kami hadirkan matchday pertama Liga Champion 2026-2027, big match langsung tersaji, siapakah yang paling siap. Dan semuanya bisa Anda terus ikuti bersama kami dan juga melalui rri.co.id.

0: Dan kami akan hadirkan informasi di video potensi daerah. Kali ini langsung kita menuju ke Mataram bagaimana hasil budidaya madu trigona yang semula hanya untuk dijadikan sebagai kebutuhan pribadi, kini berkembang secara pesat. Dan ternyata menjadi omset andalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Seperti apa usaha madu trigona tersebut berkembang? Kita bergabung bersama rekan saya, Agus Santosa.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini dari Nusa Tenggara Barat mengangkat tentang potensi madu trigona yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Simak terus kelanjutan video ini, berikut cerita maupun gambar bergeraknya. UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung di Desa Bengkaung semakin berkembang pesat. UMKM binaan salah satu industri otomotif di tanah air ini sejak tahun 2020 telah memiliki berbagai jenis produk dan mengakomodir lebih banyak kelompok masyarakat di seluruh Desa Bengkaung. Jika pada 2020 UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung hanya bisa menghasilkan satu produk, saat ini jenis produknya telah lebih beragam. Selain madu, ada juga diversifikasi seperti sabun propolis dan salep propolis. Ketua kelompok UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung, Imamul Azkar, kepada RRI di dialog RRI Mataram beberapa hari lalu menerangkan, pada awalnya sentra Madu Trigona hanya bisa memproduksi beberapa liter madu saja. Namun berkat dukungan berbagai pihak, produksinya bisa meningkat sampai 40 liter per sekali panen.
2: Luar biasa tuh permintaannya, dan kita juga sudah banyak kerjasama dengan beberapa pusat oleh-oleh. Dari situ kami melihat peluang pasarnya cukup besar untuk nilai ekonomi, penambahan ekonomi keluarga seperti itu.
3: Jadi sudah bisa berjualan dengan harga ya Pak Imam?
2: Iya.
3: Kalau ini dibanderol berapa nih Pak Imam?
2: Kalau itu yang 250 mili itu kami banderol dengan harga Rp100.000.
3: Wah, masih terjangkau ini.
4: Jauh hari sebelum itu dia sudah ngundang. Gitu.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Palangkaraya. Penjualan semangka di musim kemarau menjanjikan dan saat ini harga jualnya menembus Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sehingga menjadi peluang besar bagi para petani milenial untuk terus mengembangkannya. Edi Suroso menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Saat ini saya mengunjungi penjual buah semangka di Palangkaraya, di mana kondisi cuaca Palangkaraya saat ini sangat terik dan panas. Dan buah semangka ini sangat diburu dan dicari oleh masyarakat. Bahkan harganya pun saat ini sudah Rp18.000 per kilogram.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, buah semangka di Palangkaraya saat ini sedang diminati masyarakat. Hal ini dipicu oleh kondisi cuaca di Palangkaraya yang sangat terik dan panas akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Seiring lebih banyak yang mencari semangka, harga jual buah semangka per kilonya tembus di harga Rp18.000 per kilogram. Salah satu penjual semangka di Palangkaraya, Rama, membenarkan, dalam kondisi terik panas seperti ini, buah semangka dicari oleh masyarakat karena dapat menghilangkan rasa haus dan menambah vitamin.
3: Dari mana, Bang?
4: Dari Banjar, dari Negara.
3: Oh, Negara, Bang. Berapa amang sekilonya, Bang?
4: Dari kita dari yang ada 10, 15, 18. Mungkin ada minggu depan nanti itu yang 8.000 ada juga, cuma lagi kehabisan stoknya.
3: Gitu ya.
4: Ada yang 8, 10, 15 sama 18.
3: Oh, begitu ya. Biasanya mangkalnya di sini atau di
4: mana? Emang di sini.
3: Di sini ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih, Bang, nih kebun sendiri atau gimana nih?
4: Belanja juga.
3: Oh, belanja.
4: Karena
3: juga
4: ada petani sama pengumpulnya juga di sana.
3: Oh, begitu ya. Nah, dengan kondisi kayak ini kan, Bang, ada kabut asap, terus kemarau nih, pengaruh nggak dengan hasil kebun semangka nih?
4: Kalau pengaruh sih ada, karena banyak yang gagal panen juga karena kemarau panjang kan. Oh. Jadi semangka tuh udah sempat besar ukurannya, udah bisa besar. Karena kekurangan air lah ibaratnya buat pertumbuhan buah itu. Nah.
3: Oh, begitu ya. Nah. Jadi nggak bisa besar ya?
4: Nggak terlalu bisa besar. Biasa sampai 10-12 kilonya. Sekarang ini paling besar itu mentok di angka 8 kilo, 7. Apa yang ada yang 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo setengah.
3: Oh iya. Kalau boleh tahu, Bang, di sini gimana? Orang yang beli semangka antusias dari masyarakat Palangkaraya gimana?
4: Mantap. Lumayan lah, ibaratnya lebih peminatnya lebih banyak di sini ketimbang kita di Banjar.
2: Buah semangka yang dijual beragam, mulai dari 10.000, 15.000 sampai yang paling besar Rp18.000 per kilonya. Buah semangka didatangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masyarakat yang hendak mendapatkan buah semangka dengan variasi harga termurah Rp10.000 per kilo bisa mendatangi lokasi penjualan Jalan Geobos Palangkaraya.
1: Demikian potensi daerah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Suroso, OTG RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bengkulu siang ini
6: bersama kami
5: Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda saat ini terus menyimak kami di Bengkulu siang ini. Dan bagi Anda yang akan bersiap-siap menikmati waktu istirahat bersama keluarga ataupun juga orang-orang terkasih. Sekarang menunjukkan pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, berikut kami update informasi Anda dari rri.co.id, di mana erupsi Gunung Anak Krakatau menghasilkan kolom abu dengan ketinggian mencapai 6 hingga 15 km. Abu vulkanik menyebar puluhan hingga ratusan kilometer, dan ahli vulkanologi, geomorfologi, dan mitigasi bencana Gunung Api Danang Sri Hamoko mengatakan bahwa sebaran abu vulkanik dipengaruhi kekuatan erupsi. Selain itu juga pengaruh mekanisme arah angin. Dijelaskan bahwa arah angin sangat berpengaruh terhadap pergerakan abu vulkanik hingga mencapai ratusan kilometer, dan pergerakan abu tersebut dapat dipantau melalui citra satelit secara multitemporal sehingga arah sebarannya dapat diketahui. Dan pendengar, sebaran abu bisa ke beberapa arah karena pergerakan angin radial yang menyebar secara tegak atau melingkar, dan ini menyebabkan bisa ke segala arah atau ke arah tertentu. Dan berdasarkan laporan BMKG, sebaran abu setinggi 6,09 km yang bergerak ke arah timur laut hingga selatan, di mana sebaran ini mencapai DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya. Kemudian pendengar, sebaran abu setinggi 15 km yang bergerak ke arah barat daya hingga barat laut telah sampai ke sejumlah wilayah yaitu Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda, bagian selatan, dan juga Samudra Hindia. Sementara itu, studi dampak letusan Gunung Kelut di Jawa Timur pada 2014 juga menemukan bahwa dampak abu bertahan selama berbulan-bulan. Dan studi yang dipimpin oleh Universitas Colorado Boulder dilakukan dengan pengamatan dunia nyata dan simulasi komputer canggih. Informasi tadi bisa Anda simak mendengar di rri.co.id.

0: pencerah jiwa. Menerima kenyataan. Ambillah hikmah, setiap kejadian ada hikmahnya. Pahit atau manis, hikmahnya selalu baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ia menemukannya, maka ambillah. Salah satu kebaikan yang bisa kita dapatkan dari setiap peristiwa atau kondisi meskipun sangat menyakitkan adalah hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah itu selalu ada. Kadang perlu waktu untuk menemukan hikmah. Pernahkah ada orang yang berkata, "Untung saja saat itu saya tidak pergi. Untung saja saya di PHK dan sekarang jadi pengusaha sukses." Di PHK memang pahit. Kita kehilangan sumber penghasilan yang mungkin satu-satunya. Dan kita mengalami hal-hal yang sulit setelah itu. Namun saat menghadapinya dengan kesabaran, keikhlasan, kondisi seperti ini bisa menjadikan orang menjadi pengusaha yang handal. Selalu ada hikmahnya, yakini itu. Optimalkan saja kondisi yang ada. Jika kita sudah yakin, apa yang sedang kita alami merupakan media pendidikan bagi kita agar lebih baik. Maka kita bisa mengoptimalkan media ini agar memberikan pelajaran yang berharga bagi diri kita. Kita bisa belajar dari kegagalan. Kita bisa memacu pikiran kita untuk mendapatkan ide brilian supaya bisa keluar dari kondisi sulit dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi cobaan. Jika kita melewatkan masa pendidikan tersebut hanya dengan mengeluh, menangis, dan meratapi kondisi, maka kita akan menyia-nyiakan waktu kita dengan hal yang tidak berguna. Jangan mengeluh, menyalahkan kondisi yang ada dan lain.
1: Azan Zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi, poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil

Suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati."

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Sari berita, Kementan siapkan benih kopi untuk pengembangan 1.350 hektar di Bengkulu. Basarnas Bengkulu menghimbau masyarakat untuk tingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Bersama saya, Miyatur Rohmah, inilah berita selengkapnya.

0: Kementan siapkan benih kopi untuk pengembangan 1.350 hektar di Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Bisri Mustafa.
1: Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu menyiapkan bantuan benih kopi untuk pengembangan perkebunan seluas 1.350 hektar di Provinsi Bengkulu. Program tersebut akan dilaksanakan di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu, Syahnora Yuliasari, mengatakan saat ini proses penyiapan dan sertifikasi benih masih terus berlangsung, di mana penyaluran benih kepada kelompok tani dijadwalkan akan dimulai dilakukan pada November 2026. Khusus Kabupaten Kepahyang, pemerintah akan menyalurkan benih kopi untuk pengembangan lahan seluas 350 hektar, di mana jumlah benih yang disiapkan mencapai 350 ribu batang. Syahnora menjelaskan penyerahan bibit kopi yang dilakukan dalam kegiatan pelepasan ekspor kopi Bengkulu. Secara teknis, benih akan didistribusikan setelah seluruh proses administrasi dan sertifikasi selesai. Ia menambahkan bantuan benih akan disalurkan kepada kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai calon penerima dan calon lokasi atau CPCL. Seluruh usulan kelompok tani di 5 kabupaten tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan siap menerima bantuan.
2: Di Kementerian Pertanian di Provinsi Bengkulu, pada saat ini program Kementerian Pertanian yang terkait kopi adalah penyiapan benih, ya benih kopi untuk pengembangan kopi di Provinsi Bengkulu. Total program 1.350 hektar itu tersebar di 5 kabupaten, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Selatan, dan Kaur.
1: Program bantuan benih ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas kopi Bengkulu, sekaligus memperkuat pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mewajibkan seluruh pelajar mengenakan masker terhitung Senin kemarin, menyusul sebaran abu vulkanik dan dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Langkah antisipasi ini diambil secara cepat demi melindungi kesehatan fisik anak-anak dari paparan partikel udara yang buruk. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui Sekretaris Dinas Miri Yuniarti mengatakan, juga telah berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk memantau situasi secara berkala. Puskesmas di setiap kecamatan disiagakan guna memberikan pertolongan pertama bagi siswa yang menunjukkan gejala medis akibat paparan debu. Para guru di sekolah diminta untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kepatuhan anak-anak dalam mengenakan pelindung mulut dan hidung tersebut. Siswa yang kedapatan melepas masker di area terbuka diharapkan diberikan pemahaman edukatif secara humanis. Basarnas Bengkulu menghimbau masyarakat untuk tingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
3: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bengkulu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Masyarakat diminta menyiapkan rencana penyelamatan, melakukan latihan secara berkala, serta menyediakan peralatan pendukung untuk kondisi darurat. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bengkulu, Jackie Chen SHMH, mengatakan, masyarakat perlu memahami tindakan penyelamatan yang harus dilakukan sesuai dengan jenis bencana yang dihadapi. Menurut Jeki, perencanaan tersebut penting agar masyarakat tidak panik dan dapat mengambil langkah yang tepat saat terjadi bencana.
4: Ada beberapa hal rekomendasi dan himbauan. Yang pertama ya, rekan-rekan agar menyusun rencana untuk penyelamatan itu seperti apa. Misalkan ancaman gempa bumi, tindakannya itu seperti apa. Yang kedua, dari Basarnas itu sering melaksanakan edukasi maupun latihan secara berkala ya. Artinya masyarakat di sini bisa melakukan latihan juga, latihan yang bermanfaat ketika menghadapi kejadian bencana itu sendiri. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, untuk menyiapkan peralatan pendukung, tas siaga bencana, dan jangan lupa tas penyelamatan standar, peralatan untuk penyelamatan standar.
3: Selain menyusun rencana, Basarnas juga mendorong masyarakat untuk mengikuti edukasi dan latihan kebencanaan yang dilakukan secara berkala. Latihan tersebut dinilai dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat sekaligus memahami prosedur penyelamatan. Jeki menambahkan, Kesiapsiagaan juga perlu didukung dengan ketersediaan peralatan penyelamatan standar dan tas siaga bencana. Masyarakat diharapkan memastikan perlengkapan tersebut tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu ketika bencana terjadi. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Kebersihan kawasan wisata pantai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pengalaman berwisata yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan. Namun masih rendahnya kepedulian sebagian pihak terhadap pengelolaan sampah dinilai menjadi tantangan yang harus segera diatasi bersama. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti mengatakan, masih ditemukan pengunjung yang membuang sampah sembarangan di kawasan pantai. Sampah berupa bungkus makanan, gelas minuman siap saji, dan kemasan plastik dinilai mengurangi keindahan serta daya tarik destinasi wisata. Persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung, tetapi juga masih ada sebagian oknum pedagang yang belum memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar tempat usahanya. Kemarau berkepanjangan, warga berbondong-bondong ke Sungai Padang Guci untuk mandi. Selengkapnya dilaporkan Vicky Purwanti.
5: Musim kemarau membuat masyarakat di wilayah Padang Guci mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut mendorong warga berbondong-bondong mendatangi sungai untuk mandi dan mengambil air untuk keperluan rumah tangga. Salah seorang warga, Piken, mengatakan dirinya mulai mandi di sungai setelah ketersediaan air di rumah semakin sulit akibat musim kemarau. Sebelum kondisi kemarau semakin parah, Piken masih menggunakan air di sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, persediaan air sumur kini semakin berkurang sehingga terpaksa mencari sumber air lain termasuk memanfaatkan air sungai.
6: Kami mulai mandi di sungai itu sejak air di rumah sudah susah didapatkan karena musim kemarau. Jadi untuk mandi kami memilih memanfaatkan air sungai.
5: Menurut Pikan, kondisi kekurangan air bukan pertama kali terjadi dan biasanya dialami masyarakat setiap musim kemarau. Namun kondisi tahun ini terasa lebih berat karena persediaan air semakin sedikit, sementara kebutuhan masyarakat tetap harus terpenuhi. Kesulitan mendapatkan air bersih tersebut telah dirasakan warga selama beberapa minggu terakhir untuk memenuhi kebutuhan seperti mandi dan mencuci. Masyarakat harus mencari sumber air lain dengan mendatangi sungai. Warga lainnya, Yan Nurmi, mengatakan dirinya juga mulai memanfaatkan air sungai untuk mandi sejak musim kemarau tahun ini.
7: Kurang lebih beberapa 2 bulan terakhir hingga sekarang. Sehingga terpaksa memanfaatkan air sungai untuk mandi. Kami berharap pemerintah bisa memberikan bantuan air bersih dan mencari solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus kesulitan mendapatkan air setiap musim kemarau.
5: Selain untuk mandi, warga juga mengangkut air sungai menggunakan drijen dan tetmon yang diangkut menggunakan mobil pick-up untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut dilakukan karena persediaan air di rumah tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan air bersih selama musim kemarau sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang. Salah satunya dengan membangun sumur bor di setiap desa agar masyarakat memiliki sumber air yang dapat diandalkan dan tidak terus bergantung pada sungai. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id, dan juga bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Siswi MAN Bengkulu Selatan, Tazkiyah Nurrahmah, sukses menyabet juara 1 lomba kaligrafi pada ajang Kemah Pramuka Madrasah Daerah tahun 2026, yang digelar di UINVAS Bengkulu baru-baru ini. Capaian ini memvalidasi bahwa peserta didik madrasah tersebut tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga piawai menumpahkan kreativitas, ketelitian, dan keindahan seni menulis ayat Al-Quran. Kepala MAN Bengkulu Selatan Buyung Kali menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi seluruh tim dan ia mengatakan keberhasilan tersebut tak lepas dari kerja keras peserta, bimbingan intensif dari para pembina, serta dukungan penuh keluarga besar sekolah. Kemenangan ini diharapkan Buyung Khalil mampu memicu semangat peserta didik lainnya untuk terus mengeksplorasi bakat, baik karena akademik maupun non-akademik. Raihan ini dikatakannya sekaligus mempertegas komitmen MAN Bengkulu Selatan dalam memfasilitasi ruang tumbuh bagi siswa guna mengembangkan potensi, kreativitas, dan karakter positif melalui berbagai kegiatan madrasah serta organisasi kepemudaan. Seleksi pimpinan Basnas Kaur memasuki tahap wawancara. 14 peserta dinyatakan lolos. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
8: Sebanyak 14 peserta dinyatakan lolos dalam proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur tahun 2026. Hingga Selasa 8 September 2026 seluruh tahapan seleksi telah memasuki tahapan wawancara. Setelah sebelumnya peserta mengikuti tes kompetensi CAT dan penyusunan makalah. Proses seleksi tersebut sebelumnya telah melalui tahapan pleno bersama tim panitia seleksi pimpinan Basnas Kabupaten Kaur. Berdasarkan hasil pleno, pengumuman peserta yang dinyatakan lolos telah disampaikan pada Senin 7 September 2026. Ketua Pansel Pimpinan Basnas Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat menjelaskan bahwa dari 18 peserta yang mengikuti seluruh rangkaian seleksi, banyak 14 peserta berhasil lolos ke tahap berikutnya. Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dan ketentuan passing grade yang telah ditetapkan dalam proses seleksi. Nasrul Rahmat juga menjelaskan penilaian peserta dilakukan dengan mempertimbangkan hasil tes CAT dan makalah. Kedua komponen tersebut memiliki bobot penilaian yang totalnya sebesar 120 dan menjadi salah satu dasar dalam menentukan peserta yang berhak melanjutkan ke tahap wawancara.
9: Proses seleksi Basnas sudah dilakukan dari tes CAT dan penilaian makalah. Hari ini sudah diplenokan yang lulus berdasarkan passing grade. Passing grade CAT tambah makalah itu adalah 120 nilainya. Jadi yang 120 ke atas, berapapun jumlahnya, itu dinyatakan lulus untuk tahap wawancara.
8: Tahapan wawancara menjadi bagian penting untuk melihat lebih jauh kompetensi, kapasitas, integritas, serta kesiapan para peserta dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan Basnas Kabupaten Kaur. Nasrul menjelaskan setelah tahapan wawancara selesai, Pansel akan menetapkan 10 peserta terbaik dari 10 rangkaian proses seleksi. 10 nama tersebut selanjutnya akan dikirim ke tingkat pusat dan untuk mengikuti proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setelah proses di tingkat pusat, hasil seleksi tersebut akan disampaikan kembali kepada Bupati Kaur. Selanjutnya, Bupati Kaur akan menentukan 5 orang yang akan ditetapkan sebagai komisioner atau pimpinan Basnas Kabupaten Kaur. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia mengajak pelaku usaha untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
10: Ketua DPD APMIKIMDO Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia Provinsi Bengkulu Silvia Khairan Nur mengatakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu terus melakukan peningkatan atau upgrade dalam berbagai aspek usaha. Menurutnya peningkatan tersebut meliputi kualitas produk, sistem pemasaran, promosi, hingga tampilan dan kemasan produk agar usaha dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik. Silvia menjelaskan UMKM penting untuk terus didorong agar naik kelas karena usaha yang awalnya dimulai dari skala kecil dapat berkembang menjadi lebih besar, bahkan hingga membuka cabang. Seiring perkembangan usaha dan bertambahnya pelanggan, pelaku UMKM harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan maupun produk yang diberikan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam.
11: Pentingnya kita yang namanya naik kelas itu, karena dari biasanya itu kan usaha itu dimulai dari kecil. Bagaimana supaya orang yang pernah membeli produk kita atau memakai usaha jasa kita harus kembali untuk transaksi berikutnya.
10: Lanjut Silvia mengatakan setiap pelanggan memiliki karakter dan tingkat perhatian yang berbeda terhadap sebuah produk. Ada konsumen yang tidak terlalu memperhatikan label, kemasan maupun lokasi usaha. Sementara konsumen lainnya sangat mempertimbangkan berbagai aspek tersebut sebelum membeli. Ia berharap setiap transaksi dapat menciptakan kepuasan hingga pelanggan bersedia kembali membeli produk yang sama. Karena kualitas dan minat konsumen terhadap produk menjadi kunci penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Ya, lomba badminton warnai hari radio jadi ajang bangun kebersamaan selengkapnya. Dilaporkan Nida Hovia.
12: Lomba badminton turut mewarnai rangkaian RRI Fest 2026 di LPPR RI Bengkulu sebagai wadah mempererat kebersamaan di luar aktivitas pekerjaan. Bertempat di ruang tertutup auditorium RRI Bengkulu, kegiatan ini diikuti sekitar 36 peserta yang terbagi dalam 18 pasang. Panitia Lomba Badminton, Rizky Firdian mengatakan kegiatan tersebut digelar tidak hanya untuk mencari pemenang, tetapi juga untuk menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan kebersamaan antar pegawai serta peserta magang di lingkungan RRI Bengkulu. Pertandingan menggunakan sistem 3 set dengan perolehan 21 poin. Pasangan yang berhasil memenangkan pertandingan melanjutkan ke tahap berikutnya hingga babak penentuan pemenang.
13: Kalau antusias sampai saat ini sangat antusias untuk menyesuaikan waktu yang susahnya. Kalau waktunya sesuai, ini mungkin akan lebih besar lagi, pesertanya akan lebih banyak lagi.
12: Bagi peserta, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk berolahraga sekaligus ikut memeriahkan RRI Fest 2026. Salah satu peserta, Zaskia, mengaku mengikuti kegiatan pertandingan ini karena menyukai badminton dan ingin mengambil bagian dalam rangka kegiatan RRI Fest. Zaskia menilai pelaksanaan lomba memberikan kesan positif karena peserta dapat berolahraga sekaligus menikmati suasana kompetisi.
14: Suka aja sih, dan kebetulan kan main-main aja gitu, sembari untuk memeriahkan kan di acara rangkaian RRI Fest ini gitu.
12: Antusiasme peserta juga menjadi bagian penting dalam keberlangsungan kegiatan olahraga di lingkungan RRI Bengkulu. Menurut Zaskia, lomba badminton yang terus digelar dapat menjadi wadah bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi sekaligus merasakan suasana kebersamaan yang lebih dalam. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Para ASN di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau DP2KBP 3A Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan cek kebugaran jasmani atau CKJ yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin kemarin 7 September 2026. Acara langsung dibuka oleh Kepala DP2KBP 3A Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi. Ferry mengatakan pelaksanaan CKJ bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran dan kondisi fisik para pegawai sekaligus mendorong pola penerapan hidup sehat di lingkungan kerja. Ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut, para pegawai mengikuti rangkaian pemeriksaan aktivitas dan kebugaran yang dilaksanakan oleh tim Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan. Ferry menambahkan kegiatan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesadaran para pegawai terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

dengan pesan terakhir buat kita ke 13.30 waktu Indonesia Barat. Tadi telah kita simak juga warta berita daerah. Selanjutnya akan kami hadirkan siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang akan disiarkan Pro 1 RRI Jakarta dan juga dirilai oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Langsung saja pendengar, kami hadirkan 100% Indonesia siaran berjaringan nasional.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally ya. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh. Tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama sehat. Aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya bener. Seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah betul. Hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Iya.
1: Oh iya benar.
0: Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar.
0: Ya.
1: Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian
0: zakat. Oh, ajang pencarian zakat.
1: Pengennya gitu
3: bakat,
1: ya.
3: Bukan zakat.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Iya, jangan diplesetin
0: okay.
1: lagi.
0: Oke. Selamat datang buat teman-teman dari band Tim Lo. Biasa.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, Ben atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang, kayaknya 4 orang
0: deh. 1, 2, 3, 2.
3: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun. Bang.
3: 20 tahun dulu.
1: Bang, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan ya kan? Iksan masih di...
1: Okay. Kok udah di idol? Kenapa ini sensor gitu?
3: Sally juga dulu bintang film kan?
0: Alhamdulillah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda usia. Aduh, luar biasa.
0: Baiklah.
1: Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah nggak asing sama Tim Lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya Tim Lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih Bang?
0: Lahir Tim Lo tahun berapa?
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah enggak usah kalau yaudah, gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya Tim Lo.
4: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
3: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
1: Satu.
0: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Hitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Masih juga ya lama-lama ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus?
0: Lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot Mas.
0: Oke. Okay.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku bawa buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat bikin yuk bikin band tergila, jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu ada dangdutan lucu PMR sama PSP, kita bikin band yang gila-gilaan nih. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
3: Terus mereka nggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu
3: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru. Itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang tadi pas saat itu disogok.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
3: Boy band.
4: Boy band. Gimana kalau
3: pakai
4: boy band
3: ya? Boy band enggak pakai. Oh iya.
4: Boy band. Heeh. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
3: Masih yang umur-umur aja masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim Mas musik Wawan. Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim musik humor Solo.
3: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo. Sama
4: dulu juga. Saya ngusulin teme bacem metal gitu.
3: Enak kepanjangan.
4: Kalau di panggung kan tempe bacem metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Oke.
3: Okay. Coba kalau grup band dewa gitu.
0: Terus tempe bacem metal.
3: Kan
0: banyakan ya.
3: Tempe bacem metal tempe capek
1: kan. Kayaknya jatuhnya penontonnya ya. Semuanya rapper ya. Tempe bacem metal tempe bacem metal.
3: Nah, akhirnya aku tolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita enggak dibayar. Cuma dikasih nasi bungkus net ya.
4: Nasi kotak,
3: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
1: Back to basic. Kok gampang ya nyunak.

0: kaset VHS tuh.
1: Oh,
0: bawa kaset VHS, VHS bawa bawa apa buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
2: Ngelamar ceritanya.
0: Ngelamar ke TV-TV.
2: Ngelamar tuh.
3: Oh, serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
0: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Oh. Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
0: yang setahun, jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. Jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
3: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
2: Kita juga cuti dulu.
3: Apa tuh?
2: Sampai sekarang ya?
0: Dondot
2: sekarang.
0: Cutin dondot nih.
3: Bablas cutinya ya.
2: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi
3: oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO gak sih jatuhnya?
2: Cuti mas, bukan DO, cuti.
3: Cuti. Oh, cuti.
2: Tolong
3: lebih
2: dibedain.
3: Lebih terhormat cuti.
0: Dibedain Iksan. Jadi Dondot itu cuti. Dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
2: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia, jadi
0: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
3: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
2: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
3: Luar biasa.
1: Jadi anak SMP.
0: Lebih
3: biasa.
0: Dong.
2: Hah? Lebih. Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya ya, 10 apa enggak tahu.
1: Iya.
0: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
0: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Hah? Di mana?
0: 11 Maret.
2: TK enggak lulus ya?
0: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
2: TK lulus, enak aja.
3: TK lulus.
0: Enggak naik setahun.
2: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak
2: ada cuti. Enggak ada cuti.
0: Enggak ada SD enggak ada cuti.
2: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
0: SMP
2: aman.
1: Masa sih?
3: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
2: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa dah, Wan.
0: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
3: Oke.
1: Di Solo doang nungguin.
2: Ya, karena kebentur biaya, Mas. Dulu kan naik bis ya, Wan. Wah, sampai nggak tahu deh duitnya berapa.
0: Orang aku aja pinjem kok.
1: Ayah, pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
0: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa.
2: Nah sekarang Bobby itu curahkan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
3: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
3: Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
0: Dari Palu.
1: Oke.
2: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
0: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
4: Ya maksudnya kan dari Palu.
3: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
0: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril ya. Bu Farida, Aril.
3: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
2: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Pasha.
2: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
4: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
3: Ibu Farida aja.
4: Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Malampir, Farida Pasa.
4: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau enggak salah ya.
2: Ya iya, Bu.
0: Ida Yasa.
1: Ya Farida Pasa.
3: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo?
4: Mau tanya apa nih, Mas? Ini apa ini grup tim lo ya?
3: Iya, betul.
4: Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Iya, rame banget ya. Pertemuan ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya empat. Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
0: Ini sama karyawan RRI ada 115.
1: Oh, nah, sih.
3: Bener.
4: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya. Biasanya ada gitu.

0: Nah, terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu ya, nggak tahu.
1: Nggak tahu, ya.
0: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona.
1: Hmm. Ya,
0: itu
1: judulnya
0: dirilis tahun berapa itu albumnya?
1: 2022.
0: Berapa ya?
1: 2022.
2: Oke. Okay.
1: 2000 oh. salah 2025.
2: Oke. Okay.
1: 2025.
2: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
1: Saya bacanya ya, salah.
0: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
2: Iya, oke.
1: Okay. Heeh. Jadi
0: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
2: Iya.
0: Mau kirim salam ya Bu Farida.
3: Boleh, silakan.
2: Oke, okay, silakan ya, Bu Farida.
0: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre di Jakarta, ada Rahmat di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
1: Jepang.
3: Wah, wow, luar biasa. Siapa tuh Bu?
0: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
3: Iya, betul.
0: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali
3: amin.
0: Di udara,
3: amin.
0: Tetap di udara.
3: Sekali
0: terima
3: amin.
0: Kasih.
3: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk RRI.

0: udara, tetapi udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih? Ada siapa
1: lagi? Albert dari.
3: Tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya.
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya. Yang tergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan.
5: Ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya. Selamat siang Mas Kusnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan pernah lari dari sekolah karena takut sama begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik gitu ya seperti itu nah sekarang begini di era teknologi seperti sekarang ini ya segar persaingan juga cukup ketat juga termasuk mungkin persaingan musik kan nah seperti itu juga nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan sekarang begini apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti okay. itu jadi saya memang selaku penikmat musik kan bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya jadi segala sesuatu juga kan segala tuh banyak persaingan mendingan kalau persaingan yang sehat coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu. Walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat sepertinya persaingan di bidang olahraga itu mungkin okay. yang saya tanyakan sebelumnya okay. saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusannya
1: boleh, silakan,
5: di Palu yes. bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya salam dari saya
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu mudah-mudahan tetap sukses meneruskan tanggung jawab walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru selamat ya hari RI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81 terima kasih assalamualaikum
1: terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: berikutnya ada siapa lagi nih
1: Sally berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung halo Novia.
6: Halo semuanya, selamat siang.
1: Kenapa ada ketawa? Ini ada Novi ala tadi barusan.
2: Novi
1: ya. Gak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya.
0: November.
3: Oh November ya.
2: Namanya Novi ya.
1: Gimana Novi? Silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
2: Baik.
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku
1: ke Iksan. Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Iksan.
0: Bukan saya.
2: Mas Iksan.
0: Saya enggak denger sih.
6: Ya Kak Sally juga dan.
1: Terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih, kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga, Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97, 28 Agustus 97. Mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah. Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Kare juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Ya, buat tim lo sukses.
0: Amin.
2: Amin. Amin.
0: Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat
1: Kak Selai
6: dan juga Kak
1: Iksan. Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih. Terima kasih Mbak Novia. Okay. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
3: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja
3: tanya nomor sepatu,
1: Uncle.
3: Enggak apa-apa nih.
0: 12, Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
0: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana, Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke. Itu aja ya.
7: Boleh salam-salam Bang Iksan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Binicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Semuanya.
3: Terima kasih.
7: Salam dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
7: Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa mau, aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
3: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah...
3: 29 kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
3: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
3: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang. Heeh.
0: Jadi tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
0: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
0: Jangan. Kita naik mobil, lah ini kan kenap ganjil. Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
3: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Terus?
3: Mobilnya kita hidupin, nggak bisa disater. Nggak bisa disater, akhirnya.
0: Akhirnya.
3: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
0: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
0: Ini ada yang sana. Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
3: Bahkan live tik live ini nggak boleh disebut ya.
2: Gak apa-apa, boleh kok live TikTok.
3: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
0: Ini nih satu ini satu nih. Bukan saya ini, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: kaptek itu ada loh.
0: Apa ya? Agak kaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
0: Yakin apa?
2: Kalau saya lemot.
1: Oke.
0: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya
0: kalau komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
0: Sampai dia komen, aku masukin dong. Guys, bukain guys.
2: Aduh, Allah Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
3: Tetap ada
2: aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya
1: tuh?
2: Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba sering.
3: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
0: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
3: Setengah jam ikut kesel kayak aku. Deh.
2: Ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
0: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun itu kan, kelahiran
2: itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak ribut?
0: Saya kira 30 tahun loh mas.
3: Hampir 30 tahun kita menghadapi tahun, dia.
2: Aduh.
0: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya bisa jadi masuknya sekarang mereka
0: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah.
1: Benar.
2: Era umurnya tuh
3: ya. Bukan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
3: Benar kan anak SD itu masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
0: Baby boomer ketiga. Mobil juga. Kan.
1: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
3: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu itu syairnya lupa di panggung plesetin spontan tuh sering.
2: Oh jadi beda lagi liriknya tuh.
3: Beda kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
3: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
2: Kenapa gitu?
3: Iya kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering silakan aja kalau karakterku pake
2: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lo kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu, bener ya?
3: Yeah.
2: Nah itu jadi makanya. Salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa beristiwa.
0: Suaranya siapa?
2: Itu Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
0: Bukan, siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ayo barusan? Coba lagi disuruh coba lagi.
3: Diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
3: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua digital platform.
3: Pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
0: Tanya ini.
3: Katanya Gen Z.
0: Tanya Dodot. Ngerti?
3: Belum.
0: Belum dengar juga saya.
2: Nah, ini gimana sih lagunya? Gimana sih sebenarnya?
0: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang itu.
3: Enggak gitu.
2: Enggak.
0: Gimana sih tentang
3: pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
3: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
1: Oke. Kalau gitu kita break sebentar
2: kita
1: aja
2: break
1: ya.
2: Aja dulu.
0: Mumpung live ini, mumpung live.
2: Enggak apa-apa
1: nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Enggak berani. Baiklah pendengar ya, untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
2: jangan jauh-jauh kesini.
1: Dia nggak mau break, gimana dong? Kita capek ngelayani
2: ya. Musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo silakan bergabung 0811-7972-7912
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
9: Anakku tahu, ku tahu, ku tahu. Di pinggir kali.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Lipsing dikit
1: pura-pura
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15.
2: 20.
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20,5 Mas. 20,5.
1: Oh, 20,5.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngomongin apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang ngapain?
1: Ada yang hamil satu.
0: Ya jadi Allah Akbar, masih setengah. Iya. Karena belum keluar.
1: Nah, bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat. Oh.
0: Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
0: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang gitar.
0: Dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
2: lagunya? Sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu. Pasangin. Gimana lagunya? Coba.
2: Cepet pasangin. Ah,
0: cepet pasangin.
2: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
2: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya
3: bakso.
2: Aku orang Batak, kau orang Papua.

0: Jangan dong. Jangan dong yang terakhir.
1: Eh tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
1: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu lagu.
1: Oh, Ucok mencari jodoh.
0: Ucok mencari jodoh.
1: Oh iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
1: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
0: Ini ribet banget ada apa
2: ya? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
3: Itu pendek. Hah? Itu pendek. Kan lepas lagi.
1: Aduh.
0: Oke.
1: Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman kita, masih banyak loh yang dengerin. Heeh, tadi kan masih sampai Jakarta.
2: Kita undang ke Bali ke itunya.
1: Ada nanti kita undang.
3: Banyak katanya.
0: Bener ya.
1: Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan ya? Tadi.
1: Belum pernah kemana?
0: Belum pernah.
2: Indonesia, tapi saya belum pernah ke Sabang.
1: Serius?
2: Iya.
1: Jauh Tenanan.
2: Ya? Iya.
1: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke
2: belum
1: Sabang.
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
1: Coba. Wah, ya nanti orang Sabang
0: bikin event ya. Semoga nanti ada yang undang.
2: Pulau gede itu.
0: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya ke sana ya.
1: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
0: Nah, udah.
1: Artinya dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
0: Udah
1: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
1: Ngapusi Tenanan nih.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
1: Udah sih.
0: Udah.
2: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah di sana ada sih. Ada apa? Di Sabang itu ada di
4: terus,
2: Bali.
4: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
0: Oh ya amin.
2: Wawancara juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
0: Sampai ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
1: Halo Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
5: Persian Indonesia, ekspresikan karya, pembuatan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
5: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
0: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi, penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
0: Yeah.
5: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato itu. Benar enggak bakso lato-lato?
2: Bakso lato-lato.
5: Burung kakatua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oh. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaannya?
0: Ada lagi?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
0: Boleh, silakan.
5: Tentunya yang menyiari Prosatu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
0: Oh iya,
1: Minahasa Selatan.
0: Halo.
6: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
6: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
1: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
6: Kalau
1: sama
6: Bung
1: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke, Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
1: Oh, lebih dekat ya.
6: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul,
6: itu kan.
1: Betul, betul, betul. Karena orang taunya cuma satu
6: karena
1: tempat
6: kan kita,
1: ya.
6: Kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi. Betul. Jadi harus kita sampaikan, kita alamat daerahnya di mana. Begitu
1: betul,
6: kan?
1: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
6: Oke, okay, selamat untuk personil apa ini?
1: Tim
6: apa ini? Basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya wanita saya kira tim basket.
1: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
0: Mereka
6: saya
0: dancer.
6: Juga ada tim, saya juga tim gue gitu.
0: Oh,
3: kita
0: oh,
3: Noah gue. Kok Pak. Kita Noah Pak.
1: Karena ini tim gue, dia tim gue katanya.
3: Oh, tim gue.
6: Tim gue. Gini ya. Loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
1: Betul.
6: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
3: Iya, kita coba
6: banyak
3: menghibur.
6: Yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
6: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Dan jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuk ke 30 tahun ya di tahun depan kan?
3: Iya.
6: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Oke.
3: Single Pak.
6: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
6: jadi
1: ya.
6: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke.
6: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap. Terima kasih.
0: Thank you.
6: Indonesia. Terima kasih.
0: Selamat
6: Indonesia.
1: Selamat sore juga.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
4: Buat Isan Tarore bersama Seliana.
0: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya. Doa yang sama ya Rahma ya.
4: Alamin.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
3: Jangan nanya.
1: Jangan nanya ya.
4: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa nggak rendang daging?
3: Rendang daging.
1: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
0: Oke, okay, ada lagi?
4: Ini pertanyaan gini. Banyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
4: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
4: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
4: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa. Iya.
3: Bobby.
4: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
4: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
1: Oke.
4: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
0: Dari
1: lagu aku.
0: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
0: Yang mana?
3: Banyak
0: lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
0: Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Itu aja ya, Mbak Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
0: Thank you.
3: Aku
2: aku sama Iksan tuh pernah collab ya padahal.
0: Oh iya boleh silakan salam.
2: Oh ada lagi. Oh masih ada. Oh, kirain udah habis.
4: Ibu Farida.
1: Di Palu.
4: Di Denpasar. Buat RI Padang di Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bang Klif tadi. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
0: Iya.
1: Lagu-lagu Timlo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sama, sendiri.
3: Sama kita sama itu tadi. Gensi-gensi itu. Bisa masuk Bob.
0: Gensi-gensi.
1: Enggak masuk Gensi Bob katanya.
2: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
3: Nah, iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
1: Soalnya enggak pernah bikin.
3: Bahasa-bahasa sekarang tuh waduh,
1: bingung ya.
3: Apa maksud apa? Bahasanya itu apa ya anak-anak sekarang tuh?
2: Yang enggak ngerti apa emang?
3: Bahasanya.
2: Iya, contohnya.
3: Playbay gitu apa?
1: Slebel. Slebel.
3: Slebel.
0: Slebel. Oh, baiklah.
2: Kakak itu enggak ngerti.
3: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
1: Slebel gitu.
0: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
0: Ya.
1: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak selalu
0: iya,
1: ada.
0: Iya, mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah
0: iya,
1: aja.
0: Bener dijadiin masalah.
3: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
0: Baik deh. Kalau
1: terus
0: gitu,
1: juga ada tadi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari. Produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
3: Ya minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
2: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon, terus cicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
1: tapi itu ide muncul aja gitu.
2: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
2: Baca di Google kan. Wah ini bikin lagu aja. Viral tuh awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya kayaknya gitu sih.
1: Ah berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, terus
2: apa tadi
1: rendang daging.
0: Rendang daging.
1: Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan.
0: Apalagi
1: tadi Mas Klip nanya. Ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter Timlo-nya memang humor atau bagaimana?
3: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
3: Enggak tahu.
1: Ya pajangannya memang udah begini.
3: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Salah.
0: Nyalain netizen ya.
3: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya enggak lucu di situ ya.
1: Tapi ternyata jadinya.
0: Tapi ternyata diketawain gitu.
3: Ya, karena itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
2: Enggak lucu.
1: Emang terus gimana lagunya?
3: Burung tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri. Lah iya.
2: Jadi gini.
3: Balonku ada lima rupa-rupa warna.
2: Loh, yang enggak lucu kan? Sama enggak ada lucunya kan?
1: Kan nadanya beda.
3: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan gimana.
1: Iya. Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
0: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa di masalahnya. Aduh.
3: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
3: 1-2 suaranya dapat.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu. Ala-ala Batak
3: gitu ya.
1: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi.
0: Apa
1: tadi dari
0: terakhir?
1: Rahma, dari Rahma.
0: Sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Bukan, udah.
1: Iya kan, ada. Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
2: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab, ini kayak lagu apa ya? Burung kakak tua itu, burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
1: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
2: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
2: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Yep, gitu. Tapi sebenarnya ide semuanya ya dari tim lo nya sendiri gitu.
0: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
2: Kecuali download, download ditolak terus inspirasinya di lagunya ya benar.
1: Oke oke. Karena nggak pernah dengar sih memang.
0: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
0: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar kalau
1: nggak dipotong. Pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
0: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
3: Ah jangan dong.
0: Gimana dong?
1: Masih betah.
2: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
3: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
0: Oh gitu.
3: Jadi kita nggak
2: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
3: Kenal kenap ganjil jam berapa sih?
0: Jam 4 mulainya.
1: Sampai jam 9 lagi.
0: Oh iya
1: lagi.
0: Mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari Tim Lo.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih yeah. sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo.
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya.
2: Kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya. Tim gue.
1: Nah, iya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: Ada apa sih, Sel?
1: Aduh.
2: Ada apa sih, Sel?
1: Ada.
2: Ada-ada aja memang Selly ya.
1: Ada.
2: Memang Selly ada-ada aja.
1: Luar biasa. Selina, siapkan diri. Ketinggalan ya.
0: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yap.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Nah, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
3: Nek-nya apa? Siapkan diri untuk
1: berekspresi,
2: Nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Nek-nya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya, jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu nggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Ya. Lagunya aja nggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, nggak berarti nggak jadi challenge. Oke.
1: Tapi,
2: dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: yang mellow-mellow gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Mellow. Ebit.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: boleh. Ini boleh kan? Apa aja boleh apa tapi aja karakternya boleh. Beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika, kalau enggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak
2: dulu.
3: Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah,
1: Akbar. Pulang gue. Bubarannya bubar gimana? Bubar aja kita ya.
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu. Apa nih?
3: Awan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
3: Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fales coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panje.
3: Kok kamu nyuruh
2: doang? Gak bisa nyanyinya ya?
3: Gak nyanyi.
2: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu ku panggil.

0: Selamat ini penipu.
1: Inul Daratista. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, kalau nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
1: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
1: Ada
3: suaranya.
1: Gimana? Oh, beli. Beli bu.
2: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka ya.
3: Terlalu mudah.
1: Apalagi suruh makan. Basah challenge langsung habis.
4: Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
1: Gak apa-apa promoin di
3: nanti situ. Aja udah.
1: Emang dimarahin ya gak boleh promoin?
2: Aduh tolong.
1: Inisial aja
3: sate. Jangan sate Marangi Bang Isan. Jangan masuk gitu.
1: Depannya S.
2: Depannya S.
3: Oke, okay. Depannya M. Ya langsung gitu. Hah?
1: Mertiga T.
3: Sate.
2: Oh, sate.
3: Sate. Zaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh. Lagi.
3: Ini ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
3: Nah,
2: band favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
1: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
1: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah gitu. Milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah gak deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV. Tiga
1: acara
4: tit
1: gitu.
3: Heeh. Indonesia.
4: Acaranya tit juga.
1: Malah disebutin.
2: Udah di tit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya.
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Teh Dinda.
5: Teh Dinda.
2: Selamat sore.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya. Yeah.
5: Selly, Iksan Selly.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
3: Dinda Teteh.
2: Ketawa tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh tim lo.
6: Hai Dinda, di manakah kau berada?
2: Kan udah.
6: Aku ingin jumpa.
1: Salah.
5: Pokoknya apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
3: Satu frekuensi.
5: Pernah denger lagu dari ya
1: pernah kita pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
1: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
1: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo Riwayat
1: Mu'i. Iya. Zaman kapan?
2: Tawa lagi
5: di televisi nasional dulu.
1: Ya,
5: lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukan aja sih.
3: Duh, aku enggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
1: Itu aja aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
3: Baik, buat Tedinda.
2: Ada lagi Tedinda?
3: Ada lagi Tedinda?
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
2: Lah iya apa? Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
1: Nah, iya kan. Lo bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab enggak tahu.
1: Emang judulnya enggak tahu.
5: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu, emang judulnya enggak tahu kan.
3: Iya, makanya bingung kan, ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo, keren lagunya.
4: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh Iksan.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Iksan, ya, Teteh.
5: Dilanjut. Thank you.
3: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor, mungkin boleh ditanggapin langsung itu dari tim lo.
1: Bengawan So itu aku masih kecil, masih TVRI.

0: jagonya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia. Iya,
1: betul. Oh. Itu trik komedi zaman dulu tuh.
0: Nah. Oh. Jadi Bengawan Solo.
1: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo. So,
2: lo riwayat. Wong koyong ini kok dibanding-banding.
3: Gak gitu. Gak gitu.
0: Iya itu. Itu maksudnya. Itu sebenarnya gojekan.
2: Lawas.
0: Zaman dulu. Gojekan Bion.
3: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya.
0: Aduh luar
3: biasa. Ada lagi mungkin sisa pertanyaan gak ada ya?
0: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaannya
3: juga. Ya udah deh kalau gitu mungkin next projectnya apa ke depannya?
0: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
1: Ke RRI juga.
3: Kemana tuh?
1: Kesini lagi.
3: Gimana tuh?
1: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
2: Belum
3: cancel. Belum. Jangan dong.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Tentatif.
0: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
1: Baru 2.
0: Udah DP, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
3: Oh. Gitu.
2: Apa hubungannya?
0: Hubungannya?
1: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
0: Emang?
1: Enggak tahu.
3: Gimana? Ayo udahlah ya.
1: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak, ini aneh, enggak ada hubungannya.
0: Enggak ada ya?
3: Oke.
1: Karena apa?
0: Ya enggak tahu, kamu
2: kan kenapa. Kamu diam aja.
1: Ya udah. Mending diam deh.
2: Diam aja.
1: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
3: aduh, benar-benar ini enggak ada, enggak selesai-selesai ya kalau kalau enggak ada
0: 7 hari
3: ini
0: 7 malam
3: sih. Benar banget. Pokoknya kita doain tim lo ke depannya lebih sukses lagi.
0: Amin.
3: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Enggak kalah sama band-band baru, amin. Penyanyi baru ya pastinya itu kita ya doa kita ya.
1: Band humor.
3: Ya. Humor. Oke, okay. Cuma ada satu
0: bisa,
3: ya.
0: Bisa.
3: Band humor. Iya. Oke. Okay.
1: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa. Bikin minuman bisa, bisa pokoknya terima
3: serba
1: makan,
3: bisa, serba bisa,
1: bisa
3: luar biasa. Wah,
1: pokoknya bisa deh.
3: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim ya, dari band tim lo.
1: Udah habis emang?
3: Karena waktu kita sudah habis.
1: Jangan.
3: Sudah habis.
1: Bukan waktu, Mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
0: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
1: Tambahin sejam.
3: Tambahin sejam. Wah luar biasa Pak Produser iya. Ini minta waktu tambahan.
0: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
3: Udah genap. Iya sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
0: genap.
3: Oke. Ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
0: band humor, band humor ya. Legendaris.
3: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
0: Tapi boleh tahu juga enggak sih media sosialnya tim lo?
3: Iya, boleh.
0: Biar di follow-follow mungkin terakhir. Sama pendengar-pendengar kita.
1: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo-nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
0: Okay. Tim lo band ya. Oke,
1: okay. Tim lo band. Kalau medsosnya dia jangan di
3: tanya, ya?
1: Jangan di follow.
0: Emang punya medsos pertanyaannya?
3: Nah itu.
1: Medsos itu apa? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
0: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
3: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
1: Medsos itu yang media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support, berarti belum Type-C, jadi belum bisa buat.
0: Udah. Terima kasih banyak
3: banget. Oke. Terima kasih banyak Tiflo, sudah mampir ke Prasatara di Jakarta. Terima kasih sekali lagi
0: buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

lesu. Akhirnya ku terima balasanmu. Tanya lagi alamatmu, ternyata kamu juga gak tahu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini kami kembali menyapa Anda dalam dialog tanggap bencana Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tetapi terkadang disepelekan, yaitu tentang sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya membuat lingkungan sekitar terlihat kotor saja, tetapi juga dapat menyumbat saluran air, mencemari lingkungan, hingga memperbesar resiko terjadinya genangan dan banjir ketika hujan turun. Di sisi lain, ternyata tidak semua sampah harus berakhir di tempat pembuangan akhir ya. Sebagian sampah masih memiliki nilai dan bahkan bisa memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dengan cara yang benar. Tema kita di sore hari ini berkaitan dengan bank sampah, solusi cerdas kelola sampah dan jaga lingkungan, bersama Ibu Kristina atau Ibu Kristin selaku pimpinan bank sampah Pandekite. Selamat sore Ibu Kristin.
3: Selamat sore Mbak Agnes.
2: Gimana kabarnya Ibu, sehat?
3: Puji Tuhan,
2: sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga kami mengajak pemirsa dan pendengar untuk berdiskusi bersama kami di sore hari ini. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda bisa melalui via WhatsApp di 0811-7307-079 atau di telepon 0736-7321-995 atau bisa langsung berkomentar di YouTube channel RRI Bengkulu. Berkaitan dengan tema kita, bank sampah, solusi cerdas kelola sampah dan jaga lingkungan. Sebagai pembuka, Ibu Kristin mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya bagi masyarakat yang mungkin tidak tahu sebenarnya seperti apa sih konsep bank sampah itu sehingga bisa bernilai ekonomi bagi masyarakat. Silahkan Ibu Kristin.
3: Oke, terima kasih Mbak Nes. Selamat sore pemirsa semuanya. Konsep bank sampah itu sebenarnya pada umumnya simpel sebenarnya. Cuman kadang-kadang dibikin ribet. Ribet karena mereka sebelum-belum udah bicara masalah modal. Nah, sebenarnya bank sampah yang selama ini kita kelola itu minim sekali untuk modal. Karena apa? Karena kita membentuk suatu kelompok dan yang penting di situ ada tempat dulu, ada tempat untuk menyelamatkan sampah yang kita pilah. Yang kedua baru kita memilah sampah. Memilah sampah itu dari calon-calon nasabah yang akan ke tempat menabung ke tempat kita itu mereka memilah dulu dari rumah kemudian disetorkan ke tempat kita di bank sampah itu. Nah, di bank sampah tersebut setelah kita catat, kita bukukan, kemudian kita masukkan ke dalam buku tabungan. Nah, di situ ada buku tabungan seperti tabungan bank ya, teman, hanya di bank tuh uang, ini nilainya, ini sampah gitu. Nah, setelah itu baru di bank sampah itu melakukan penjualan, setelah penjualan baru adanya transaksi atau nominal yang kita tulis di dalam buku tabungan nasabah itu sendiri. Jadi bank sampah itu sendiri tidak langsung berdiri menerima nasabah langsung uang cash. Tetapi kalau yang namanya bank sampah itu sistemnya menabung. Menabung dan nanti kesepakatan dari nasabah dengan pengurus itu bagaimana? Misalnya atau 3 bulan sekali mau diambil uangnya, 6 bulan, atau ada bahkan ada yang 1 tahun. Seperti yang di Bank Sampah Pandekite itu 1 tahun sekali mereka baru ambil. Jadi kelihatan wah gitu uangnya gitu ya. Sementara itu dulu Mbak Agnes. Ya.
2: Baik, berarti sistemnya seperti bank uang pada umumnya begitu ya. Ada nasabahnya, begitu kan ada pengelolanya.
3: Ada pengelolanya.
2: Iya, jadi tapi dalam bentuk sampah yang kita sudah pilah-pilah Ibu ya, yang betul. Nantinya akan kita kirimkan atau kita bawa ke bank sampah begitu. Nah, ini berarti dari rumah sudah dipisah ya Ibu ya, sampah organik dan juga anorganik begitu.
3: Betul.
2: Ya? Iya. Kalau sejauh ini sudah berapa warga yang terdaftar dalam bank sampah Pandekite?
3: Untuk di bank sampah Pandekite itu sendiri nasabah sudah kurang lebih ya 150 KK. Itu sudah termasuk kelompok dasawisma yang ada di kelurahan. Dan kita tidak menutup kemungkinan untuk warga kita sendiri, tetapi ada juga nasabah yang dari luar Kelurahan Surabaya. Jadi mereka bela-belain lah pengen jadi nasabah dan pengen punya buku tabungan, jadi mereka nabung ke bank sampah kita karena di lokasi mereka tinggal itu belum ada bank sampah yang memang sistemnya menabung. Nah, jadi bahkan ada pernah itu yang melalui Grab gitu loh.
2: Oh.
3: Melalui Grab. Jadi saya mikir ini melalui Grab uangnya hanya sedikit, tetapi dia harus mengeluarkan uang banyak untuk upah ya, upah Grabnya ya. Tetapi karena mungkin mereka itu peduli dengan lingkungan, jadi mereka bela-belain antar ke tempat kita, dan kita juga bingung siapa ini yang punya sampah. Grab sendiri juga bingung, saya nggak boleh kasih tahu namanya Bu, gitu.
2: Tanpa
3: dia
2: nama
3: hanya,
2: ya?
3: Tanpa nama, dan dia mengirim ke tempat kita. Karena sampah yang dia kirim ke tempat kita itu kemungkinan ya, kemungkinan di tempat-tempat bank sampah lain atau di tempat pengepul itu tidak diterima karena dia hanya berupa botol kaca kecil dan itu tidak ada nilai rupiahnya, tidak begitu banyak, tetapi di bank sampah kita tetap terima walaupun tidak ada nilai ekonomisnya. Karena apa? Karena tujuan kita pertama itu adalah penyelamatan lingkungan gitu. Jadi untuk nasabah-nasabah yang ada juga yang mereka menjual ke tempat lain nggak masalah, tetapi mereka masih tetap menabung di tempat kita karena dia berpikir gini, semua yang dipilah di rumah diantar ke tempat kita, semua bisa ditabung gitu, walaupun nilai ekonomisnya kecil, yeah, tetap ada, kita kasih nilai lah gitu. Yeah.
2: Berarti tidak semua jenis sampah ya sebenarnya ya bisa ditampung di bank sampah, beberapa bank sampah tertentu begitu ya?
3: Iya, yeah, betul. Tetapi hanya di Vanda Kite kita semua tampung. Dan bahkan kresek atau kantong asoy, bungkus indomie, styrofoam itu kita berupa donasi. Kita tetap terima karena itulah sebenarnya penyebab rawan ya untuk di lingkungan. Benar. Apalagi kalau musim hujan, plastik-plastik itu akan menyumbat di mana-mana. Dan kalau musim kemarau juga dia akan terbang di pekarangan kita. Kemudian kalau dibakar dia akan hanya menggumpal. Itu tetap kita selamatkan karena di bank sampah Vanda Kite itu ada kerjasama dengan bank sampah induk Jaki, itu untuk yang menerima sampah plastik akan dikelola menjadi BBA untuk di Provinsi Bengkulu ini.
2: Berarti juga ada kerjasama dengan pihak lain juga nanti ya?
3: Ada, iya betul.
2: Baik, ini Vanda Kite ini di Kelurahan Surabaya saja ya Ibu ya, berarti ya cakupannya ya?
3: Iya, cakupannya Kelurahan Surabaya, tapi tidak menutup kemungkinan yang mau jadi nasabah monggo silahkan, kita
2: dari luar kelurahan tetap terima. Iya. Baik, mungkin Ibu juga bisa menceritakan nih sebenarnya Vanda Kite ini berdiri sejak kapan sih Ibu, dan awal mulanya apakah sudah sebanyak itu antusiasnya sampai dengan sekarang gitu ya, atau ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat gitu akhirnya mereka mulai sadar gitu untuk mengirimkan sampah ke bank sampah.
3: Ini lupa saya berdirinya ini ya. Karena kita kan berkecimpung hanya di penggiat dulu awalnya. Iya. Kita penggiat, kemudian Ibu Lurah pernah memanggil saya, katanya Ibu saya melihat kegiatan ibu ini sepertinya bagus deh kalau dibuat kelompok gitu, karena saya kan selama ini mandiri berkegiatan gitu. Iya. Jadi ternyata Ibu Lurah memberi kita ruang untuk bertemu dengan pihak-pihak yang memang berkaitan dengan lingkungan gitu. Nah, saya dipertemukanlah dengan pihak BKSDA waktu itu. Jadi dari pihak BKSDA yang spot kita sampai kita mempunyai kelompok, yaitu kelompok KTH Vanda Kite. Nah, KTH Vanda Kite itu awal mula itu berkegiatan di makanan dan minuman dan bank sampah. Jadi ada tiga, kita ada tiga kegiatan, ada makanan, ada minuman, kemudian ada bank sampah. Nah, makanan dan minuman ini kita hanya sesuai dengan request atau sesuai dengan pesanan, karena makanan dan minuman ini kan sensitif ya.
2: Benar.
3: Jadi kalau ada pesanan baru kita buat, tetapi bank sampah tetap setiap hari Sabtu kita buka untuk seminggu sekali, kemudian ada yang piket setelah dibentuk kelompok tadi, kemudian ada yang piket dan berjalan sampai sekarang itu kurang lebih sekitar tahun 2019 ya.
2: Oh, udah lama.
3: Sebelum COVID ya? Saat itu sebenarnya, tetapi kita mulai berjalannya bank sampah itu 3 tahun kurang lebih itu yang sudah mulai nasabah mulai berdatangan, kemudian mungkin dari mulut ke mulut mereka menyampaikan yuk kita nabung di bank sampah Vanda Kite. dengan syarat tadi sudah dipilah, kemudian bersih dan kering. Tetapi masih ada juga sih yang belum paham, karena kan kita sosialisasi itu mungkin belum merata ya pada saat kita mensosialisasikan bank sampah kita bahwa menerima ini dan ini gitu. Tetapi kita maklumi karena apa? Karena tidak semua orang bisa langsung menerima apa yang kita ucapkan, apa yang kita ajak. Jadi kita perlahan untuk mengajak masyarakat, membangun kesadaran masyarakat bagaimana pedulilah dengan lingkungan, dan ternyata sampah yang ada di rumah kita selama ini bisa menjadi cuan gitu.
2: Sebenarnya banyak keuntungannya Ibu ya.
3: Iya,
2: kalau kebanyakan orang kan bayar tukang sampah begitu ya. Ini malah kita bisa dapat income gitu kan di sana gitu. Ketika kita memberikan sampah secara berkala tapi dengan catatan sudah dipilah,
3: sudah
2: begitu
3: dipilah,
2: ya Ibu
3: iya,
2: ya. Nah, ini Fanda Kita ini lahan milik pemerintah atau bagaimana Ibu?
3: Lahan kita sistem pinjam ya. Kita pinjam pakai, kebetulan saya punya 2 kapling tanah di dekat rumah itu. Jadi izin sama Pak suami, boleh nggak kita ibu-ibu berkegiatan di sini karena sudah ada kelompok. Dan sepertinya yang sangat sangat apa ya, urgent lah ya, masalah bank sampah. Saya bilang bagaimana kalau di pekarangan kita nanti dibikin pondok lah kecil untuk menyimpan sampah yang sudah terpilah. Ternyata suami mengizinkan dan mendukung. Kemudian baru kita bentuk piket, kemudian di situ kita bikin kayak papan nama lah gitu untuk mancing supaya ada orang melirik kita di situ ada bank sampah gitu.
2: Benar. Ya. Jadi, kalau sekarang pengelolanya sudah berapa banyak?
3: Pengelola kita dari awal itu 18 orang, dari ibu-ibu beda-beda RT, itu tidak hanya satu RT di tempat kita tinggal. Jadi sekelurahan itu saat itu kita ajak perwakilan gitu untuk jadi pengurus. Kemudian ada beberapa yang kita dibagi 2, karena di tempat yang ahli makanan, minuman, kemudian yang memang hobinya di lapangan, itu seperti yang pengelolaan sampah itu sekitar 8 orang yang aktif itu. Setiap minggunya mereka pasti hadir, walaupun nanti tuker-tukeran jadwal, tetapi mereka tetap semangat lah untuk dukung kita bahwa memang untuk lingkungan itu sangat penting sekali gitu.
2: Berarti 18 orang sekarang yang aktif
3: sekarang
2: ya Ibu ya?
3: Sekarang 18 orang dari kepengurusan gitu. Dengan nasabah sekitar 150-an, itu hampir aktif semua lah. Hampir setiap minggu mereka ada aja yang nabung gitu.
2: Ini sistem nabungnya ini bisa dibawa per hari oleh para nasabah sampahnya, atau biasanya per minggu atau bagaimana Ibu?
3: Kita per minggu.
2: Oh,
3: kita setiap buka setiap hari Sabtu jam 10.30 sampai kadang habis juhur. Tetapi kalau memang banyak nasabah yang datang, kadang lembur mereka untuk memilah kembali. Karena sampah yang dari masyarakat itu kan ada yang sudah rapi, ada yang belum. Seperti botol itu kan masih bertutup, masih berlabel. Sementara kita mau oper sampah tersebut kan harus sudah terpilah dari tutup, terpilah dari label. Kemudian kalau yang gelas ringnya sudah terpilah juga. Nah, itu tugas yang piket. Jadi kadang-kadang sampai lembur, sampai sore. Dan yang serunya lagi, mereka itu membuat kangen kita semua berjumpa setiap hari Sabtu tuh, karena kadang-kadang ada yang bawa makanan gitu.
2: Sambil kerja
3: makan,
2: saya makan
3: bersama
2: ya.
3: Iya, jadi ibu-ibu ini makan bersama. Dan kebetulan kita semenjak adanya Bank Sampah Fanda Kita itu di Kelurahan Surabaya khususnya, dan umumnya dari Kecamatan Sungai Serut, itu apabila ada anak-anak KKN kita selalu dikasih 1-2-3 kelompok untuk bergabung dengan kita. Dan sekarang setiap tahun kita dapat jatah untuk pendampingan anak-anak KKN, dan mereka juga praktek di tempat kita gitu. Baik yang sampah anorganik maupun sampah organik. Karena sampah anorganik kita tabung di bank sampah tersebut. Kemudian sampah organiknya di rumah ada cara pengelolaan, seperti contoh-contohnya mungkin di tong komposter, ada ember tumpu, ada pembuatan ekoenzim, kemudian ada turunannya dari ekoenzim itu kita buat bersama anak-anak KKN itu. Dan setiap hari Sabtu kita tetap buka, siapapun yang mau belajar monggo silakan gitu.
2: Ada juga nggak mahasiswa yang melakukan penelitian misalnya di sana?
3: Ada.
2: Sejauh ini, ada ya?
3: Ada, iya. Lumayan sering.
2: Ini dengan 150 kakak ya setiap minggu ya Ibu?
3: Setiap
2: ya.
3: Minggu.
2: Wah, berarti lumayan juga ya Ibu ya lembornya ya. Berarti banyak sekali ya sampah yang harus disortir kembali ya kan?
3: Iya. Tetapi kan setiap minggunya itu tidak 150 sekaligus ya. Jadi setiap minggu tuh rollingan kayaknya bergantian. Minggu ini mungkin ada sekitar 15, minggu depan nanti ada lagi gitu. Tetapi semua nasabah yang tercatat aktif gitu. Walaupun sedikit tabungannya, tetap kita terima gitu.
2: Ada yang dari pertama berdiri sampai sekarang masih menjadi nasabah, Ibu?
3: Masih aktif ada. Dan bahkan seorang ibu itu dan dia sendiri yang nilainya lumayan ya, nilai ekonomisnya dengan penghasilan dari sampah tersebut gitu. Makanya dia kayak kecanduan gitu.
2: Rumah jadi bersih.
3: Iya,
2: dapat ini lagi kan.
3: Dapat nilai juga dapat kan nilai dari rupiahnya juga. Itu.
2: Benar-benar. Banyak masyarakat yang mungkin masih mencampurkan jenis sampahnya ya Ibu ya di satu tempat gitu kan. Bahkan ada yang sampai bakar sampah ya kan, bayar tukang sampah begitu kan. Dari pengalaman Ibu sendiri di lapangan seperti apa nih dampaknya ketika sampah itu tercampur, apalagi kan di TPA ya Ibu ya. Sampai kalau kata orang tuh menimbulkan bau tidak sedap, berbelatung gitu ya.
3: Betul. Ya dampaknya sebenarnya luar biasa biasa, menyedihkan gitu kan. Saya seumur-umur tinggal di Kota Bengkulu dari tahun 1992 belum pernah nitip sampah buang ke TPA.
2: Oh iya.
3: Ya, jadi saya selama tinggal di Bengkulu selalu sampah organik saya kelola sendiri. Supaya tujuannya adalah tetangga, teman yang melihat dan mereka berbuat seperti saya, itu tujuannya ya. Kemudian yang kedua, sampah anorganiknya waktu itu kan belum ada bank sampah, jadi kita kasih ke pemulung yang lewat itu. Ini Pak, ini apa sudah dipilah. Kemudian mereka dengan senang hati menerima. Kalau sekarang karena udah ada bank sampah, saya juga ikut menabung gitu kan.
2: Iya.
3: Harus ikut menabung karena memberi contoh. Jadi saya tidak hanya berbicara tetapi harus ada contoh yang saya lakukan. Makanya di rumah itu ada beberapa contoh-contoh seperti olahan sampah organiknya. Karena saya setiap diminta untuk sosialisasi, saya harus membicarakan tentang sampah. Nanti kalau orang ke rumah main, lu mana yang ibu ceritakan gitu kan. Nah, dengan adanya demikian kan memang ada kenyataan saya melakukan hal apa yang saya sampaikan pada saat sosialisasi di rumah saya lakukan itu.
2: Benar.
3: Nah, kalau sampah yang tercampur itu masih banyak sebenarnya. Dampaknya itu tadi, karena rumah saya kan di Surabaya tuh nggak jauh itu dari TPA.
2: TPA ya?
3: Ya, ada saatnya mungkin angin sedang ke arah ke wilayah komplek tempat kita tinggal, itu ada juga aroma yang sampai gitu. Dan yang sedihnya kalau musim hujan kan lindi dari sampah itu sendiri kan melalui tanah ya, melalui tanah itu akan merembes kemana-mana. Saya juga tidak berani minum air dari sumur yang di tempat saya tinggal itu karena saya was-was juga. Walaupun kita tidak melakukan penelitian tetapi kan air tersebut sudah yakinlah itu tercemar
2: ya.
3: Gitu kan. Ya, jadi ya kita mengalah untuk membeli minuman kemasan, terpaksa itu karena kita tidak memungkinkan untuk minum air dari sumur gali yang ada di rumah kita. Itu cukup untuk menyiram tanaman, mencuci, itu aja. Karena dampaknya apalagi sampah yang dibuang masyarakat itu kan sistemnya kadang hanya dibungkus dengan kantong kresek, taruh di depan rumah, kemudian diangkut dengan pihak ketiga. Di sana kita nggak tahu di TPA diapakan gitu kan. Tapi sering juga sih saya main ke TPA, memang menyedihkan sampah yang ada di TPA itu gitu. Jadi kalau bisa lah ada kebijakan bagaimana untuk dari pemerintah pengelolaan TPA itu selanjutnya gitu. Karena kan kita masih sampai saat ini masih membuang sampah di TPA itu. Sementara TPA itu kan sudah
2: overload,
3: sudah full ya,
2: ya
3: udah overload ya. Was-was juga sebenarnya kita yang di dekat itu. Jangan sampai nanti terjadi seperti di Lewi Gajah gitu kan. Ada ledakan, mudah-mudahan tidak terjadi.
2: Semoga
3: untuk
2: tidak,
3: di
2: ya.
3: Bengkulu itu.
2: Sehari-hari saja aromanya sudah tidak sedap gitu kan. Kita melintasi ke arah sana gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti terbakar atau ada apa,
3: nah,
2: begitu
3: itu,
2: ya.
3: Iya.
2: Itu sampahnya sudah bertahun-tahun ya Ibu ya. Betul. Berarti untuk masyarakat yang tinggal di sana juga harus hati-hati ya Ibu ya. Sangat. Dari udara, mungkin kan dari seperti air yang air dikonsumsi ya, ya di sumur betul. Mereka begitu ya. Berarti harus hati-hati sekali ya.
3: Iya.
2: Nah, mungkin dari Ibu sendiri ada tips sederhana nih untuk masyarakat, apalagi yang mungkin sudah kebiasaan nih ya buang sampah itu di satu tempat, tidak dipilah-pilah terlebih dahulu begitu ya. Ada tidak Bu cara dari Ibu sendiri untuk membangun kesadaran masyarakat agar sebenarnya memilah-milah sampah itu baik loh, bukan cuma untuk kita di masa depan tapi juga untuk anak-anak kita nanti, karena kan ini memberikan contoh yang baik ya Ibu ya. Tapi tunggu dulu Ibu, kita akan break sejenak setelah azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan juga sekitarnya. Kami akan kembali setelah beberapa informasi yang satu ini. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
0: Azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
3: Mendengar masih bersama kami di Dialog Tanggap Bencana, masih dengan tema yang sama, Bank Sampah, Solusi Cerdas Kelola Sampah dan Jaga Lingkungan. Tadi kita break sejenak ya, tadi saya tanyakan kepada Ibu Christine nih, cara sederhana mungkin ada tips ya, ini harus mulai dari mana untuk membangun kebiasaan, cara kita memilah-milah sampah, mengelola sampah dari rumah. Kadang-kadang orang juga merasa memilah sampah ini hal yang merepotkan begitu Ibu ya. Jadi bagaimana membangun kebiasaan baik ini dari rumah, Ibu Christine?
4: Oke, terima kasih. Sebenarnya simpel, kalau kita di rumah, kalau memulai memang yang agak susah ya. Memulai itu memang agak susah apapun. Tetapi kalau kita sudah terlatih atau sudah terbiasa di rumah, seperti kita kan anak-anak itu kan kadang-kadang ada jajan atau apa. Nah, ini kita cukup menyediakan untuk sampah anorganik itu cukup menyediakan kantong-kantong plastik bening saja sebenarnya. Kantong plastik bening untuk memilah sampah di rumah. Karena kantong plastik bening itu akan terlihat transparan apabila anak-anak kita nanti atau yang di rumah itu salah membuang, itu akan ketahuan. Tapi kalau kita semua kantongnya hitam atau punya tempat sampah yang merah, kuning, hijau itu, itu justru tidak akan kelihatan dan di situ justru akan semua tercampur gitu. Tapi kalau kita menyiapkan kantong plastik bening itu di situ nanti akan kelihatan. Kita tulisi misalnya anak-anak kita nih baru seneng-seneng yang membaca. Jadi kita tulis di situ, oh ini tempat kertas, ini tempat botol plastik, ini tempat gelas plastik, ini botol kaca, atau ini tempat plastik kresek, styrofoam dan sejenisnya. Kemudian ini sampah organiknya gitu. Jadi dari situ nanti kita akan terbiasa. Misalnya kayak ibu rumah tangga pulang dari pasar, ada wadah bawang, ada wadah ini, itu kan sebenarnya sampah semua yang dibawa pulang. Nah, itu sebenarnya sudah ada tempat pilah di rumah, diusahakan ada dan ditaruh di rumah yang teduh lah supaya tidak kena hujan. Nanti pada hasilnya itu akan bisa kita bawa ke bank sampah dari hasil pilahan dari rumah tadi. Nah, kemudian untuk antisipasi supaya sampah kita tidak banyak di rumah, usahakan pada saat pergi ke pasar atau belanja membawa wadah sendiri. Nah, ini yang suka ibu-ibu nggak mau repot.
3: Iya, benar.
4: Ya. Jadi biasakan bahwa kita pergi ke pasar rencana mau belanja apa, kemudian kalau mau belanja ikan ya kita bawalah setidaknya apa kotak box makan box itu untuk wadah ikan, untuk wadah ayam atau udang dan lain-lain. Kemudian kalau sayur itu kan bisa jadi satu di dalam satu kantong gitu. Jadi usahakan kita bawa kantong sendiri. Kalau tidak bisa jahit sendiri ya kita siaplah kantong yang dari rumah gitu. Jadi beli cabai seperempat, misalnya tomat seperempat atau kentang itu, tidak usahlah minta kantong. Ini beli cabai seon minta kantong, beli tomat seon minta kantong. Akhirnya sampai rumah bingung, kantongnya banyak, sampahnya banyak. Tapi kalau kita sudah mengantisipasi, belajar dari rumah bahwa kita pulang jangan sampai bawa sampah, cukup sampah organik sisa dari sayuran saja. Tetap itu bisa kita lakukan sebenarnya. Memang memulai itu akan membuat kita seperti kerepotan, tetapi setelah kita laksanakan itu akan terbiasa dan itu sebenarnya membuat kita enak dan enjoy sebenarnya pada saat kita belanja. Jadi sampai rumah nanti kalau hasil belanja tadi ini cabai, tomat, kentang jadi satu dalam satu wadah, itu pada saat di rumah kan kita bisa pilah di rumah, di rumah sudah ada wadah tersendiri dan kita sudah tidak membawa plastik pulang kemudian. Dan seperti yang amis-amis seperti ikan, udang, ayam itu kan sudah bawa box. Jadi kita sudah enggak ada lagi plastik yang amis kita bawa pulang. Sementara di rumah kalau sudah plastiknya amis bingung mau dibuang kemana. Iya kan? Masuk dalam kantong, campur dengan sayuran, masuk di kantong kresek, nanti taruh di depan tempat sampah depan rumah sudah dikais sama anjing atau kucing gitu. Itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah itu sebenarnya trik untuk sementara yang itu. Kemudian yang sampah organiknya bagaimana? Nah sampah organik ini kan sebenarnya mudah larut, mudah busuk gitu. Kita siapkan aja di rumah itu, kalau kita di Surabaya itu kebiasaan ada beberapa titik itu ada tong komposter namanya ya. Yang lebih sederhana itu adalah ada ember tumpuk, dua ember yang sama, kemudian yang di bawah kita pakai keran, yang nomor duanya kita buat saringan, dan itu yang kedua untuk wadah, yang pertama bisa untuk menyaring lindinya. Nah itu sebenarnya bisa kita lakukan di rumah. Kenapa? Karena hasilnya juga akan bisa kita pakai untuk edukasi di pekarangan kita saat bertanam gitu. Hasil dari lindi itu bisa untuk pupuk yang ramah lingkungan, sebenarnya dari sampah organik kita yang berasal dari dapur, sisa dari makanan, dari sisa sayuran yang kita masak, kemudian ada yang nasi basi, ada gulai basi, ada goreng, mungkin malam makan goreng banyak, sisa nggak termakan. Bisa kok dimasukkan ke dalam top komposter atau di dalam ember tumpuk tersebut. Dengan catatan yang berminyak nanti kita cuci dulu, kita bilas. Kita bilas supaya minyaknya tidak ikut semua gitu.
3: Kalau keikut kenapa Bu?
4: Akan merusak dari hasil lindi tersebut kan gitu. Jadi kurang bagus nanti hasil pupuknya atau hasil lindinya untuk diaplikasikan
3: itu
4: ke
3: semua yang berminyak
4: pekarangan.
3: Ya.
4: Kemudian yang bersantan juga seperti itu. Kita bilas saja gitu. Bilas, tiriskan, masukkan gitu. Kemudian kalau kita habis mencuci udang, ikan, itu airnya juga enggak apa-apa dimasukkan ke dalam tong komposter itu, dengan catatan misalnya kulit udang atau jeroan ikan itu kita rebus dulu. Kita rebus dulu supaya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap pada saat sehari dua hari di dalam tong komposter. Iya. Kalau sudah kita rebus berarti kan dia mateng. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tong komposter tersebut, itu tidak akan menimbulkan bau. Karena nanti pada saat kita memasukkan sampah yang di tong komposter atau di ember tumpuk, kita bisa menyiram atau menyemprotkan dengan namanya cairan ekoenzim. Nah, cairan ekoenzim itu terbuat dari sampah juga sebenarnya. Sampah organik seperti kulit-kulit buah segar sisa konsumsi, kita fermentasi selama 3 bulan, hasil panennya akan bisa mengganti M4 yang untuk nyemprot di ember tumpuk kita supaya mengurangi aroma yang tidak sedap gitu. Bahkan cairan ekoenzim itu sendiri juga bisa kita buat F2 untuk sabun cuci di rumah yang ramah lingkungan, untuk cuci pakaian, cuci piring, dan untuk mandi, kemudian untuk ngepel, itu semua sudah merupakan aktivitas kita untuk mendekatkan bukan menghilangkan, tapi sudah mengurangi yang kimia tadi. Misalnya kita sabun cuci piring dari kulit buah tadi kan, kalau kita beli di pasar atau di toko kan sudah ada kimianya lumayan ya? Banyak, tetapi kalau kita buat sendiri itu sudah ramah lingkungan karena dia terbuat dari kulit buah segar itu gitu. Jadi dengan demikian kita sudah tidak akan ada lagi sampah yang akan terbuang di TPA, paling mungkin hanya residu ya, seperti bolam lampu kayak B3 itu kan, kita kan sebenarnya kan belum bisa mengelola, tetapi di bank sampah juga kadang-kadang kita terima karena nanti masih bisa dipilah yang plastik ya. Nah itu masih bila, tapi kalau memang mau ke TPA ya yang itu aja gitu. Seperti baterai, itu kan kalau di pekarangan juga tidak bagus gitu. Kita boleh itu titip ke TPA. Tapi kalau hanya sampah organik, sisa sayur mau titip ke TPA kok ya gimana sih kita ini, berarti nggak sayang bener sama lingkungan gitu lah.
3: Berarti sebenarnya untuk membuat tong komposter ini ya Bu ya, berarti tidak serta-merta sampah itu langsung dimasukkan ke dalam tongnya begitu ya?
4: Tidak, ya karena dia harus ada dua tingkat ya. Karena kalau dia satu tingkat saja itu akan menimbulkan aroma yang tidak sedap tadi. Tapi kalau kita dua tingkat itu berarti terpisah antara air dengan ampasnya. Nah itu nanti sudah dipastikan tidak akan timbul aroma bau gitu. Jadi nanti bisa kita aplikasikan ke pekarangan kita untuk pupuk ramah lingkungan itu, dan hasilnya juga kita bisa menikmati kan itu.
3: Benar, ada tipsnya ya. Tidak serta-merta semua sampah organik langsung dimasukkan langsung gitu kan, jadi pupuk nantinya gitu ya. Enggak gitu prosesnya ya.
4: Dan ada juga yang pekarangannya lebih luas bisa membuat lubang misalnya kan untuk kompos padat. Kemudian bisa membuat biopori dari botol-botol atau dari galon-galon untuk di pekarangan rumah untuk mengurangi sampah kita ke TPA, kita buang ke melalui biopori-biopori yang ada di pekarangan rumah itu sendiri gitu.
3: Baik, sejauh ini dari bank sampah Vanda kita sendiri itu bagaimana sih Bu menentukan nilai dari sampahnya yang dibawa oleh para nasabah nih ya? Ini kan banyak nih ya, sampah anorganik gitu ya, dari mungkin kardus gitu kan, kaca dan sebagainya begitu ya. Dari bank sampah sendiri menilainya dari mana, dari sisi apa untuk nilai ekonomisnya ya?
4: Nilai ekonomisnya begini, itu kan mereka pada nabung nih. Setelah mereka nabung kita catat dulu setiap minggunya, mereka nabung kita catat, setelah kita catat kita di buku harian, kemudian masuk ke buku besar register dan masuk di buku tabungan nasabah. Nah setelah kita penjualan barulah ada timbul angka nominal. Nah dari nominal itu kita kalikan berapa yang mereka jual, itemnya apa saja itu kita kalikan dengan harga yang kita jual dari pengepul, kemudian kita masukkan ke dalam buku tabungannya. Nah itu baru tahu nanti jumlahnya berapa gitu.
3: Saya kira nilainya itu ada per itemnya gitu, misalnya kardus.
4: Per item. Misalnya kardus kita jualnya berapa, jadi udah kesepakatan nih dengan nasabah misalnya 20-80 misalnya. 20 untuk pengurus bank sampah itu ya bisa 20% ini misalnya kardus 1000. Kita kembalikan ke nasabah 800, yang 200 untuk pengurus bank sampah, tetapi tidak serta-merta itu dibagi untuk pengurus, tetapi bisa untuk beli tali, untuk beli minum yang kalau memang kadang ada lembur, kemudian terutama untuk keperluan di bank sampah itu gitu.
3: Jadi, ini yang paling banyak jenis sampah apa Ibu? Yang paling disetorkan ya? Paling banyak disetorkan di Vanda kita?
4: Sampah plastik ya, seperti minuman cup, botol, itu yang sangat-sangat banyak di umum di kita. Kemudian yang donasi itu banyak styrofoam, karena mereka pada ya sejenis ayam geprek, pecel lele, apa itu kan pasti ada itu ya styrofoamnya. Kemudian duplek itu ya kotak-kotak kue. Sebenarnya kalau di Surabaya itu yang di PKK ya, di PKK Kelurahan Surabaya itu udah dari tahun 2013 itu kita tidak menggunakan kotak kue lagi. Jadi kita bungkus dengan plastik. Kalau kadang-kadang kita menggunakan tampah, jadi mereka ambil aja pada saat acara, kemudian apa yang dibutuhkan kita ambil, kadang pakai daun, kadang menggunakan piring karton itu. Tapi dengan demikian kita sudah mengurangi sampah dan tidak melayani lagi di dalam kotak kue atau di bersama kue tadi ada air minumnya. Jadi air minum bawa masing-masing. Jadi setiap kegiatan PKK kami tidak menyiapkan air minum, tetapi ibu-ibu harus membawa sendiri. Dan itu kalau tidak bawa resiko mereka haus lah itu.
3: Mengurangi sampah plastik.
4: Betul, ya. Sebenarnya ya ada untungnya ada ruginya kan gitu. Bagi pengepul yang memang di kantor lurah yang biasanya ngambil sampah, waduh rugi nih ada kegiatan tapi kok nggak ada sampahnya. Benar. Gitu. Tapi keuntungan buat kita berarti sudah mengurangi sampah gitu kan. Itu positifnya buat kita seperti itu.
3: Berarti paling banyak sampah plastik ya Ibu ya, distorkan. Ya iyalah kita sering jajan di luar gitu ya. Konsumsi di rumah pun kadang ada juga ya menggunakan plastik begitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sejauh ini ada tantangan mungkin Bu yang dirasakan, apalagi untuk mengajak masyarakat ini konsisten gitu kan untuk menabung di bank sampah, ada tidak Ibu?
4: Sangat-sangat banyak sekali tantangannya ya, karena tidak semua orang saat kita bicara itu menerima. Tidak semua orang saat kita ajak dia mau. Dan tidak semua orang mau melakukan hal yang sama kita lakukan gitu kan. Sebenarnya sosialisasi itu sudah mungkin ibarat mesin itu udah capek. Tetapi saya masih semangat kok untuk mensosialisasikan bagaimana kegiatan kita sebagai penggiat harus memang tidak boleh berhenti sampai di sini, Tetapi saya juga berusaha untuk mengkaderkan ya, mengkaderkan anggota yang ada di Bank Sampah Pandakite untuk bagaimana sih, seandainya nih saya udah tua nih, nanti kalau ibaratnya pensiun udah ada penggantinya, setidaknya sudah ada penerusnya. Itu kita sudah tularkan, nanti ada beberapa yang sudah mulai kalau ada kegiatan bisa menggantikan saya, atau mungkin kita ajak bersama supaya pada saat saya tidak bisa, dia bisa maju. Benar. Gitu, nah, untuk mensosialisasikan. Nah, di samping itu juga pengennya saya sih ada anak-anak muda. Ada anak-anak muda yang memang bisalah ikut berkegiatan untuk menyelamatkan lingkungan kita, yang terutama yang di bank sampah. Karena di bank sampah itu sebenarnya butuh anak-anak muda yang memang cekatan, kemudian dia IT-nya bagus kan. Kalau kita yang udah sepuh-sepuh ini kan sudah kadang gaptek ya, untuk harus buat ini, buat itu, promosi. Nah itu kan butuh memang anak-anak yang cerdas atau ibu-ibu muda lah. Karena kebanyakan pengurus kita kan ibu-ibu semua, nggak ada bapaknya. Jadi kadang ngangkat karung mau ke mobil, sopir mobil harus bawa teman ya, Bang, supaya bantu kita gitu. Nah, ada keuntungan kita kadang-kadang pas ada anak KKN, jadi bisa bantu gitu. Bagaimana caranya ini sampah kita harus terselesaikan hari ini, misalnya pada saat penjualan. Nah, itu kepengennya saya sih ada anak-anak muda yang mau berkecimpung di bank sampah.
3: Gitu. Sejauh ini belum ada berarti ya, anak-anak muda ya?
4: Anak-anak
3: selain
4: muda,
3: yang ini ya, KKN ya?
4: Ya, sepertinya belum.
3: Belum ada.
4: Belum ada yang tertarik, karena mungkin dalam tanda kutip dia sampah itu kotor ya.
3: Benar-benar.
4: Tapi sebenarnya asik kok sebenarnya kalau udah kita berkecimpung di tempat sampah. Dengan adanya kita belajar untuk mengenal lingkungan kita supaya bersih, kemudian adanya bank sampah, kemudian kita bisa mengelola sampah kita sendiri, sebenarnya itu banyak kok yang suka sebenarnya ya, tetapi orang-orang belum tahu saja. Tantangannya memang berat sekali di mengajak dan gimana ya, merubah mindset seseorang itu yang lebih susah itu.
3: Baik, sejauh ini sudah ada kerjasama dengan pihak sekolah misalnya, atau perkantoran, atau kerjasama dalam pihak apa saja Ibu di Pandakite sendiri?
4: Di Pandakite sudah ada dari sekolah-sekolah ya, dari SD, sekolah SD sudah, di SMP juga ada, bahkan di SMA, dan kantor ada beberapa juga sudah kerjasama dengan kita. Mereka juga datang untuk belajar dan menerapkan di tempat mereka bekerja atau anak-anak sekolah tersebut. Yang terakhir ini yang baru kita dampingi SD yang di dekat Merah Putih itu. SMP di dekat Merah Putih itu. Nah itu kemarin mulai tahun ini sudah sering ke tempat kita belajar. Kemudian yang dulu pernah SMA 7 ya, SMA Negeri 7 juga, SD 2 juga sudah pernah. Jadi ada beberapa sekolah yang memang melihat, dan mereka melihat sendiri di tempat kita, kemudian dia menerapkan di tempat
3: sekolahnya
4: mereka,
3: sendiri.
4: Di sekolahnya.
3: Oh,
4: itu.
3: Luar biasa.
4: Ya, bahkan di SD 2 itu sudah punya bank sampah gitu. Jadi karena dengan apa ya, semangatnya anak-anak, mereka senang mungkin dengan kegiatan seperti itu, karena jajanan mereka juga mereka sudah membawa wadah sendiri. Bahkan ada teman yang salah buang pun dia sudah harus berani negur, karena mereka harus punya duta-duta dari lingkungan di sekolahnya masing-masing gitu. Kita ajarkan seperti itu. Supaya nanti juga dia merembet

0: Kebetulan di Kelurahan Surabaya dapat nomor satu karena adanya Bank Sampah Wanda Kite dan inovasi kita di pupuk ramah lingkungan berinovasikan di lahan pekarangan. Nah, itu nilai plus buat Kelurahan Surabaya kemarin itu dari Bank Sampah Wanda Kite lumayan cukup membantu nilainya di dalam lomba tersebut gitu. Ya.
1: Baik, terakhir Ibu Christine, mungkin ada pesan dan juga harapannya kepada masyarakat ya, apalagi untuk mungkin teman-teman di luar sana yang masih malas ya untuk memilah sampah dari rumah begitu ya. Dan juga ini bisa mengajak masyarakat mungkin dari anak-anak sendiri ya untuk menerapkan kebiasaan baik ini. Silahkan
0: Oke,
1: Ibu
0: baik.
1: Christine.
0: Terima kasih. Ini buat anak-anak nih, kalau ke sekolah biasakan bawa tumbler, bawa tempat jajan, karena itu yang membantu kita untuk menjaga kesehatan. Yang pertama itu, yang kedua tidak membuat sampah untuk di sekolah dan di rumah. Dan buat ibu-ibu, ini kebanyakan biasakanlah buat untuk belanja, mau kemanapun, sisipkanlah itu tempat kantong belanja di tas, supaya pada saat kita pengen belanja, kita sudah punya kantong sendiri dan tidak membeli atau meminta kepada penjual. Nah, kemudian kemana saja kita pergi, tetap kita bawa tumbler. Jangan lupa, karena ini yang penting buat kita. Karena kalau kita seharian pergi, paling tidak kita harus beli botol 3 atau 4 botol.
1: Benar.
0: Tetapi kalau kita bawa ini, kita bisa isi ulang, di mana misalnya kita jajan apa, bisa isi ulang di situ. Gratis malahan, kan? Jadi untuk semuanya itu, karena kita semua ini adalah penghasil sampah, jadi sampahmu, tanggung jawabmu itu harga mati. Iya,
1: Benar,
0: siap.
1: semoga nantinya edukasi kita ini bisa menjadi tamparan juga ya Ibu ya untuk masyarakat, apalagi yang masih membuang sampah sembarangan atau mungkin masih bayar tukang sampah begitu ya,
0: Betul.
1: atau mungkin bakar sampah di rumah nih padahal masih musim kemarau gini
0: Masih
1: ya.
0: musim kemarau, harus
1: Jadi
0: was-was ini.
1: harus was-was. Jadi jangan biasakan untuk kebiasaan buruk ini nantinya bisa dicontoh karena ya kepada anak-anak mereka. Jadi bisa dilakukan dari hal-hal yang sederhana seperti yang Ibu Christine sampaikan tadi, mungkin bisa dibuat kantong yang transparan begitu ya Ibu
0: Iya.
1: ya, untuk bisa melihat anak-anak kita agar bisa memilah-milah sampah begitu kan
0: Dari
1: sesuai
0: rumah,
1: dengan
0: iya.
1: kriterianya di rumah begitu ya. Dan jangan lupa untuk Anda kalau bisa bawa tas sendiri ya, tas
0: Betul.
1: belanja, tumbler atau tempat makan sendiri itu juga bisa mengurangi sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Terima kasih Ibu Christine atas
0: Sama-sama.
1: waktu dan juga kesempatannya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyimak kami. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai
0: Wabarakatuh.
1: jumpa di lain kesempatan.
0: Selamat sore.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya pre-list sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk. Ini pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan.
3: Menurut saya, penyaluran bantuan sosial secara digital bisa membuat bantuan pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran. Data penerima juga perlu diperbarui secara berkala.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita akan mengangkat terkait perlindungan sosial digital dalam hal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah agar lebih cepat dan lebih tepat sasaran diterima oleh masyarakat. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Hampir 200 ribu keluarga baru ditemukan dalam sensus ekonomi Jambi. Banyak berpindah alamat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Amalia, RRI Jambi.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi SE 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, Aidil Adam, menyebutkan pada masa tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan pendataan sekaligus memastikan kualitas data sensus ekonomi sebelum memasuki tahapan pengelolaan lebih lanjut. Disampaikan dalam pelaksanaan sensus ekonomi, di Provinsi Jambi setidaknya menemukan 200 ribu keluarga baru yang berada di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi BPS dalam pelaksanaan pendataan tahun ini. Menurutnya keluarga-keluarga tersebut ditemukan setelah petugas melakukan penelusuran di lapangan. Perbedaan lokasi antara data sebelumnya dengan kondisi aktual salah satunya disebabkan karena perpindahan alamat. Dinamika perpindahan penduduk tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan data sensus ekonomi tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain menemukan keluarga baru, petugas juga masih harus menemui responden yang belum berada di rumah saat kunjungan dilakukan.
2: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya pre-list sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk yang pada saat ini, pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan. Nah ini yang harus kita cek ulang. Jadi teman-teman di lapangan itu langsung ngecek. Sampai saat ini sebenarnya kalau kita lihat kita itu ada menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang dulu. Misalnya dia dulu alamatnya di mana, kemudian ketemu di tempat baru. Di tempat yang lama kan tidak bisa ditemui lagi. Kemudian juga ada yang dia karena pekerjaan dia...
1: Hingga awal September, tingkat pendataan yang berhasil dilakukan baru mencapai sekitar 90%. Namun jumlah keluarga yang berhasil ditemukan dari daftar awal penelusuran keluarga baru telah mencapai lebih dari 130%. Kota Jambi menjadi salah satu wilayah dengan tantangan pendataan yang cukup tinggi. Menurut Aidil, tingginya aktivitas ekonomi membuat mobilitas masyarakat di ibu kota provinsi tersebut relatif tinggi. Untuk itu, BPS Provinsi Jambi menghimbau bagi masyarakat yang hingga kini belum didata agar tidak khawatir. Masyarakat dapat menghubungi call center yang disediakan BPS di tingkat kabupaten kota seprovinsi Jambi. Aidil mengatakan laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan kunjungan ke kediaman responden. Atau BPS juga menyediakan mekanisme pendataan melalui tautan khusus. Sistem tersebut menggunakan verifikasi OTP sehingga masyarakat dapat mengisi data secara mandiri. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Jambi kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai perlindungan sosial digital dalam hal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah agar lebih cepat dan tepat sasaran diterima oleh masyarakat. Laporan dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa, RRI, Palembang.
1: Menurut saya, penyaluran bantuan sosial secara digital bisa membuat bantuan pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran. Data penerima juga perlu diperbarui secara berkala agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga, prosesnya harus transparan dan mudah diakses, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Saya berharap digitalisasi bantuan sosial juga tidak hanya mempercepat penyaluran, tetapi juga mengurangi kesalahan dan memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.
2: Kita masyarakat berharap memang penyaluran beras ini tepat sasaran. Artinya memang sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Jangan sampai nanti tidak tepat sasaran. Itu mungkin.
3: Tetapi kita juga harus melihat persoalannya lebih jauh. Bantuan pangan jangan hanya menjadi solusi sementara ketika rakyat sedang kesulitan. Negara harus memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, tidak ada masyarakat miskin yang justru terlewat, dan tidak ada penerima yang sebenarnya sudah tidak layak tetapi masih mendapatkan bantuan. Serta lebih penting, kita jangan sampai membangun ketergantungan terhadap bantuan. Rakyat tentu ingin hidup sejahtera bukan karena setiap bulan menunggu beras, tetapi karena memiliki pekerjaan, pendapatan yang layak, harga pangan yang terjangkau, dan akses terhadap tanah serta sumber-sumber ekonomi.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Belitung.

0: Berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Sungai Liat Septraningsih bersama dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan, mengenai perlindungan sosial digital.
1: Pendengar RRI, program perlindungan sosial atau perlinsos digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap berbagai program bantuan dan juga perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran. Lantas bagaimana perkembangan pendaftaran perlinsos di wilayah Kabupaten Belitung Timur dan juga bagaimana mekanisme perlinsos digital ke depannya? Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Bapak Roni Setiawan. Baik Pak, bagaimana capaian dari pendaftaran perlinsos digital saat ini dan berapa jumlah KK yang sudah terdaftar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dari pemerintah?
2: Kalau untuk pencapaian target memang belum ya, belum sampai target dari pemerintah itu untuk kita dengan minimal 48.000 KK ya. Berdasarkan surat kita tanggal 1 September yang lalu, total target yang baru tercapai itu baru sekitar 25%. Makanya oleh pemerintah dilakukan perpanjangan pendaftaran perlinsos ini untuk kita memenuhi capaian target tadi untuk itu. Memang tidak gampang atau tidak semudah yang kita perkirakan untuk itu gitu kan. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa pendaftaran perlinsos itu masih belum memenuhi.
1: Apa sih Pak mungkin kendala utama dari rendahnya pendaftaran, termasuk juga bagaimana peran dari agen perlinsos yang saat ini belum seluruhnya aktif?
2: Tantangannya masih agak samalah gitu seperti itu kan. Kita memang sudah merekomendasikan yang menjadi kesimpulan bahwa rendahnya pendaftaran itu karena memang bukan semata-mata memang masyarakat tidak mengetahui ya informasi tentang pendaftaran perlinsos ini, karena memang kebijakan sudah kita share kemana-mana, sudah kita melibatkan kawan-kawan di posyandu, di pemerintahan desa, di pendamping PKH maupun kawan-kawan PSM yang di luar agen pendata perlinsos itu sendiri gitu. Tetapi kendalanya itu tadi memang diantaranya semacam kawan-kawan itu baru 30%. Agen perlinsos kita itu yang bergerak melakukan pendataan dari hampir 700 agen perlinsos. Walaupun untuk saat ini pemerintah juga menyatakan bahwa pendaftaran itu tidak mesti harus melalui agen-agen perlinsos. Pendaftaran mandiri juga masih diperkenankan atau mungkin diberikan ruang yang cukup luas ya dari pemerintah untuk masyarakat melakukan pendaftaran itu.
1: Nah Pak, untuk masyarakat yang mungkin terdaftar dalam perlinsos digital ini, apakah mereka otomatis akan menerima bantuan sosial atau mungkin masih ada kriteria tertentu dan juga proses lain yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa dipastikan menerima bantuan sosial dari pemerintah?
2: Instruksi dari pemerintah itu, perlinsos ini merupakan basis dari pemerintah di tahun 2027 ke atas nanti untuk mereka menyalurkan atau memberikan bantuan dan subsidi gitu. Kalau sampai mereka tidak terdaftar, kemungkinan mereka memang tidak termasuk dalam desil manapun, kemudian desil yang berlaku saat ini itu mungkin akan tidak berlaku seperti itu, dan kuartirnya juga, mereka ketika tidak mendaftar otomatis ditempatkan oleh pemerintah di desanya yang cukup tinggi. Makanya baiknya mereka memang harus mendaftar. Alhamdulillah sebetulnya grafik kita dari minggu ke minggu itu cukup baik. Cuman masih seingat kita berdasarkan laporan dari kawan-kawan yang menjadi agen perlinsos itu, hanya ada beberapa desa, dua desa kalau tidak salah, Simpang Tiga dengan Dendang yang pendaftarnya itu di bawah 100.
1: Sejauh ini dari Dinsos Beltim sendiri apakah ada menemukan kasus dari masyarakat yang identitasnya diduga disalahgunakan hingga terindikasi dari judi online?
2: Mengetahui bahwa ternyata ada beberapa kasus yang melibatkan masyarakat kita, kenapa kemudian bansosnya tertahan atau mereka dikeluarkan dari penerima bansos, ternyata identitas kependudukan mereka kan dipergunakan oleh pihak lain dan disalahgunakan. Jadi dipergunakan oleh pihak lain dan disalahgunakan misalnya untuk kepentingan aktivitas judi online. 400-an lebih masyarakat itu yang terindikasi terlibat judi online. Mereka yang dinyatakan terlibat itu harus menyampaikan langsung kepada pemerintah desa apakah betul itu diri mereka apakah mereka identitasnya terpakai oleh orang lain, atau kalau memang betul di diri mereka, mereka ada melakukan perjanjian gitu dengan pihak pemerintah desa, dan kami di sini bahwa mereka sudah tidak akan terlibat lagi di kegiatan judi online itu gitu.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar dari RRI Belitung, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Aktivitas angkutan ekspedisi di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni Lampung Selatan berjalan normal, meskipun hingga kini status Gunung Anak Rakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Berikut laporan Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Penyeberangan sendiri itu tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran.
2: Meskipun hingga kini status Gunung Anak Rakatau masih berada pada level 3 atau siaga, namun aktivitas angkutan ekspedisi di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni Lampung Selatan berjalan normal. Ketua Persatuan Perwakilan Ekspedisi atau PPEB Bakahuni, Edi Mahajaya Putra mengatakan, hingga kini kegiatan bongkar muat maupun distribusi barang tetap berlangsung seperti biasa dan belum terdapat gangguan signifikan terhadap operasional angkutan. Edi memastikan pihaknya tetap memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan kondisi di lapangan. Dia kembali memastikan para pengemudi dan pelaku usaha ekspedisi juga diimbau tetap berhati-hati serta mengikuti arahan dari pihak berwenang apabila terjadi perubahan kondisi.
1: Jadi untuk penyeberangan tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran pengemudi dan yang punya barang. Tapi untuk berjalan berapa hari ini aktivitas normal dan tidak ada kendala untuk masalah di penyeberangannya di kapal atau di pelabuhan. Supir-supir, kita berikan mereka edukasi untuk memakai masker dan pelindung diri.
2: Seorang sopir angkutan Duyanto mengatakan, kondisi penyeberangan hingga kini masih aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa. Menurutnya, para sopir tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan memperhatikan informasi dan arahan dari petugas terkait kondisi Gunung Anak Rakatau serta mengikuti imbauan pengurus PPEB untuk memakai masker.
3: Ini barang pindahan, ini tujuannya mau ke Bandung. Untuk sementara penyeberangan nggak ada pengaruh ya, masih lancar nih ya Pak ya, harus pakai masker. Selama perjalanan lancar masih, nggak ada gangguannya.
2: Sopir angkutan lainnya Muhammad Fauzi mengatakan, hingga kini aktivitas penyeberangan masih berjalan seperti biasa. Ia menyebut kondisi di Pelabuhan Bakahuni masih relatif aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa penyeberangan.
4: Angkut ubi Cilembung dari Medan mau ke Jawa Barat Bandung. Sementara ini sih nggak ada ini, lancar-lancar aja ini. Nggak pengaruh karena saya kemarin nggak pas lagi ada letusan harus pakai masker.
2: Selain berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, PT ASDP Cabang Bakahuni melakukan pemantauan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi perairan, serta aktivitas Gunung Anak Rakatau. PT ASDP mengimbau pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Bakahuni Merak untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Ekspor perdana kopi Bengkulu sebanyak 19 ton ke Italia. Berikut laporan langsung reporter RRI Bengkulu, Bisri Mustafa.
1: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini secara resmi saya melepas ekspor perdana kopi Bengkulu ke Italia.
2: Pendengar, kopi Bengkulu kini mulai menembus pasar Eropa di mana sebanyak 19,2 ton kopi Robusta Bengkulu atau setara satu kontainer telah resmi diekspor ke Italia dengan nilai sekitar 1,26 miliar rupiah. Di mana pelepasan ekspor perdana ini dilakukan di Kabupaten Kepayang Provinsi Bengkulu pada Senin 7 September 2026 sore kemarin dan dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Insinyur Mian. Kopi yang diekspor berasal dari koperasi dan petani serta pengusaha kopi di Provinsi Bengkulu tersebut bekerja sama dengan PT Alko Sumatera Kopi sebagai eksportir utama, di mana diinisiasi juga oleh pihak Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu dan disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu Wahyu Yuwana menyebut bahwa ekspor ini menunjukkan bahwa kopi Bengkulu memiliki kualitas dan daya saing untuk masuk ke pasar internasional.
3: Kopi awalnya fokus lebih banyak ke sektor hilir. Nah sekarang kami perluas lagi juga ke sektor hulu. Beberapa kebutuhan petani serta mesin kopi lainnya. Nah, ini mudah-mudahan menambah meningkatkan kualitas yang dihasilkan petani dan kemudian juga meningkatkan kesejahteraan. Mesin kopi ternyata yang disampaikan Pak Bupati Korkom, Pak. Kopi Bengkulu menjadi juara di berbagai event, World Cup Kopi misalnya. Ini kita punya modal yang luar biasa. Demikian juga dengan SDM.
2: Kemudian untuk mendorong ekspor, pihak Bank Indonesia juga tidak hanya fokus pada pemasaran tetapi juga memperkuat sektor hulu, di mana dukungan diberikan melalui pembinaan pelaku usaha, kemudian peningkatan kualitas produk, penguatan kelembagaan, hingga penyediaan sarana pasca panen seperti di rumah, skala prioritas dalam menjemur, kemudian mesin color sorter atau mesin roasting. Dan pada tahun 2026 ini juga disampaikan oleh Wahyu sebanyak 11 UMKM kopi Bengkulu kategori premium dan fine telah mengikuti proses kurasi yang difasilitasi oleh pihak Bank Indonesia. Dan UMKM tersebut kemudian dipertemukan dengan agregator dan calon pembeli sebagai business matching untuk membuka akses pasar ekspor, di mana dalam kegiatan tersebut pihak Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan mesin roasting kepada dua kelompok UMKM kopi dan peralatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil pengolahan kopi Bengkulu. Selain itu pendengar, ekspor yang diinisiasi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga terus mendorong kerjasama antar daerah, antar Kabupaten Kepahyang, kemudian Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong, di mana tiga daerah ini dinilai memiliki peran penting dalam proses produksi kopi Bengkulu sehingga pengembangannya perlu dilakukan secara bersamaan. Ekspor 19,2 ton kopi ke Italia ini diharapkan kemudian menjadi awal untuk pengiriman berikutnya, di mana Bank Indonesia menargetkan semakin banyak UMKM dan pelaku usaha di Bengkulu yang terhubung dengan pasar global, sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani dan para pelaku usaha di daerah. Demikian laporan dari Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan berkolaborasi dengan PMI dan Kejari menyalurkan 25 ribu liter air bersih ke 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan, Umpuh, dan sekitarnya. Penyaluran air bersih yang juga menyasar pondok pesantren ini akan terus dilanjutkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan bersama PMI dan Kejari Waikanan menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut menyasar warga terdampak kekeringan di Kelurahan Blambangan Umpu dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kolaborasi dilakukan untuk merespon kesulitan air bersih. Sebanyak 25 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 8 titik krisis. Menurutnya, distribusi air juga menyasar pondok pesantren di KM5 Blambangan Umpu. Penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang masih mengalami kekurangan air bersih.
2: Kami dari BPBD sudah melakukan aksi kolaborasi bersama PMI dan Kejari Waikanan untuk mengatasi persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang terjadi di Kecamatan Blambangan Umpu, khususnya di Kelurahan Blambangan dan sekitarnya, di mana kegiatan itu telah kita salurkan kurang lebih 25 ribu liter air bersih di 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan Umpu, termasuk pondok pesantren di kilometer 5 Blambangan Umpu. Aksi ini kita lakukan untuk merespon kondisi masyarakat yang memang saat ini masih kekurangan air. Dan insya Allah nanti ke depan akan kita lanjutkan dengan aksi-aksi yang serupa.
1: Dirinya menegaskan BPBD bersama pihak terkait akan melanjutkan aksi serupa. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Pihaknya berharap kolaborasi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Waikanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Seiring perkembangan zaman, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains. Laporan Muhammad Desman, SP Sungai Penuh.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci terus berkomitmen melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Bumi Sakti Alam Kerinci. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana, serta percepatan transformasi alat digital guna mencetak generasi yang unggul dan juga berkarakter Islami. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Pak Rizal, menyampaikan bahwa madrasah di Kabupaten Kerinci saat ini harus mampu bersaing secara global. Tantangan zaman menuntut lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan juga sains.
2: Pada seluruh keluarga besar tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan dalam rangka meningkatkan madrasah, apapun program-program yang ada di Kementerian Agama ini tentunya butuh kerjasama.
1: Pihak Kemenag Kerinci juga mengingatkan pentingnya peran kepala madrasah sebagai motor penggerak inovasi dan juga lingkungan sekolah. Kolaborasi antara pihak madrasah, komite dan juga orang tua siswa dinilai menjadi kunci utama keberhasilan transformasi ini. Dengan semangat kebersamaan, Kemenag Kerinci optimis mutu pendidikan madrasah di wilayahnya akan semakin meningkat sehingga mampu melahirkan generasi emas yang mandiri, berprestasi juga membawa kemajuan bagi daerah. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Bintohan.

0: Sebanyak 12 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Kaur mengikuti Jogpit. Selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur melaksanakan uji kompetensi terhadap 12 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Uji kompetensi tersebut dimulai sejak Selasa dengan tahapan penulisan makalah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara. Ketaris daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengatakan, pelaksanaan uji kom dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dan kelayakan para pejabat telah menduduki jabatan yang saat ini dipercaya kepada mereka. Hasil uji kom nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan penempatan pejabat. Menurut Nasrul, hasil uji kompetensi juga akan menjadi dasar untuk menentukan apakah 12 pejabat tersebut tetap menduduki jabatan masing-masing atau akan mengalami rotasi maupun pergeseran jabatan. Namun keputusan tersebut baru dapat dipastikan setelah seluruh tahapan uji kom selesai dan hasilnya diterima oleh pemerintah daerah. Ia menjelaskan setelah hasil uji kom diperoleh, hasil tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah Kabupaten Kaur dalam waktu dekat akan melakukan rotasi atau penataan jabatan.
2: Uji kom ini adalah untuk mengetahui seberapa layak kompetensi terhadap jabatan pejabat eselon 2 ini. Apakah nanti akan tetap atau rotasi, kita lihat nanti setelah uji kom. Namun dalam waktu dekat setelah hasil uji kom keluar dan diusulkan ke BKN persetujuan, akan dilakukan rotasi.
1: Adapun 12 jabatan yang mengikuti uji kompetensi tersebut, diantaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selain itu terdapat staf ahli bidang ekonomi keuangan, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Baperida, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Perikanan, kemudian staf ahli bidang kemasyarakatan, serta staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik. Demikian, Lili Rahman, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Mutiara Okta mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain. Biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta pun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi nggak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Makan nasi pakai sambal terasi. Apakah kamu tahu awal mula koperasi? Koperasi mulai diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Koperasi ini dibentuk untuk membantu para pegawai negeri lepas dari jerat rentenir. Sayangnya, pergerakan koperasi Indonesia pada masa itu tidak berjalan lancar dengan keluarnya berbagai aturan diskriminatif dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada 12 Juli 1947, menjadi hari bersejarah bagi koperasi. Untuk pertama kalinya diadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya, yang kala itu turut membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, SOKRI. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi atas perhatian khusus beliau yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memenuhi kebutuhan anggotanya. Tiga usulan jenis koperasi dari Muhammad Hatta: koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Itu dia sejarah awal mula koperasi di Indonesia.
1: Gak bisa ya? Ih, gak bisa nih. Gimana dong?
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
1: Instagram aku tuh gak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
2: Loh, passwordnya kali. Udah betul belum?
1: Udah kok.
2: Sering kamu ganti berkala gak?
1: Ya enggak lah, ntar lupa.
2: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
1: Oh, pantes.
2: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
1: 1-10.
2: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.

Siapa nih yang sering melakukan transaksi di platform digital? Yakin platformnya udah daftar PSE? Pemerintah telah membuat sistem bernama PSE Lingkup Private yang dibuat untuk masyarakat, badan usaha, individu yang menggunakan sistem elektronik untuk transaksi dan keperluan lainnya. PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Private merupakan penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui informasi penyelenggara dan sistem elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE. Jadi, masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui informasi tanda daftar PSE. Siapa ya yang harus melakukan pendaftaran PSE lingkup private? Marketplace, payment gateway, fintech, layanan on demand berbayar, media sosial, search engine, dan lainnya. Udah kenal kan sama PSE yang bantu kita nggak kejebak sama platform ilegal?

0: aduh sakit banget, aduh ya ampun, aduh sakit banget.
1: Mas, mas, permisi mas.
2: Iya mbak, ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya, sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin, malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

Pohon Hayat resmi diperkenalkan sebagai logo ibu kota negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna di balik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

Mendengar kami informasikan berita kehilangan yang berasal dari Romy Alexander, perumahan BNA 2 Blok D nomor 23 RT 37 RW 8 Selebar Kota Bengkulu. Dengan informasi berita, telah hilang surat penting berupa satu STNK roda 2 sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD3668CN tahun 2016 warna putih merah atas nama Yeli Tawati. Hilang tercecer di seputaran dari rumah pelapor menuju kampus UNIP di Kota Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 bulan Agustus 2026. Yang menemukan harap kembalikan kepada Romy Alexander, perum BNA 2 Blok D nomor 23 RT 37 RW 8 Selebar Kota Bengkulu. Demikian informasi berita kehilangan.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya.

Bagian depan mata uang rupiah selalu dihiasi dengan gambar pahlawan nasional Republik Indonesia, baik kertas maupun logam. Tapi kenapa ya wajah pahlawan selalu ada dalam mata uang rupiah? Ternyata tokoh yang gambarnya akan dicantumkan dalam mata uang rupiah ditetapkan atas keputusan presiden. Syarat penggunaan gambar pahlawan dalam rupiah tidak boleh tokoh yang masih hidup dan memperoleh izin dari ahli waris. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, dalam setiap pecahan rupiah mengandung makna dan narasi kebangsaan. Bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan nasional Indonesia, diharapkan menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, perjuangan, serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gambar pahlawan ini juga mengingatkan bahwa untuk meraih tujuan membutuhkan perjuangan yang baik, bukan bertindak curang seperti korupsi.

0: lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adek tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya, agar anak-anak menikmati dunianya.
3: Bengkulu sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

Masih bersama kami di 92,5 FM, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Basarnas Bengkulu menghimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bengkulu, Jackie Chan, mengatakan masyarakat perlu menyusun rencana penyelamatan sesuai jenis bencana agar mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat kondisi darurat. Selain itu, masyarakat dianjurkan mengikuti edukasi dan latihan kebencanaan secara berkala. Peralatan pendukung seperti tas siaga bencana dan perlengkapan penyelamatan standar juga perlu disiapkan agar mudah dijangkau ketika dibutuhkan. Perencanaan, latihan, dan kesiapsiagaan perlengkapan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana nantinya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

rumah setelah erupsi sebaiknya tidak langsung disapu dalam kondisi kering karena partikel halus dapat kembali berterbangan. Untuk membersihkan halaman, basahi abu secukupnya terlebih dahulu, lalu kumpulkan secara perlahan tanpa mengalirkannya ke saluran pembuangan. Saat membersihkan, gunakan masker, kacamata pelindung, sarung tangan, serta pakaian tertutup. Timbunan abu di atap juga perlu dibersihkan jika kondisinya aman karena dapat menambah beban pada bangunan. Jadi pembersihan abu vulkanik perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan perlindungan diri yang memadai untuk mengurangi resiko paparan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari petukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada pembakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88, berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya, itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup, sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada Haji Furoda. Betul ya, dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa Haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Yakut Kholil Kumas. Ribut lagi di Imam Gus Yakut.
18: Tidak ada perintah apapun dari Gus Yakut.
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
20: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
19: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
4: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
21: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
4: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
23: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
24: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
22: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
25: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
22: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
26: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
27: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
22: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
27: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
28: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
22: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
29: Nah, kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita
22: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
30: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
22: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
31: Klaten, Jawa Tengah.
22: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
32: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
22: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan mulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
2: Biasa aja sih, kayak okay. Japan is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Also for Japan, and I think we can do it. We got the same size, kinda the same size. But you know, they have high level players, import. They got an old B-League team. So yeah, just another basketball game.
1: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kata informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu memperkuat pelayanan pengaduan masyarakat dengan meminta seluruh OPD, camat dan lurah mengaktifkan kanal pengaduan mulai dari media sosial, SP4N lapor hingga layanan 112. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan setiap laporan warga harus direspon dan ditindaklanjuti hingga jelas penyelesaiannya. Pemkot juga berencana memberikan uang penyemangat sebesar 200.000 per bulan bagi admin yang aktif mengelola pengaduan. Rencana tersebut akan diperjuangkan melalui APBD perubahan dan diberikan berbasis kinerja. Kecepatan respon dan kejelasan tindak lanjut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Mendengar sebanyak 19,2 ton kopi Robusta Bengkulu diekspor ke Italia dalam pengiriman perdana tahun 2026. Kopi tersebut berasal dari sejumlah daerah penghasil yakni Rejang Lebong, Kepahyang, Lebong, dan Bengkulu Utara. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyebut ekspor ini menjadi peluang bagi petani dan pengolah kopi daerah untuk memperluas pasar. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia berharap ekspor tidak berhenti pada pengiriman kali ini, tetapi dapat berlanjut dengan tetap menjaga kualitas kopi agar mampu bersaing di pasar internasional. Ekspor kopi ke Italia merupakan peluang bagi komoditas Robusta Bengkulu untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Mendengar informasi ini jadi informasi penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan di pukul 20.00 setelah drama radio akan ada rekan Hari menemani ruang dengar Anda. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1
0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih, saya sama Mama saja ya.
1: Hari ini Mama ada pertemuan sayang, sama Bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih, sama Bibi aja ya.
2: Selalu Bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama Bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama Mama dan Papa juga.
1: Mama Papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang marah.

Gerda, kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Gerda?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku nggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

Pohon Hayat resmi diperkenalkan sebagai logo Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna dibalik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,5 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, erupsi Gunung Krakatau kembali terjadi dan abu vulkaniknya menyebar ke sejumlah wilayah. Badan Geologi menyebut abu terpantau menyebar ke Banten, Jawa Barat, Jakarta, Lampung, hingga ke Bengkulu. Paparan abu vulkanik dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hitungan jam hingga beberapa hari, ya. Dampak akut meliputi iritasi mata, kulit, sakit kepala, diare, batuk, pilek, bersin, hingga sesak nafas. Paparan berkepanjangan juga dapat memicu gangguan kesehatan kronis pada sejumlah organ tubuh. Gangguan tersebut antara lain masalah sirkulasi, hipertensi, penyakit jantung, gangguan hormon, hingga kesehatan mental. Praktisi kesehatan Dr. Ngabila Salama mengatakan masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah selama paparan abu, dan kalaupun terpaksa keluar rumah, anak usia di atas 3 tahun menggunakan masker KN95, KF94 atau N95, ya pendengar. Masker perlu diganti setiap 4 hingga 8 jam atau ketika sudah basah. Masyarakat juga dianjurkan memakai kacamata dan pakaian tertutup yang tetap nyaman digunakan. Sesampainya di rumah, Dokter Ngabila menyarankan segera berganti pakaian dan mencucinya untuk menghilangkan abu yang menempel, pendengar. Masyarakat dianjurkan mencukupi kebutuhan air putih sekitar 3 hingga 4 liter setiap hari. Selain itu, ia juga menyarankan penggunaan tetes mata steril jika mengalami iritasi dan pelembab ketika kulit terasa kering. Konsumsi makanan bergizi tinggi protein juga diperlukan untuk menjaga kondisi tubuh selama paparan abu. Untuk membersihkan abu, masyarakat dianjurkan menyiramnya menggunakan air dan tidak menyapu kering, ya pendengar. Konsultasikan juga kondisi kesehatan jika mengalami sakit kepala atau diare berat, iritasi maupun sesak nafas. Kelompok berisiko tinggi sebaiknya mengutamakan layanan kesehatan daring dan pengantaran obat. Kelompok tersebut mencakup bayi, balita, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit penyerta. Kewaspadaan penting karena aktivitas anak Krakatau masih berpotensi mengalami erupsi susulan, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bengkulu 92,5 FM atau untuk Anda yang menyimak melalui RRI Digital. Bengkulu malam ini bersama saya Haryanika ya pendengar sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar ini mengenai acai ya. Ya acai. Acai ini tidak selalu disajikan manis pendengar. Acai ini dikenal luas sebagai bahan utama acai bowl yang biasanya disajikan dengan buah dan granola. Namun cara menikmati acai di Brazil ternyata berbeda dari sajian yang populer di berbagai negara pendengar. Acai ini sebenarnya merupakan buah berukuran kecil yang asalnya dari pohon acai zero atau Euterpeoleracea. Tanaman itu banyak ditemukan di kawasan Amazon, terutama wilayah utara Brazil, pendengar. Buah acai kemudian diolah jadi daging buah yang dihaluskan, digunakan dalam berbagai makanan dan minuman. Di Brazil, pendengar, produk akhirnya juga sering disebut cukup sederhana sebagai acai. Di wilayah Para, acai ini jadi bagian penting dari pola makan masyarakat setempat. Kementerian Integrasi dan Pembangunan Regional Brazil menyebut acai menjadi makanan pokok bagi banyak masyarakat di daerah aliran sungai. Cara mengkonsumsi acai di Para juga berbeda ya pendengar ya. Dari gambaran acai bowl yang banyak dikenal saat ini, acai secara tradisional dikonsumsi bersama berbagai jenis tepung singkong dan dapat disantap bersama ikan atau udang. Artinya, acai ini tidak selalu dianggap sebagai makanan penutup ya, atau hidangan manis. Bagi masyarakat di wilayah tersebut, acai juga dapat jadi pendamping makanan utama. Kebiasaan tersebut berkaitan dengan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar masyarakat Amazon, ikan hasil sungai, dan berbagai olahan singkong jadi bagian dari pola makan masyarakat di kawasan tersebut, pendengar. Sementara itu, acai yang populer di berbagai negara telah mengalami perubahan juga dalam cara penyajiannya. Produk komersial biasanya diproses dan dicampur dengan buah atau pemanis sebelum disajikan. Acai tersebut kemudian sering disajikan dalam bentuk mangkuk dengan berbagai topping, granola, buah, kacang, dan bahan manis lainnya yang menjadi pelengkap umum ditemukan. Perbedaan tersebut membuat acai memiliki dua gambaran yang cukup berbeda di berbagai tempat ya pendengar. Di luar Brazil, acai lebih sering dikaitkan dengan makanan manis dan gaya hidup sehat. Nah, di daerah asalnya, acai justru memiliki hubungan erat dengan kebiasaan makan sehari-hari. Buah tersebut dapat hadir dalam hidangan bersama lauk seperti ikan atau udang, pendengar. Acai juga memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat Brazil ya, terutama di wilayah Para. Pemerintah Para menyebut acai sebagai bagian dari budaya masyarakat sekaligus komoditas yang menggerakkan banyak pekerja. Karena itu, pendengar, acai sebenarnya tidak hanya menarik karena warna dan rasanya ya. Buah ini juga menunjukkan bagaimana satu bahan makanan dapat memiliki cara konsumsi yang berbeda sesuai budaya setempat.
1: Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Pro 1 FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: Besar ke Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile application RRI.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: 101. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih berikan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika selama ini kita berpikir bahwa air putih adalah minuman terbaik untuk menghidrasi tubuh, maka kita salah besar, pendengar. Salah besar ya. Jadi apa? Menurut sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, air putih bukan minuman terbaik untuk hidrasi atau setidaknya dalam hal keseimbangan cairan tubuh dalam jangka panjang. Tapi studi ini mengungkap susu, baik itu susu skim dan susu murni, bisa lebih menghidrasi daripada air putih, bahkan ketika memperhitungkan kandungan air yang melekat pada minuman tersebut. Sebab hidrasi tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan cairan ya, tetapi juga retensi, yang berarti manfaat minuman tidak cepat hilang karena buang air kecil, pendengar. Susu juga mengandung banyak nutrisi seperti lemak, laktosa, dan natrium yang berkontribusi pada kemampuannya untuk bertahan lebih lama di dalam tubuh, sehingga memberikan lebih banyak hidrasi, pendengar. Menurut Cleveland Clinic, natrium khususnya adalah elektrolit tubuh yang paling umum untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, para penulis studi dari Fakultas Kedokteran Universitas St. Andrews di Skotlandia melakukan pengujian untuk mengembangkan indeks hidrasi minuman. Hampir 90 orang berpartisipasi dalam penelitian

ini pendengar, dan efek menghidrasi dari susu bukanlah satu-satunya kejutan yang dicatat dalam hal penelitian. Namun, jus jeruk ternyata juga terbukti dapat menghidrasi tubuh dengan lebih baik dibandingkan air putih. Nah, penting gak sih menghidrasi tubuh? Pentingnya menghidrasi tubuh dengan tepat. Itu yang benar ya. Hidrasi yang tepat itu sangat penting untuk banyak fungsi tubuh, pendengar. Harvard T.H. Chan School of Public Health mengungkap tubuh akan merasa lebih baik dan berpikir lebih baik ketika tubuh terhidrasi dengan baik. Selain itu, hidrasi juga memainkan peran penting dalam menjaga suhu tubuh dan menyediakan nutrisi bagi sel-sel tubuh. Karena air putih secara tradisional merupakan minuman yang direkomendasikan untuk hidrasi, ada jumlah minuman minimum harian air putih yang perlu dikonsumsi agar tubuh tetap terhidrasi. Untuk pria jumlahnya adalah 3,7 liter per hari dan untuk wanita 2,7 liter per hari. Kendati demikian, mendengar, air putih bukan satu-satunya minuman yang kita minum, dan pilihan lain juga dapat berguna untuk membantu kita tetap terhidrasi. Seperti yang ditunjukkan oleh Mayo Clinic juga, salah satu alasan mengapa susu dan jus jeruk sangat menghidrasi adalah karena sebagian besar terdiri dari air. Baik susu dan jus jeruk pada kenyataannya memiliki kandungan air hampir 90%. Namun, tidak semua minuman cukup menghidrasi, mendengar, meskipun memiliki kandungan air yang tinggi. Minuman bersoda misalnya. Nah, mungkin terlihat menghidrasi ya, tetapi itu bisa menyebabkan hilangnya air dari waktu ke waktu karena air dibutuhkan untuk membantu tubuh memproses gula. Sebaliknya, kopi dan teh lebih menghidrasi terutama jika ditambahkan sedikit susu untuk mengimbangi kualitas diuretik kafein. Diuretik yang mengeluarkan air dari tubuh ya melalui seringnya buang air kecil sebenarnya dapat menyebabkan dehidrasi seperti halnya alkohol, pendengar.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Semua yang kami... Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik.

17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 01.

inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang negara Anda renungan malam untuk edisi hari ini bersama rekan Intan Nopriza.

Pendengar, penghalang paling besar bagi kesuksesan seseorang adalah sifat malas dan suka menunda. Kita menunda sampai besok apa yang sebenarnya bisa diselesaikan hari ini. Kita menunda membuat perubahan tahun ini dengan alasan tahun depan masih ada. Kita menangguhkan sebuah kesempatan karena berharap kesempatan yang sama akan hadir di masa mendatang. Pepatah bijak mengatakan, jangan tunda sampai besok apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Pelajaran penting dari kalimat itu adalah, setiap hari punya tugasnya masing-masing. Ketika kita menunda sesuatu yang menjadi hak untuk ditunaikan hari ini, maka kita membuat beban yang lebih besar di hari esok. Ketika kita meninggalkan sesuatu tanpa alasan jelas, yang sebenarnya bisa dikerjakan hari ini, maka kita telah menghilangkan sebuah kesempatan yang tak akan kembali. Karena setiap hari punya kewajibannya masing-masing. Waktu yang hilang akan berlalu selamanya. Sebuah kesempatan tidak datang dua kali. Mungkin ada sesuatu yang selalu ingin kita kerjakan. Sebuah hasrat untuk mengerjakan sesuatu yang kita cita-citakan. Mengapa tidak mencoba mengerjakannya hari ini? Hari ini adalah saat paling sempurna untuk memulainya. Dari semua hari yang tersedia, tidak ada yang lebih tepat daripada hari ini. Ingin kesempurnaan? Berangkatlah dari tidak sempurna terlebih dahulu. Perbaiki satu bagian demi satu bagian, maka apa yang kita inginkan akan terwujud di depan mata. Tidak ada karya besar yang muncul dengan sekali duduk. Mengambil langkah pertama tidaklah sulit. Semuanya ada di dalam jangkauan kita, termasuk hari ini. Jadi tunggu apa lagi? Yang terpenting adalah kita memulainya sekarang. Karena kita adalah pemilik hari ini. Mengapa tidak besok? Karena hari esok belum tentu ada.

Di beberapa daerah berada dengan ini selesailah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 8 September 2026. Kita jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Haryandika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 9 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Untuk pagi hari ini kembali kita dipertemukan di Bengkulu pagi ini, Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi, edisi Rabu 9 September 2026. Bersama saya Hari Ansyah, menemani hingga pukul 10 nanti. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan mengawali kebersamaan ini, kami akan hadirkan lagu-lagu islami dan juga religi pagi. Nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi seputar Bengkulu di berita daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

الله وبركاته الحمد لله الرؤوف الرحيم البر الجواد الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسول حادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل أمر قويم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Pendengar pecinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat meraih rahmat Allah. Jadi kiat-kiat ini pendengar untuk meraih, menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita itu pendengar tentu pasti sangat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita itu selalu berdoa. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat agar bisa kita itu mendapatkan atau memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti orang yang mendapat rahmat Allah itu akan tergolong dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Karena dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 64 Allah lah sudah jaminkan kepada kita. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Pasti kamu akan termasuk orang yang rugi. Nah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, artinya Allah sudah memastikan orang yang rugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Falaula fadlullah alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena keutamaan, kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena karunia Allah, maka kamu itu pasti termasuk orang yang rugi, kata Allah. Maka orang yang tidak dapat rahmat Allah disebut orang yang rugi. Itu disebut orang yang rugi. Maka keuntungan orang yang mendapat rahmat Allah itu akan dijauhkan dari azab. Keuntungan orang mendapat rahmat Allah itu adalah orang yang dijamin akan dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayusraf anhu yawma izin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Al-An'am ayat 16. Barang siapa kata Allah dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu nanti, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah kemenangan yang nyata. Masya Allah. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu mengemukakan, menyebutkan ada 7 kiat. Ada 7 kiat untuk meraih, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Apa yang pertama? Diajarkan tolong menolong dalam kebaikan. Ini yang pertama pendengar. Tolong menolong dalam kebaikan. Maka mukmin yang menghendaki rahmat Allah tentu saja harus tolong menolong sesamanya dalam kebaikan tapi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu kata Allah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan Allah peringatkan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kebinasaan. Bahkan di At-Taubah ayat 71 Allah sudah jaminkan orang beriman, baik itu laki-laki kah, baik itu perempuan kah, maka sebagian mereka yang menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmatnya Allah. Dan itu jaminan.
Maka ini yang disebutkan dalam Al-Quran, di antara orang yang dijaminkan akan mendapatkan rahmatnya Allah. Tolong menolong dalam kebaikan. Wallahu fi auni'l 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhih, kata Nabi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesamanya. Artinya pendengar, pertolongan Allah itu berbanding lurus dengan pertolongan kita, pendengar. Maka Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesama. Artinya kalau mau ditolong Allah, rajin-rajin nolong orang. Jangan pernah berharap dapat pertolongan Allah kalau kita sendiri tidak pernah menolong orang. Menolong dengan tenaga, menolong dengan ilmu, menolong dengan harta, menolong apa yang dimampu. Termasuk irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangilah siapapun yang di bumi, yang di langit pun akan sayang. Allah akan menyayangi kita, malaikat akan mendoakan kita. Itu yang pertama, pendengar. Di antara kiat meraih rahmat Allah, menjemput rahmat Allah, agar kita disebut orang yang beruntung. Tolong menolong dalam kebaikan. Yang kedua, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini pendengar. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak berbuat baik. Nahi mungkar itu mencegah orang dalam berbuat mungkar. Artinya inilah tugas kita. Kuntum khaira ummah, kamu itu kata Allah sebaik-baiknya umat. Jadi kita ini umat yang disebut Allah sebagai sebaik-baiknya umat. Kapan? Ketika ta'muruna bil ma'ruf, ketika kita mengajak dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah dari kemungkaran. Artinya tugas kita itu bukan hanya ngajak dalam kebaikan, tapi mencegah dalam kejahatan. Cuman terkadang masalahnya pendengar adalah ketika mengajak kebaikan itu mungkin lebih gampang dan orang akan senang. Tidak ada yang membenci. Tetapi ketika watanhauna 'anil munkar, mencegah dalam kemungkaran, nah di sini mungkin banyak orang akan membenci. Ketika Nabi mengajak, ayo sembah Allah, ayo sembah Allah, maka tidak ada masalah orang di Makkah. Tapi ketika Nabi mencegah, jangan sembah berhala. Wala ta'budu asnamakum, jangan kamu sembah berhala-berhalamu. Jangan kamu sembah patung-patungmu. Disitulah muncul musuh-musuh Nabi. Mencegah kemungkaran, pasti banyak yang benci. Kalau ngajak kebaikan, ayo sholat, enggak ada musuh. Ayo puasa, ayo sedekah, ayo sabar, ayo zikir, enggak ada musuh. Tetapi akan jadi musuh ketika mencegah kemungkaran. Jangan berzina, berantas orang yang korupsi. Maka akan muncul masalah, maka akan muncul orang yang tidak senang. Tapi itu kewajiban. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, rahmat Allah itu diberikan kepada orang yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang ketiga, mendirikan sholat. Jadi siapa orang mendapat rahmat Allah itu? Orang yang menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya. Sholat yang ditunaikan dengan baik itu akan memberi pengaruh loh pendengar. Pengaruh yang besar dalam bentuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena itu bila melakukan ibadah itu, sholat itu didirikan dengan baik, maka dia akan memperoleh rahmat Allah. Karena di antara tujuan sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang keempat, rahmat Allah itu didapatkan menunaikan zakat. Menunaikan zakat, pendengar. Maka orang yang menunaikan zakat membuktikan bahwa dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan dengan harta yang diperolehnya, karena dia akan memperoleh rahmat dari sisi Allah. Khus min amwalihim
sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Orang berzakat itu sama saja dia ingin mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Dia tahu tugas kita, tugas yang punya harta itu harus dua yang dia sucikan. Hartanya juga jiwanya. Maka itulah zakat, hikmah. Sebagaimana hikmah sholat mencegah orang perbuatan keji dan mungkar, maka hikmah zakat adalah mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Karena kenapa pendengar? Karena orang zakat itu berarti dia sadar harta yang dia dapatkan, uang yang dia perolehkan, itu bukan karena kepintaran, bukan karena usahanya, kerja kerasnya, bukan karena pekerjaan, tapi karena rahmat Allah dia dapatkan. Wa ma minkum bi ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Maka orang zakat itu berarti meyakini ini punya Allah. Karena di harta itu berarti ada hak-haknya Allah. Ada haknya harta yang harus dia tunaikan, haknya fakir miskin, hak kepentingan umum, hak mereka fisabilillah. Dan yang kelima, menjemput rahmat Allah itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah Muhammad SAW agar kamu diberi rahmat. Itu jaminan Allah tuh dalam Quran surah Ali Imran ayat 132. Karena ketaatan itu pendengar bukti keimanan. Orang beriman tuh pasti taat. Kalau orang sudah menaati Allah dan dia sudah taat kepada Rasulullah, maka dia akan membuktikan kebenaran imannya dan pantas mendapat rahmat Allah. Dan yang keenam, teguh dalam iman. Menjemput rahmat itu teguh dalam iman. Artinya istiqomah pendengar. Tidak terombang-ambing dengan keadaan. Dikala senang dia lupa, dikala duka baru dia ingat Allah Azza wa Jalla. Maka istiqomah itu teguh dia dalam keimanannya. Istiqomah dalam keimanan itu merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Sehingga kesusahan hidup tidak membuatnya putus asa. Kebahagiaan hidup tidak membuatkannya pongah jiwanya. Tidak lupa daratannya. Ketika miskin dia hamba Allah, ketika kaya dia pun hamba Allah. Itulah teguh imannya. Dan itulah rahmat Allah diberikan. Kemudian, di antara rahmat Allah selanjutnya adalah pendengar, adalah bagaimana dirinya mampu mengikuti Al-Quran. Petunjuk yang diperintahkan dalam Al-Quran. Larangan yang dilarang oleh Al-Quran. Allah dan Rasulnya. Berbuat baik dan bertaubat kepada Allah SWT. Inilah yang disebut kiat menjemput rahmatnya Allah SWT. Semoga jadi nasihat dan menjadi manfaat kepada kami dan kepada kita semua insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri." Pro 1.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Rabu 9 September 2026. Wakil Gubernur Bengkulu Mian melepas Kafila Provinsi Bengkulu yang akan berlaga pada MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. 13 peserta adu bakat di putaran pertama Bintan Radio RRI Bengkulu 2026. Bersama saya Haryan Syah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, kemarin resmi melepas Kafila Provinsi Bengkulu untuk berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelepasan di Aula Kantor BPSDM Provinsi Bengkulu tersebut ditandai dengan penyerahan bendera kafilah kepada Ketua Harian LPTQ Provinsi Bengkulu Haji Paimat Solihin. Sebanyak 49 peserta, 9 pelatih, dan 3 pendamping diberangkatkan untuk bertanding di berbagai cabang perlombaan, mulai dari tilawah, hibs, tafsir, hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. Jumlah kontingen yang dikirim tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibanding ajang terdahulu yang hanya berkisar 20-an peserta. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, menekankan bahwa keberangkatan kontingen ke Semarang bukan sekedar ajang berburu medali, melainkan ikhtiar membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan para peserta untuk senantiasa menjaga kondisi fisik dan stamina di tengah tantangan cuaca kemarau serta dampak erupsi anak gunung Krakatau. Ia menegaskan, meski prestasi merupakan harapan daerah, peran peserta sebagai duta Al-Quran yang mencerminkan karakter santun dan berakhlak mulia jauh lebih utama. Pendengar, 13 peserta adu bakat di putaran pertama Bintang Radio RRI Bengkulu 2026. Laporan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Sebanyak 13 peserta mengikuti seleksi gelombang pertama Lomba Bintang Radio yang digelar LPP RRI Bengkulu. Para peserta tampil menunjukkan kemampuan vokal terbaik setelah sebelumnya melewati tahapan seleksi yang ditetapkan panitia. Ajang Bintang Radio menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan kecintaan terhadap seni tarik suara. Kompetisi ini juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan pengalaman tampil sekaligus mengasah kemampuan bernyanyi di depan juri. Kepala RRI Bengkulu, Rozani, menilai antusias peserta dalam gelombang pertama menunjukkan bahwa potensi talenta musik di Bengkulu cukup beragam. Bintang Radio tidak hanya mencari pemenang, tetapi juga memberikan ruang bagi talenta daerah untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman.
2: Bintang Radio Indonesia bukan sekedar ajang perlombaan nyanyi. Lebih dari itu, Bintang Radio Indonesia merupakan bagian dari perjalanan panjang RRI dalam menemukan, mengembangkan, dan memberikan ruang bagi talenta-talenta muda Indonesia. Di panggung Bintang Radio telah lahir banyak penyanyi berbakat yang kemudian berkiprah dalam memberikan warna bagi industri

0: di musik Indonesia. Karena itu, kami berharap Bintang Radio Indonesia 2026 kembali menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, karakter, dan kecintaan terhadap musik Indonesia.
1: Para peserta terlihat mempersiapkan diri dengan serius, mulai dari pemilihan lagu hingga penguasaan teknik vokal. Setiap peserta berupaya memberikan penampilan terbaik dengan karakter suara dan gaya bernyanyi masing-masing. Salah seorang peserta, Tasya Olivia, mengaku keikutsertaannya dalam Bintang Radio RRI Bengkulu bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan. Kompetisi tersebut menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengetahui sejauh mana kemampuan vokal yang dimiliki.
2: Karena memang sejak kecil saya suka bernyanyi, jadi saya ingin mengembangkan skill itu kembali di panggung yang lebih besar. Dan apa ya tujuannya? Yaitu agar melatih mental yang pertama, mengasah skill dan juga branding diri gak sih? Ya. Lalu harapannya, ya semoga apapun yang hasilnya nanti itu adalah hasil yang terbaik dan saya sudah memberikan penampilan yang terbaik, biarlah dewan juri yang mendiskusikan hasilnya.
1: Keberadaan 13 peserta pada gelombang pertama menunjukkan antusiasme terhadap ajang pencarian bakat yang diselenggarakan RRI tersebut. Persaingan diperkirakan berlangsung menarik karena setiap peserta membawa karakter suara, teknik, serta interpretasi lagu yang berbeda. Bagi para peserta, Bintang Radio bukan hanya tentang mencari juara, tetapi juga menjadi momen untuk membangun mental dan juga pengalaman di bidang tarik suara. Peserta yang lolos akan memiliki kesempatan melanjutkan tahapan kompetisi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan panitia. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta vokal yang dapat membawa nama daerah ke tingkat yang lebih luas. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH tahun 2026 Kesatuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu. Koordinasi ini dilakukan sebagai langkah Pemda Bengkulu Selatan dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi, khususnya dalam upaya mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni. Dalam pertemuan tersebut, Rifai Tajudin membahas berbagai hal terkait pelaksanaan program RTLH, mulai dari koordinasi program, mekanisme pelaksanaan, hingga upaya memastikan bantuan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Bupati menyampaikan bahwa penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi agar program peningkatan kualitas rumah masyarakat dapat berjalan secara optimal. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap pelaksanaan program LTLH untuk tahun 2026 mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan. Apoteker ingatkan masyarakat akan pentingnya penyimpanan obat yang tepat agar tetap aman dikonsumsi. Laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
4: Penyimpanan obat menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan masyarakat untuk menjaga kualitas dan kestabilan obat sebelum digunakan. Kesalahan dalam menyimpan obat dapat memengaruhi kondisi obat sehingga beresiko mengurangi keamanan dan efektivitasnya. Apoteker pendamping Apotek Rumah Sakit Raflesia Bengkulu, Randy Adi Sarjana Farmasi menjelaskan, setiap jenis obat memiliki kondisi penyimpanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik zat aktif di dalamnya. Karena itu masyarakat perlu mengikuti petunjuk penyimpanan yang tercantum pada kemasan obat.
5: Sebenarnya untuk penyimpanan obat ini juga menjadi perhatian karena penyimpanan ini nanti manifestasinya itu adalah kestabilan obatnya. Ya, jadi kalau untuk menyimpan obat itu bukan kita yang mau menyimpan obat, tapi obat itu sendiri yang mau disimpan di mana. Karena bukan industri farmasi yang minta obat itu disimpan di suhu tertentu, tapi obat itu sendiri ya dari zat aktifnya yang minta disimpan dengan kondisi seperti apa gitu. Namun kalau misalkan pada saat penyimpanan itu terjadi, kalau tablet itu obatnya kayak biasanya putih, ini ada bercak-bercak, nah itu harus kita waspadai. Mending nggak usah, kalau ragu pun ditinggalin aja, nggak usah diminum, tapi ya udah beli baru aja. Atau kalau untuk yang sirup, itu kalau misalkan ada gumpalan, ada endapan, nah itu sebaiknya tidak digunakan ya. Karena kalaupun digunakan nanti obat yang kadaluarsa ataupun obat yang rusak itu sangat berpotensi menjadi racun.
4: Randy menambahkan masyarakat perlu mewaspadai perubahan fisik pada obat yang disimpan, terutama jika terdapat perubahan warna atau bentuk yang tidak semestinya. Pada obat tablet yang semula berwarna putih tetapi muncul bercak-bercak, masyarakat disarankan tidak mengonsumsinya apabila merasa ragu dan sebaiknya mengganti dengan obat yang baru. Untuk obat berbentuk sirup, masyarakat juga perlu memperhatikan adanya perubahan seperti gumpalan atau endapan yang tidak semestinya. Obat yang telah rusak atau mengalami perubahan kondisi berpotensi membahayakan kesehatan, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak menggunakannya dan memilih obat baru yang kondisinya masih baik. Anggrit Nardianto melaporkan.
3: Program studi S1 Jurnalistik FISIP Universitas Bengkulu melalui tim Laboratorium Komunikasi dan Jurnalistik menggelar kegiatan Lab Goes to School di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah pada hari Senin 7 September 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 50 siswa ini menjadi wadah untuk mengenalkan dunia komunikasi dan jurnalistik, peluang karir, serta fasilitas laboratorium yang dimiliki Prodi S1 Jurnalistik FISIP UNI. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah Agung Jumanto mengatakan ia mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai membantu siswa khususnya kelas 12 dalam mengenal pilihan pendidikan dan karir setelah lulus. Sementara itu, Kepala Laboratorium Komunikasi dan Jurnalistik FISIP UNIP Dr. Dwi Aji Budiman MA menjelaskan bahwa lulusan jurnalistik memiliki peluang karir yang luas, mulai dari jurnalis, presenter, copywriter, produser, reporter, konten kreator, hingga pengajar dan peneliti. Dalam kegiatan ini, tim memperkenalkan berbagai fasilitas laboratorium, diantaranya studio broadcasting, ruang MCR, ruang produksi, ruang editing, studio fotografi, studio talk show, studio berita, dan studio podcast. Melalui kegiatan ini, Prodi S1 Jurnalistik FISIP UNIP berharap siswa semakin mengenal dunia jurnalistik serta memiliki gambaran mengenai peluang pendidikan dan karir di industri media dan digital. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur akan terus membina pelaku usaha kreatif dalam upaya memajukan pariwisata daerah. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
6: Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur mengadakan bimbingan teknis untuk para pelaku ekonomi kreatif guna meningkatkan keterampilan, daya saing, dan kualitas produk lokal di daerah. Kegiatan ini melibatkan pelatihan langsung, sesi diskusi interaktif, serta pendampingan pemasaran digital bagi para peserta. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pelaku ekonomi kreatif ini bertujuan untuk menggali potensi lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Peningkatan kapasitas SDM menjadi fokus utama dalam acara pembinaan ini. Para peserta diberikan materi praktis seputar inovasi produk dan manajemen usaha kreatif. Acara ini menghadirkan narasumber ahli di bidang pariwisata dan industri kreatif dari Universitas Bengkulu. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bengkulu Dr. Rina Sutiahayu mengucap terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kaur yang telah bekerja sama dengan pihaknya dalam upaya pemajuan pariwisata ini. Digitalisasi ini menurutnya menjadi salah satu materi penunjang yang sangat penting untuk kemajuan pariwisata suatu daerah. Kualitas produk lokal diharapkan dapat semakin meningkat standar kelayakannya. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat.
7: Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur sudah berkenan untuk melakukan kerjasama dengan kami. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya sebatas konteks pariwisata saja. Jadi kita bisa meluas ke bidang-bidang lainnya.
6: Pemerintah daerah berkomitmen terus mendampingi para pelaku usaha secara berkelanjutan. Fasilitas dan ruang promosi akan terus dibuka lebar bagi produk unggulan Kaur. Dinas Pariwisata optimis sektor ekonomi kreatif mampu menjadi tulang punggung baru perekonomian daerah. Untuk itu, para pelaku ekonomi kreatif hendaknya selalu berinovasi demi kemajuan bersama. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
3: Pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi menegaskan bahwa hasil survei penilaian integritas atau SPI 2025 harus menjadi pijakan nyata untuk memperkuat integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sekedar angka formalitas. Nandar meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD menyikapi setiap rekomendasi secara serius, terukur, dan berkelanjutan demi menggenjot skor integritas di tahun mendatang. Menanggapi arahan dari PLT Inspektur Provinsi Bengkulu, R.A. Deni menjelaskan bahwa pihak inspektorat bersama OPD terkait telah menyusun skema langkah konkret untuk mempercepat tindak lanjut penanganan data. Salah satu strategi utamanya adalah menunjuk sekretaris di setiap OPD sebagai person in charge atau PIC yang bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan data SPI agar berjalan lebih cepat, akurat, dan akuntabel. Langkah ini diambil agar koordinasi antar instansi dapat berjalan optimal tanpa hambatan administrasi. Melalui sinergi terstruktur ini, pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis tindak lanjut hasil SPI 2025 tidak berhenti di meja rapat, melainkan mewujudkan dalam aksi nyata di setiap unit kerja. KPU Kabupaten Kaur terjunkan 2 tim khusus dalam pencocokan terbatas di Kecamatan Luas dan Muara Sahung. Dari Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
8: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur bakal menerjunkan 2 tim khusus untuk memimpin jalannya pencocokan terbatas data pemilih di 2 wilayah, yakni Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Sahung. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung demi memastikan pemutahiran data pemilih di tingkat kecamatan berjalan presisi. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Didi Suwandi menjelaskan bahwa penugasan tim di lapangan difokuskan untuk menyisir dan meyakinkan keabsahan data di kawasan yang memerlukan penanganan khusus. Menurutnya, pemetaan ulang di 2 kecamatan tersebut penting agar seluruh warga yang memenuhi syarat terdata dengan benar dan tidak kehilangan hak pilihnya.
9: Untuk bergerak ini kita bikin dua tim. Sementara kita berlima komisionernya. Untuk Kecamatan Muara Sawung dan Kecamatan Luas itu sudah kita sepakati waktu rapat kemarin itu, Pak Tuni dan Pak Jai. Sedangkan Pak Ujang, saya dan Pak Muklis itu di Kecamatan Kelam Tengah nanti rencananya. Ya, karena bos lu kemana-mana kita terus nempel itu.
8: Ditambahkan oleh Didi, dalam pelaksananya KPU Kabupaten Kaur turut melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur. Sinergi bersama Bawaslu ini bertujuan untuk mengawal keterbukaan proses, mencegah potensi kekeliruan data, serta menjaga akuntabilitas dan keakuratan data pemilih secara maksimal sebelum ditetapkan daftar final. Dari Kota Bintuan, Danuk Erto melaporkan.
3: Rice bowl jadi pilihan makan praktis bagi anak muda Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama Beta Melika.
10: Pilihan makanan praktis mulai menjadi bagian dari kebiasaan makanan sebagian anak muda, mahasiswa, dan pekerja di Kota Bengkulu. Salah satu yang cukup mudah ditemui adalah makanan dengan konsep rice bowl, yakni nasi dan lauk yang disajikan dalam satu wadah. Konsep tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan konsumen yang memiliki waktu terbatas, terutama saat jam makan siang. Hidangan dapat langsung disantap tanpa perlu menggunakan piring tambahan dan relatif mudah dibawa. Dari sisi harga, makanan jenis ini umumnya ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau. Salah satu selaku UMKM di Kota Bengkulu, Riyad Mailia menyebut harga rice bowl yang dijualnya berada pada kisaran harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Menurutnya, pilihan makanan yang cepat disajikan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengembangkan usaha tersebut.
11: Awalnya saya melihat peluang itu dari gaya hidup anak muda. Sekarang kan pengennya makan yang serba cepat. Jadi rice bowl ini pas banget. Tidak makan tempat, penyajiannya atau praktis. Modal awalnya juga relatif fleksibel sih dibanding harus sewa tempat besar buat rumah makan konvensional seperti itu.
10: Dalam penyajiannya, nasi dipadukan dengan berbagai pilihan lauk dan sambal. Beberapa menu menggunakan ayam dan cumi yang dipadukan dengan sambal bercita rasa pedas. Riyad mengatakan, lauk tidak langsung dimasak dalam jumlah besar, tetapi disiapkan secara bertahap untuk menyesuaikan kebutuhan. Sambal juga dibuat setiap hari agar tetap dalam kondisi segar saat disajikan. Sementara itu, salah seorang konsumen, Revalin, mengemukakan kepraktisan menjadi alasan dirinya memilih makanan dalam kemasan rice bowl, terutama ketika waktu istirahat terbatas.
12: Praktis dan cepat porsi pas untuk satu orang, variasi lauknya beragam, dan juga kemasannya mudah dibawa.
10: Hadirnya inovasi kuliner rice bowl ini menjadi bukti nyata bagaimana pelaku UMKM di Bengkulu mampu membaca peluang gaya hidup modern, sekaligus menjawab kebutuhan sajian cepat, nikmat, dan terjangkau bagi para mahasiswa serta pekerja. Beta Melika, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Keahlian tukang sol sepatu yang mulai jarang ditemui. Laporan selengkapnya bersama Nida Kofia.
13: Di tengah kebiasaan masyarakat yang membeli sepatu ketika alas kaki mulai rusak, profesi tukang sol sepatu masih tetap bertahan. Dengan jarum, benang, lem, serta ketelitian, Oki berusaha memberi kesempatan kedua bagi sepatu-sepatu yang hampir ditinggalkan pemiliknya. Selama sekitar 6 tahun, Oki menekuni pekerjaan tersebut di kawasan Jalan Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Setiap hari, tangannya terampil memeriksa satu persatu kerusakan, mulai dari jahitan yang lepas, sol yang menganga, hingga bagian sepatu yang membutuhkan penanganan khusus. Menurut Oki, setiap kerusakan membutuhkan teknik perbaikan yang berbeda, tergantung pada bahan dan bagian sepatu yang mengalami kerusakan. Salah satu yang paling sulit diperbaiki adalah sepatu safety karena memiliki pelindung besi pada bagian depan. Keterampilan tersebut diperoleh Oki melalui pengalaman selama menjalani pekerjaan sebagai tukang sol. Ia menangani berbagai jenis alas kaki milik masyarakat yang masih dapat diperbaiki sehingga tidak harus langsung diganti.
14: Biasanya yang paling sulit itu diperbaiki ya, kayak sepatu safety itu kan, karena ada pelindung besinya, jadi agak sedikit susah.
13: Jasa tukang sol juga masih dimanfaatkan masyarakat untuk memperbaiki sepatu yang mengalami kerusakan. Salah satu pelanggannya, Nur Aini, memilih memperbaiki sepatunya karena kondisi sepatu tersebut masih layak dan nyaman digunakan.
15: Ya, sepatu ini kan masih enak dipakai, terus cuma lepas jahitannya aja, Mbak. Jadi lebih hemat diperbaiki di sini daripada beli baru. Kalau beli baru, belum tentu yang baru kan nyaman.
13: Menurut Aini, keberadaan tukang sol yang masih menawarkan perbaikan secara manual dinilai penting di tengah semakin sedikitnya pilihan jasa serupa. Baginya, keterampilan tersebut tetap dibutuhkan karena tidak semua kerusakan sepatu harus berakhir dengan membeli yang baru. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk pagi ini. Dan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di Berita Daerah siang pukul 13 nanti. Dan juga informasi lainnya di portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.
2: Perakiraan cuaca hari ini.
4: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Rabu 9 September 2026. Informasinya akan disampaikan oleh perakirawan Anjas dari BMKG Bengkulu berikut.
5: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 9 September 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk malam hingga dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara dan mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang pagi ini sudah siap-siap untuk memulai aktivitas hari ini yang memang harus keluar rumah, atau Anda yang berkendara menggunakan motor, tidak ada salahnya kalau juga kenakan masker ya, untuk jaga-jaga, antisipasi juga, untuk kita sama-sama jaga kesehatan juga, dan tetap jaga stamina Anda ya, kalau perlu minum vitamin, konsumsi air putih yang cukup, jangan sampai dehidrasi juga. Dan kami terus temani dengan musik informasi di Bengkulu pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

bu yang berterbangan di mana-mana ini jadi apa ya, kayak pemandangan gitu di musim kemarau ini. Dan sayangnya kondisi ini juga sering membuat tenggorokan jadi terasa kering, hidung tersumbat, atau batuk yang jadi susah berhenti. Banyak orang yang menganggap sebagai batuk pilek biasa akan sembuh sendiri. Padahal jika keluhan ini terus berlanjut, bisa jadi ini inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, atau gangguan pernapasan lain yang butuh penanganan lebih serius. Dan kalau dirangkum dari laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ISPA ini menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung, tenggorokan, hingga saluran nafas bagian bawah, dan virus menjadi penyebab yang paling umum. Meski bakteri juga bisa jadi biang keroknya. Gejalanya cukup umum seperti batuk, hidung tersumbat atau pilek, terus juga sakit tenggorokan, demam, badan lemas, sampai sesak nafas. Dan masalahnya gejala-gejala ini muncul pada penyakit pernapasan lain, sehingga sulit menebak ini penyebab pastinya hanya dari keluhan yang dirasakan. Bukan hanya virus dan bakteri yang jadi biang masalah pernapasan ini. Pada musim kemarau ini juga kadar debu dan juga partikel halus di udara juga ikut meningkat. Dan partikel-partikel yang kecil ini bisa mengiritasi saluran nafas begitu terhirup, dan efeknya lebih terasa pada kelompok rentan, bayi, anak-anak, hingga lansia. Apalagi sekarang kan juga ini dikhawatirkan abu vulkanik ini juga kalau terbawa angin bisa sampai ke daerah kita. Dan tak jarang kombinasi dari udara kering juga paparan debu justru memperpanjang masa sakit ya, yang seharusnya sudah baik, sudah sembuh. Dan beberapa gejala yang memang tidak boleh diabaikan jadi adalah yang menetap ini batuk pileknya lebih dari 10 hari tanpa ada perbaikan, kondisi meningkat, terus juga kondisi justru memburuk setelah sempat terasa baik. Demamnya tak kunjung turun, nafas jadi cepat atau terasa sesak, muncul suara mengi gitu saat bernafas, atau juga nyeri di dada, dan juga tanda-tanda dehidrasi juga mulai terlihat. Nah, ini tentunya sebaiknya tidak menunggu terlalu lama untuk segera ya ke layanan kesehatan terdekat, ke puskesmas untuk memeriksakan diri ya. Lindungi diri untuk dari gangguan pernafasan di musim kemarau ini ya. Hindari area berdebu atau gunakan masker, atau yang hindari juga yang daerah berasap gitu. Rajin cuci tangan dan juga tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Juga pastikan ruangan juga punya sirkulasi udara yang baik. Cukup minum air putih, waktu istirahat yang cukup. Juga kalau sedang sakit ya batasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id. Nanti pukul 7 kami akan update informasi untuk Anda. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.